0: jumlahnya hanya 9 orang. Ketua Watim Pres Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota Watim Pres kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota Watim Pres dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota Watim Pres akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh pada Presiden Prabowo Subianto, kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
1: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu Pak?
2: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya, paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
0: Pada tempat yang sama, anggota Watim Pres Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari Watim Pres.
3: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi Watim Pres. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh bicara segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi.
4: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
3: Ya semua isu yang lagi.
5: Salah satunya mungkin
6: soal putusan MK tadi juga dibahas.
0: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja Watim Pres, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat. Tetapi di
2: wacana agar Badan Pengelola Investasi dan Antara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen dan antara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen dan antara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen dan antara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia, itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu tujuannya menjadi agent of growth. Jadi tujuannya negara. Jadi kan tentang negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kg, gula pasir 1 kg, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustian Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustian Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini peruntukan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling daerah tengah, keliling semua. Kalau ada yang terlewat itu silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kamu dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama sekali menengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagup atau lapor pada lurahnya, bupatinya, pada kami, bupati boleh lapor pada kami ya. Pasti kami dapat. Yang sementara ini lapor 40.000. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah. Ya.
5: Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla. Minyak, beras 5 kilo sama gula kalau nggak salah ini. Bantu tinggi, mudah-mudahan semuanya terbagi rata lah, bagi semuanya pada dapat semua, tidak pilih kasih gitu.
5: Selain paket pangan, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menyalurkan bantuan pendukung lainnya seperti bantuan langsung tunai BLT Kartu Huma Betang Sejahtera HBS, ratusan ribu liter air bersih untuk mengatasi kekeringan, masker, vitamin, serta layanan pemeriksaan kesehatan gratis. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Pemerintah dan panitia atau Panja Komisi 8 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
1: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
0: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah

0: sebagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
1: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3.400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
2: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
0: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
3: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga sedari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
0: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akan dibayang-bayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
4: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
5: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik, dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
6: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
4: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya

0: Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPIH 2027 sebesar 98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata 54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5 persen sisanya atau setara 43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka 54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar 25 juta rupiah ditambah manfaat rekening virtual senilai 3,4 juta rupiah serta subsidi pemerintah sebesar 3,2 juta rupiah secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran 23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga 3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221 ribu jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara, dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan muslim dari Samarkand diterbitkan ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri dan Perdagangan Uzbekistan, Laziz Kudratov, dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan, di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Anda

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, baru saja kita menyimak warta berita nasional ya bersama Pro 3 RRI Jakarta. Dan kini kami kembali hadir dari RRI Labuan Bajo untuk menemani berbagai aktivitas Anda melalui sajian musik dan juga informasi yang hadir di ruang dengar Anda gitu ya. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan dengan berbagai informasi menarik ya lainnya, izinkan saya menyapa terlebih dahulu bagaimana kabarnya pagi ini dan juga aktivitasnya sejauh ini pendengar. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga segala aktivitas yang sudah dimulai sejak tadi pagi berjalan dengan lancar ya hingga sampai dengan saat ini. Dan bagi Anda yang sedang bekerja ataupun berada di dalam perjalanan atau sibuk mengurus rumah tangga ya, semoga tetap diberikan semangat dalam menjalani aktivitas hari ini. Dan mendengar, satu hal yang tidak kalah penting, jangan lupa mengisi energi Anda sebelum melanjutkan kesibukan hari ini. Bagi yang belum sarapan, sempatkan waktu untuk menikmati sarapan pagi. Penuhi juga kebutuhan cairan tubuh Anda dengan minum air putih yang cukup, apalagi jika aktivitas Anda cukup berat begitu ya, dan juga cukup padat. Nah, untuk Anda juga nih yang para pecinta kopi, boleh saja menikmati secangkir kopi kesukaan sambil memulai aktivitas, asalkan tetap memperhatikan kondisi tubuh ya dan tidak berlebihan. Biar semangat boleh, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Dan pendengar, semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan, pekerjaan berjalan dengan lancar, dan juga semoga setiap urusan yang Anda hadapi hari ini diberikan kemudahan. Dan pendengar, jangan kemana-mana karena saya Yulin Amul masih menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan berbagai program-program menarik ruang dengar Anda ya, mulai dari sajian musik dan juga informasi yang akan kami terus hadirkan untuk Anda untuk menemani berbagai aktivitas Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di 91,7 MHz RRI Pro 1 Labuan Bajo.

0: harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya nggak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih nggak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo pagi ini mendengar untuk edisi hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Dan mendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan saat ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda terkait semangat Pax et Bonum atau damai dan kebaikan menjadi spirit utama perayaan 800 tahun wafatnya Santo Fransiskus Assisi di Paroki Karot, Keuskupan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Mengusung tema menjadi manusia damai dan juga saudara bagi semua, perayaan tersebut diikuti ratusan umat paroki Santo Fransiskus Assisi Karot di lapangan Pongtoro Karot ya, pada Minggu 4 Oktober 2026. Perayaan bisa berlangsung khidmat meskipun dilaksanakan di lapangan terbuka. Keterbatasan kapasitas tenda membuat sebagian umat harus berdiri selama mengikuti misa. Sebagian lainnya membawa kursi dari rumah untuk dapat mengikuti seluruh rangkaian perayaan yang nyaman begitu ya. Dan sejak pagi umat telah memadati lokasi perayaan. Mereka tampil dalam balutan busana bernuansa merah yang dipadukan dengan kain songke, menambah kekhidmatan suasana sekaligus memperlihatkan kekayaan budaya lokal Manggarai dalam perayaan iman. Misa dimulai sekitar pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah dan dipimpin oleh Pastor Paroki Santo Fransiskus Assisi Karot, Pater Bonifantura Y. Lelo, OFM, bersama sejumlah pastor lainnya. Di bawah tenda di lapangan Pongtoro, umat mengikuti setiap rangkaian misa dengan penuh kusyuk ya, dan terik matahari tidak menyurutkan semangat umat untuk tetap bertahan hingga seluruh rangkaian perayaan selesai. Dalam homilinya, Pater Bovan Lelo mengajak umat untuk melihat kembali sosok Fransiskus bukan sebagai manusia yang sejak awal telah sempurna, melainkan sebagai manusia biasa yang juga mengalami kerapuhan. Menurutnya pengalaman tersebut relevan bagi umat masa kini ya, dan manusia tidak harus menunggu menjadi sempurna untuk mulai berbuat baik. Justru melalui kerapuhan, manusia dapat menemukan jalan untuk membangun relasi yang lebih baik dengan Allah, diri sendiri, sesama, dan juga seluruh ciptaan. Teladan Fransiskus juga terlihat dalam keberaniannya membangun dialog dengan mereka yang berbeda. Perjumpaan dengan Sultan Malika Al-Kamil menjadi salah satu contoh bagaimana Fransiskus memilih jalan dialog dengan perdamaian, bukan permusuhan. Semangat itu, kata Pater Bovan, tetap relevan dalam kehidupan masyarakat dan gereja saat ini. Menjadi pengikut Fransiskus berarti terus berusaha menjadi manusia damai dan juga membangun persaudaraan, termasuk dengan mereka yang berbeda. Dan pendengar, bagi Pater Bovan, keterlibatan dalam pelayanan kemanusiaan tersebut menjadi salah satu bentuk konkret bagaimana spiritual Fransiskus diterjemahkan dalam kehidupan umat, hadir bersama mereka yang menderita dan menjadikan kepedulian sebagai wujud nyata iman. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Vai. Basta. Vai. Desde a que salvo.
1: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
2: Cepat lari dong, pasti aku yang menang loh. Udah dari kemarin aku gak menang-menang terus.
3: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
4: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
2: Saya juga anak-anak loh.
1: Udah, gak apa-apa. Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
2: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lah Fandra, ibu deh tebaik apa tuh?
3: Artinya apa sih bu?
2: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
1: Makanya Neisha dengerin mama.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan kosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua untuk mantan terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elok-elok, Bu Yuang. Banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
7: Ayo, kakak. Lagi nih.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: satu platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih kami hadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan pendengar, saat ini kami akan hadirkan informasi untuk Anda terkait kelangkaan BBM jenis solar memicu antrian panjang kendaraan hingga berjam-jam di sejumlah SPBU di Kabupaten Manggarai. Antrian kendaraan bahkan mencapai 1 hingga 2 km. Kondisi tersebut telah berlangsung selama hampir 3 hari terakhir dan kerap mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU. Antrian panjang terlihat di SPBU Langkas, Kecamatan Ruteng, SPBU Mena, SPBU Baumuku, serta SPBU Carep, Kecamatan Langkerembong. Deretan kendaraan yang mengular hingga memakan beda jalan utama beberapa kali menyebabkan kemacetan. Pengendara melintas juga perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghindari potensi kecelakaan akibat kendaraan yang mengantri di sepanjang jalur utama. Pengawasan di SPBU Baumuku, Kecamatan Langkerembong, Aven Jalur menegaskan antrian panjang tersebut khusus terjadi pada BBM jenis solar. Dan kondisi itu dipengaruhi oleh keterbatasan kuota menjelang akhir tahun serta belum masuknya kapal tanker yang membawa pasokan solar. Menurut Aven, informasi lebih lanjut mengenai ketersediaan dan pasokan solar dapat diperoleh dari pihak depot. Sementara itu, ketersediaan BBM jenis Pertalite masih relatif aman dengan kuota yang disebutnya tetap stabil. Antrian panjang tersebut memicu keluhan para pengendara karena menyita waktu dan juga mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah seorang pengendara, Nanik, mengaku telah mengantri sejak pukul 6 waktu Indonesia Tengah untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borong, Manggarai Timur. Ia berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran BBM berjalan lancar sehingga memastikan tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Nanik juga mengeluhkan kondisi ketika warga telah lama mengantri, namun stok solar justru dinyatakan habis saat kendaraan mendekati giliran pengisian. Keluhan serupa disampaikan oleh pengendara lainnya, yaitu Pascalis Nara. Ia juga menilai antrean yang berlangsung berjam-jam tidak hanya menyita waktu tetapi juga mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah maupun pihak Pertamina diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa kehilangan waktu berjam-jam di SPBU untuk mengantri BBM. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya ataupun ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti terus akun media sosial terverifikasi kami di RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.

0: Eh, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu.

0: bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Kompas 1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan

0: sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan

0: satu karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pantrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arung Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar dalam perubahan politik di Sulawesi Selatan dan dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan strategis. Ada pula Daeng Perani, Daeng Marewah, Daeng Celat, Daeng Manambon, dan Daeng Kamase, lima bersaudara Bugis yang merantau ke Semenanjung Malaya. Mereka kemudian menjadi bangsawan dan penguasa di wilayah Johor, Riau, dan Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, Opu Daeng Manambon bahkan menjadi Sultan Kerajaan Mempawah, menunjukkan bagaimana orang Bugis tidak hanya pandai berdagang, tetapi juga bisa membangun pemerintahannya sendiri. Tokoh-tokoh ini membuktikan bahwa pelayaran Bugis bukan sekedar perjalanan rantau biasa, melainkan ekspansi pengaruh budaya dan politik. Di balik keberanian itu, orang Bugis berpegang pada nilai Siri Na Pace. Siri adalah harga diri dan kehormatan. Pace adalah empati dan solidaritas. Nilai inilah yang membentuk sikap laut Bugis. Teguh pada janji, berani menghadapi risiko, dan setia pada tanggung jawab. Bagi orang Bugis, lebih baik kehilangan harta daripada kehilangan kehormatan. Hingga hari ini, warisan pelaut Bugis masih terus hidup hingga sekarang. Kapal pinisi masih berlayar, orang-orang Bugis masih merantau. Dan nilai leluhur tetap menjadi pedoman. Tradisi ini mengingatkan kita bahwa Laut Nusantara telah lama menjadi ruang pertemuan budaya, jauh sebelum Indonesia lahir sebagai sebuah negara. Sobat RRI, kisah orang Bugis adalah kisah tentang pelayaran tanpa rasa takut, tokoh-tokoh besar yang lahir dari ombak, dan nilai kehormatan yang dijaga hingga kini. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Kombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini untuk edisi hari ini 9 Oktober ya 2026. Dan pendengar, jika tadi kita sudah berbagi berbagai informasi regional, dan saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan, yang dimana tenaga medis sekaligus praktisi kesehatan Dr. Tirta menjelaskan faktor utama yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga rentan terhadap infeksi penyakit. Penjelasan ilmiah tersebut disampaikan dalam sebuah tayangan diskusi kesehatan yang membahas berbagai mitos dan juga fakta seputar tubuh manusia. Aktivitas fisik yang teratur terbukti memberikan perubahan adaptif pada sistem metabolisme dan juga pengelolaan stres. Hal tersebut membuat sistem imun menjadi lebih stabil saat menghadapi paparan virus maupun serangan bakteri. Sebaliknya, seseorang yang jarang berolahraga berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik serta peradangan sistemik. Dan kondisi tersebut mendengar memicu reaksi gejala yang jauh lebih berat ketika tubuh mengalami infeksi. Selain faktor olahraga, pola tidur yang buruk seperti kurang dari 6 jam sehari juga memperbesar begitu ya resiko penyakit kronis. Kurang tidur secara linear dapat meningkatkan resiko serangan stroke, diabetes mellitus, hingga penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi dan kerusakan sel pembuluh darah juga sering ditemukan pada individu yang sering bergadang. Kebiasaan buruk tersebut memicu penumpukan plak arteri yang membahayakan kesehatan organ jantung jangka panjang. Tirta juga menyoroti kebiasaan menahan bersin yang berpotensi merusak gendang serta tulang-tulang pendengaran. Tekanan udara saat bersin dapat terdorong ke saluran telinga jika hidung disengaja ditutup. Dan penjelasan mengenai konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang dan jengkol juga disampaikan secara mendetail. Senyawa sulfur dalam makanan tersebut diserap darah lalu dikeluarkan kembali melalui pori-pori kulit. Mengenai penderita penyakit autoimun, Tirta menegaskan bahwa kondisi tersebut tidak dapat sembuh secara total begitu ya. Dan penderita hanya dapat mencapai fase remisi atau kondisi gejala yang terkontrol dengan baik. Penerapan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan juga pengelolaan stres sangat krusial bagi penderita autoimun. Langkah tersebut membantu menekan hormon kortisol agar tidak memicu reaksi peradangan yang parah. Dan pendengar, kesadaran untuk menjaga kualitas tidur dan kebersihan diri menjadi kunci utama pencegahan berbagai penyakit. Edukasi kesehatan secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.go.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.go.id.

0: Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit, dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar, Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI pasti sering mendengar semboyan Bhinneka Tunggal Ika di lambang negara. Tapi, tahukah kamu dari mana asal-usulnya dan bagaimana semboyan ini bisa menjadi simbol persatuan bangsa Indonesia? Ungkapan ini pertama kali muncul dalam kitab Sutasoma karya pujangga besar Majapahit Mpu Tantular pada abad ke-14. Dalam bahasa Jawa kuno, kalimat lengkapnya berbunyi Bina Ika Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua, yang artinya beda-beda tetapi tetap satu jua, tidak ada kebenaran yang mendua. Makna mendalam ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kerukunan antara umat Hindu Siwa dan Buddha di Nusantara. Meskipun berbeda keyakinan, mereka hidup berdampingan dengan damai, saling menghormati dan membangun harmoni sosial. Ketika Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945, para pendiri bangsa melihat semboyan ini sangat relevan. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, beragam bahasa dan berbagai agama. Bhinneka Tunggal Ika menjadi filosofi yang menegaskan, meskipun berbeda-beda, kita tetap satu dalam satu negara, Indonesia. Semboyan ini akhirnya ditetapkan secara resmi sebagai semboyan negara melalui Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 pada tanggal 17 Oktober 1951. Bhinneka Tunggal Ika ditulis pada pita yang dicengkeram oleh Garuda Pancasila, menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa yang wajib dihormati. Hingga kini, semboyan ini tetap relevan. Di tengah keberagaman budaya dan globalisasi, Bhinneka Tunggal Ika mengingatkan kita untuk menghargai perbedaan, menjaga persatuan, dan memperkuat rasa kebangsaan. Lewat semboyan ini, kita belajar bahwa perbedaan bukan penghalang, tapi justru kekuatan yang membuat Indonesia unik dan besar. Jadi, Sobat RRI, sekarang Anda tahu kan? Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar kata indah, tapi warisan sejarah panjang yang menegaskan, meski berbeda, kita tetap satu. Kalau kamu ingin terus belajar tentang sejarah, budaya, dan filosofi Nusantara, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bunda. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini mendengar untuk edisi hari ini Jumat 9 Oktober 2026. Dan mendengar saat ini kami akan menghadirkan program acara Indonesia Sehat ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan kembali menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait alami belum tentu aman yang dinarasumberi oleh Pak Imanul Khan, yaitu Kepala Lokapom Manggarai Barat, dan dipresenteri oleh rekan kami Agung Sene. Selamat mendengarkan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabek.
0: Nah, gitu. Tuh benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM

0: media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
0: Labuan Bajo siang ini.
2: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat siang pendengar, apa kabar Anda siang hari ini ya? Masih terus bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini pendengar. Dan pendengar, di Labuan Bajo siang ini kami hadirkan untuk Anda ya dialog interaktif dengan satu topik menarik untuk Anda, yaitu kalau kita berbicara soal obat-obatan, ini cukup banyak yang mengatakan bahwa obat alami itu adalah obat yang paling baik begitu ya. Namun, tahukah Anda bahwa ternyata yang alami belum tentu aman begitu. Jadi, di pembahasan dialog Labuan Bajo siang kali ini, kita mengajak Anda ya untuk mari jadi konsumen yang cerdas memilih obat bahan alami begitu ya. Siang ini pendengar, kita sudah ada bersama dengan Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat, ada Imanul Khan STPMSC begitu ya. Selamat siang Pak Iman.
3: Selamat siang Pak Agung, selamat siang para pendengar RRI Labuan Bajo semuanya.
2: Iya, selamat siang. Apa kabar Bapak? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat. Ini baru pertama kali kita bertemu Pak ya.
3: Iya, betul Pak Agung. Sebenarnya kami sudah
2: sering
3: banyak
2: di sini.
3: Cuman ketemu iya. Pak Agungnya.
2: Betul, ya. betul. Sebenarnya sudah banyak kali main di RRI Labuan Bajo gitu Pak ya. Oke, Pak, ini kita akan bahas soal obat alami begitu Pak. Ini mungkin bisa disampaikan Pak, apa definisi obat bahan alam dan mengapa masyarakat Indonesia ini banyak menggunakannya di Indonesia ini Pak?
3: Iya. Terima kasih Pak Agung. Ya, sebelumnya kami perkenalkan terlebih dahulu.
2: Ya.
3: Kami Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat ini termasuk salah satu unit pelaksana teknis Badan POM, ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Amanah kami ini sebenarnya catchment area kami adalah Manggarai Raya.
2: Ya,
3: Manggarai Barat, Manggarai sama Manggarai Timur.
2: Manggarai Timur. Ya.
3: Kemudian terkait peran kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat, ini cakupan kami adalah pengawasan obat dan makanan, sehingga peran kami diantaranya adalah melakukan proses inspeksi atau pengawasan terkait obat dan makanan yang beredar di tiga kabupaten.
2: Kemudian
3: kita melakukan pemberian sebar informasi seperti sekarang ini ya, memberikan edukasi kepada masyarakat. Kami juga ada tim yang melaksanakan peran sebagai pengawalan sertifikasi ya, untuk mendapatkan izin edar Badan POM. Juga di tim kami juga ada tim yang bagian penindakan ya, ketika ada kasus-kasus yang berhubungan dengan obat dan pangan.
2: Makanan.
3: Ya.
2: Oke.
3: Untuk pertanyaan dari Pak Agung ya, kita sampaikan di sini bahwasanya kita sering mendengar istilah jamu ya.
2: Betul.
3: Jamu,
2: ya. Betul.
3: Jadi jamu ini merupakan salah satu bagian dari obat bahan alam. Jadi apa sih sebenarnya obat bahan alam itu? Ya, obat bahan alam adalah ramuan. Ya, bahan dasar alaminya itu telah digunakan secara turun temurun untuk pengobatan. Jadi kalau misalnya ada khas misalnya daerah Manggarai Raya gitu ya, yang itu sudah secara turun temurun sebagai obat, ya, yang itu berdasarkan dari bahan-bahan alami yang ada di alam, misalnya dari tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Bahan-bahan tersebut bisa berasal dari tumbuhan, hewan, mineral, atau kombinasi dari ketiganya. Di Indonesia penggunaan obat bahan alam itu sangat populer ya. Karena ada beberapa poin di sini. Pertama, ketersediaan bahan alami itu melimpah ya. Karena Indonesia ini kaya sekali ya.
2: Akan
3: potensi alamnya. Kemudian nilai budaya yang kuat ya, di mana pengobatan tradisional sering diwariskan dari generasi ke generasi. Selain itu juga harganya yang terjangkau dibandingkan dengan obat-obat modern yang beredar sekarang.
2: Oke,
3: dan tidak kalah penting berkenaan dengan keyakinan Pak Agung.
2: Oh,
3: keyakinan bahwa obat berbahan alami itu lebih aman, bebas efek samping, ya. Namun perlu diperhatikan, kepercayaan ini perlu dikritisi dengan memahami lebih dalam tentang keamanan dan efektivitas dari obat bahan alam itu sendiri.
2: Iya betul betul Pak, kan

0: kita penggolongan ini yang familiar itu diantaranya adalah jamu.
1: Ya. Jamu.
0: Sering kita mengenal istilah jamu. Nah, padahal jamu ini termasuk salah satu dari obat bahan alam.
1: Sebenarnya
0: obat bahan alam itu ada beberapa. Yang pertama jamu. Jamu ini sendiri adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional gitu ya, atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk perannya adalah untuk pemeliharaan kesehatan, ya, peningkatan kesehatan, kemudian untuk pencegahan penyakit, pengobatan, dan atau pemulihan kesehatan. Biasanya Bapak Ibu pendengar semuanya kalau melihat ini jamu apa bukan, itu biasanya dilihat dari izin edarnya. Di situ ada tertulis POM titik TR, ya, di situ TR itu tradisional, ya, jadi itu adalah indikasi bahwasanya itu adalah jamu. Jadi nomor izin edar yang ada tulisan TR kemudian 9 digit angka di belakangnya, ya. Kemudian penggolongan selanjutnya selain jamu itu ternyata ada yang namanya obat herbal terstandar.
1: Itu beda lagi, Pak.
0: Beda lagi, tapi ini masuk dalam obat bahan alam. Obat herbal terstandar ini statusnya di atas jamu. Grade-nya ya, peringkatnya di atas jamu. Karena dia definisinya persis kayak jamu gitu ya. Tetapi ya untuk obat herbal terstandar itu dia sudah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik, dan juga bahan bakunya itu telah distandarisasi. Jadi grade-nya sudah di atas jamu karena dia ada uji prakliniknya, kemudian juga bahan bakunya sudah terstandarisasi. Nah, di sini ciri-cirinya kalau Bapak Ibu para pendengar RRI semua membaca ya di izin edarnya itu biasanya tertulis di situ adalah HT ya, bukan bukan POM TR lagi, tapi ini POM HT di situ.
1: POM
0: ada HT ya, herbal terstandar.
1: Kemudian
0: di belakangnya ada 9 digit angka. Kemudian di atasnya lagi, Pak Agung.
1: Lagi di atasnya situ.
0: Kualitasnya berarti lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih tinggi lagi dari herbal ini.
0: Obat herbal terstandar, yaitu namanya adalah fitofarmaka. Jadi untuk fitofarmaka ini, ya ini definisinya mirip jamu, gitu ya. Mirip jamu, cuman dia lebih kompleks lagi, ya. Karena di situ dia dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah. Dengan uji praklinik, berarti mirip kayak obat herbal terstandar tadi ya. Dan juga uji klinik. Nah, ini sudah di atasnya lagi. Uji klinik serta bahan baku dan produk jadinya itu telah terstandarisasi. Jadi enggak hanya bahan bakunya, tetapi juga produk jadinya sudah terstandarisasi. Jadi fitofarmaka ini peringkatnya lebih tinggi
1: lebih
0: lagi.
1: Lebih tinggi lagi.
0: Ya. Untuk mengetahui ini, Bapak Ibu pendengar RRI semuanya bisa membaca di etiket, di label gitu ya. Kalau di situ ada izin edarnya, ada tulisan FF gitu ya, fitofarmaka gitu ya. Kepanjangan dari FF itu fitofarmaka. Kemudian ada 9 digit angka. Nah, itu indikasi bahwasanya itu adalah fitofarmaka. Ya, jadi kesimpulannya kalau jamu biasanya ada tulisan
1: TR,
0: di TR ya, kemudian obat herbal terstandar itu HT. Fitofarmaka FF.
1: Itu yang membedakan ya, kalau misalnya paling gampang
0: paling
1: untuk
0: gampang.
1: Pendengar
0: ini jamu, herbal terstandar atau fitofarmaka.
1: Tapi memang berarti kalau misalnya sesuai secara sampul begitu mungkin kurang lebih hampir sama begitu, Pak. Pembungkusannya begitu. Cuman yang membedakan mungkin ada kode-kode itunya.
0: Ada kode sama ada label. Nanti ada label jamu, ada label obat herbal terstandar, ada label fitofarmaka, ada gambar-gambarnya sendiri-sendiri masing-masing. Kemudian selain itu, Pak Agung di sini berdasarkan obat herbal obat bahan alam ya. Ini tingkatannya itu berdasarkan tingkat pembuktian, selain tingkat pembuktian ilmiah juga ya dapat dilihat dari asal dan proses produksinya. Ya. Nah, berdasarkan asal dan proses produksinya ini juga ada pembagiannya. Yang pertama adalah obat bahan alam ekspor. Kita tahu ya ekspor berarti
1: keluar
0: dari Indonesia ya. Obat bahan alam yang seluruh proses pembuatan atau sebagian tahapan pembuatannya gitu ya, sampai dengan pengemasan primernya itu dilakukan.

0: oleh industri di dalam negeri untuk diedarkan di luar Indonesia.
1: Oh, okay.
0: Ya, ini obat bahan alam ekspor. Kemudian ada juga obat bahan alam impor. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh proses pembuatannya atau sebagian tahap pembuatannya dari sampai luar. Dengan pengemasan primer yang dilakukan industri dari luar negeri. Ya. Kemudian masuk, disebarkan, diedarkan di wilayah Indonesia. Kemudian ada yang ketiga, ya, itu adalah obat bahan alam lisensi. Ya. Nah, ini adalah obat bahan alam yang seluruh tahapan pembuatannya dilakukan oleh industri obat tradisional atau usaha kecil obat tradisional di dalam negeri atas dasar lisensi. Ya, jadi ini adalah istilahnya usaha kecil obat tradisional. Ya, itu namanya OBA lisensi.
1: Kalau OBA lisensi itu juga apakah termasuk jamu itu?
0: OBA lisensi bisa juga.
1: Bisa juga termasuk. Ya, oke. Nah, ini kalau apakah seluruh obat bahan alam yang beredar wajib memiliki izin edar dari BPOM, Pak? Atau terdapat jenis tertentu yang tidak memerlukannya begitu?
0: Iya, jadi ini untuk pemahaman kita semuanya. Ternyata ya, tidak semua obat bahan alam itu wajib memiliki izin edar Badan POM. Jadi tidak semuanya ya. Yang tidak memerlukan izin edar biasanya adalah obat bahan alam yang dibuat secara sederhana dan digunakan secara langsung dalam lingkup terbatas. Ya, misalnya jamu racikan sendiri di rumah. Misal Pak Agung bikin racikan dari beberapa daun misalnya. Oh, itu untuk dikonsumsi sendiri. Ya, atau untuk dikonsumsi keluarga itu enggak butuh.
1: Itu enggak perlu aman gitu,
0: Pak. Enggak perlu izin edar.
1: Enggak
0: perlu izin edar. Atau jamu gendong. Biasanya kan ada ibu-ibu penjual jamu gendong.
1: Iya.
0: Ya, mereka meracik sendiri untuk dijual ke masyarakat sekitar gitu ya. Dari jamu racikannya itu ya. Itu enggak perlu juga.
1: Enggak perlu ya, juga, kan. Pak ya.
0: Atau ramuan tradisional yang dibuat oleh perorangan untuk konsumsi pribadi atau dijual langsung dalam skala kecil tanpa dikemas secara modern. Jadi misal skup kecil dia bikin sendiri gitu ya untuk sekitar ya. Itu masih belum membutuhkan izin edar ya. Namun perlu dipahami bahwa meskipun tidak wajib izin edar, produk tersebut tetap harus memenuhi prinsip keamanan seperti menggunakan bahan yang benar ya, atau proses pengolahannya itu bersih, tidak mengandung bahan berbahaya. Ya. Sementara itu, jika obat bahan alam sudah diproduksi secara massal atau sudah dikemas, gitu ya, atau diedarkan luas di pasaran, maka wajib memiliki izin edar dari Badan POM sebagai bentuk jaminan keamanan, mutu dan khasiatnya. Jadi pembagiannya seperti itu,
1: Pak. Ya.
0: Jadi kalau skupnya masih kita bikin sendiri untuk diri kita, keluarga kita, nggak perlu izin edar. Tetapi harus memperhatikan, jangan sampai kita sudah membuat ramuan daun-daunan nih, tapi kita tambahin obat, misalnya obat tertentu, paracetamol misalnya tambahkan.
1: Iya, betul. Nanti
0: diklofenak kita tambahkan. Itu jadinya
1: jadi bahaya jadinya. Oke. Oke, tapi berarti memang kalau misalnya memang itu pembuatannya untuk skupnya kecil begitu, untuk keluarga sendiri atau untuk lingkungan sendiri yang memang porsinya kecil, itu masih aman, tidak harus mengurus izin edar begitu, Pak. Tapi kalau memang untuk dijuarkan, disebarluaskan, wajib hukumnya
0: untuk berizin edar.
1: Oke, tapi itu untuk diperhatikan juga ya pendengarnya. Maksudnya kalau Anda ingin atau Anda punya ilmu-ilmu sedikit yang untuk meracik-meracik ramuan begitu, tapi setidaknya harus diperhatikan juga seperti yang tadi Pak Iman bilang, jangan sampai misalnya untuk obat penurun panas,
0: iya, betul.
1: Sudah dikasih daun-daun apa segala macam, terus ditambah paracetamol, itu akan jadi efek sampingnya bahaya begitu.
0: Iya, betul.
1: Oke, ini kalau kita bisa lihat, Pak, ini apa saja bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat biasanya, Pak?
0: Pertanyaannya bagus, Pak Agung. Jadi bentuk sediaan obat bahan alam yang umum digunakan di masyarakat kita itu dapat dibedakan berdasarkan cara penggunaannya. Ada istilah obat dalam dan obat luar. Ya, kalau istilah obat dalam berarti kan biasanya kita konsumsi.
1: Kita minum gitu. Ya.
0: Kalau obat luar berarti di luar tubuh kita penggunaannya. Ya. Obat dalam itu biasanya dikonsumsi dengan cara diminum. Seperti dalam bentuk cairan, kapsul, tablet, atau serbuk yang diseduh. Sementara itu obat luar itu digunakan bagian tubuh tertentu. Misalnya dalam bentuk salep, krim, gel, minyak gosok, atau balsem yang dioleskan pada kulit kita. Ya. Keberagaman bentuk sediaan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memilih sesuai kebutuhan. Ya. Namun tetap harus digunakan sesuai aturan pakai agar aman dan efektif. Jadi masyarakat, para pendengar RRI diperhatikan baik-baik ya ketika para pendengar membeli obat bahan alam gitu ya di apotek misalnya ya atau di toko obat atau di toko tertentu gitu ya. Nah, itu diperhatikan baik-baik, dibaca ya. Ini masuk dalam obat dalam atau obat luar ya. Jangan sampai ini sebenarnya obat luar tapi kita konsumsi.
1: Konsumsi betul.
0: Itu jadinya berbahaya ya.
1: Oke. Oke, ini ya memang kalau kita lihat ya memang ini sedikit, karena ada beberapa obat-obatan apalagi kalau kita berbicara soal yang tradisional begitu kan, ada yang memang hampir beda-beda tipis begitu Pak ya, untuk obat luar dan obat dalam sendiri begitu. Dan ini kalau bisa Pak Iman sampaikan juga ini, mengapa penting memahami perbedaan obat dalam dan obat luar selain salah penggunaannya Pak?
0: Iya, jadi memahami perbedaan ini sangat penting ya, agar obat digunakan sesuai dengan tujuan dan cara pemakaiannya. Penggunaan yang tidak tepat, misalnya obat luar diminum misalnya, atau sebaliknya ya, itu dapat menimbulkan resiko bagi kesehatan ya. Oleh karena itu masyarakat perlu selalu membaca petunjuk penggunaan, karena di label ya, label obat bahan alam itu ada,
1: selalu ada petunjuk,
0: ada petunjuk cara penggunaannya ya, dan memastikan cara pemakaian yang benar sebelum menggunakan obat bahan alam tersebut ya. Jadi dibaca baik-baik ya. Kemudian takarannya juga dibaca ya. Ini minumnya berapa sendok misalnya.
1: Oh, itu juga harus diperhatikan Pak ya.
0: Itu harus diperhatikan juga ya. Biar disesuaikan dengan tubuh kita masing-masing. Ya. Jangan sampai juga berlebihan juga.
1: Iya. Oke, kalau kita berbicara soal obat luar dan obat dalam Pak Iman, ini mungkin pertanyaan yang terlintas dari saya pribadi Pak ya. Efek samping yang bisa didapatkan oleh konsumen yang salah menggunakan obat, antara obat luar dan obat dalam itu paling, atau yang pernah Pak Iman temukan itu paling berbahaya itu menyebabkan apa Pak?
0: Ya, jadi riset dan penelitian itu kan berkembang terus ya Pak Agung ya. Berkembang terus ya, misalnya kayak misal sederhana daun sirsak misalnya ya.
1: Oke.
0: Ekstrak daun sirsak ya, ternyata daun sirsak itu kan obat bahan alam ya, kalau kita rebus misalnya itu bisa menjadi ramuan yang sangat efektif untuk antioksidan ya, untuk tubuh kita, supaya tubuh kita bisa membantu tubuh kita misalnya lebih segar. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit degeneratif tertentu juga bisa membantu tubuh kita untuk segera memulihkan gitu ya. Tetapi ketika dia konsumsiannya over, itu ternyata juga bisa merusak tubuh
1: organ
0: kita,
1: gitu ya?
0: Organ tubuh kita. Ya, sehingga memang harus bijak jadinya, konsumsinya harus bijak. Kemudian jangan sampai over juga. Misalnya sekian daun, sekian helai untuk sekian liter air misalnya. Kalau kita tidak tepat misalnya penggunaan ramuannya atau pengkonsumsiannya berlebih, atau dalam pengkonsumsiannya dalam batas waktu yang sangat lama, ya itu juga bisa menimbulkan efek samping juga.
1: Efek samping, ya, iya betul. Sepakat. Karena memang kalau kita berbicara soal ingin sembuh ini Pak, selalu adanya niat terburu-buru.
0: Iya.
1: Jadinya mengkonsumsinya, kalau misalnya ditaruh 4 lembar begitu, mungkin supaya cepat sembuh bisa taruh 6-7 gitu. Takutnya jadi membahayakan begitu Pak Iman.
0: Misalnya sederhana ini Pak Agung, misalnya bawang putih. Misal ekstrak bawang putih. Nah, bawang putih itu kan sebenarnya kalau kita konsumsi, ini kan antioksidan juga ya. Bisa memperlancar peredaran darah dan sebagainya, bisa refresh ya tubuh kita. Tapi kalau kita mengkonsumsinya dalam jumlah besar, ya, ini juga memicu adanya pendarahan. Ya, jadi Jadi ada efek sampingnya.
1: Ada efek sampingnya juga.
0: Jadi intinya sih kita harus
1: sesuai takaran juga.
0: Sesuai dengan takaran supaya tubuh kita juga sehat seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah, ini Pak Iman, kalau kalau kita berbicara soal sediaan obat bahan alami yang dilarang untuk diedarkan, apakah ada bentuk sediaannya, Pak?
0: Iya. Terdapat beberapa bentuk sediaan obat bahan alam ini yang tidak diperbolehkan untuk diedarkan karena berisiko tinggi terhadap keamanannya, ya, keamanan obat bahan alam itu sendiri. Bentuk sediaan yang dilarang antara lain adalah tetes mata. Ini sudah bagian dari obat ya.
1: Iya, iya. Nah,
0: jadi tetes mata, intravaginal, suppositoria, kecuali untuk wasir ya, dimasukkan gitu ya. Serta parenteral seperti suntikan atau infus itu juga nggak boleh untuk obat bahan alam. Ya. Hal ini karena sediaan tersebut memerlukan standar sterilitas ya, jadi memang harus steril
1: gitu iya, ya. Iya, betul,
0: keamanan
1: betul.
0: Dan pembuktian ilmiah yang sangat ketat ya, seperti pada obat modern. Ya. Oleh karena itu, jika masyarakat menemukan obat bahan alam dalam bentuk-bentuk tersebut ya, maka perlu diwaspadai ya, dan sebaiknya tidak digunakan karena berpotensi membahayakan kesehatan kita ya, karena belum diuji lebih lanjut ya.
1: Iya, betul betul
0: belum
1: betul.
0: Diuji klinik dan lain sebagainya, sehingga memang ada batasan-batasan untuk obat bahan alam. Ada kalau misalnya dia sudah masuk dalam kondisi sediaan yang tadi, maka itu sebenarnya masuk dalam obat modern.
1: Obat modern
0: sehingga
1: dia jadinya.
0: Ujinya juga lebih
1: harus modern juga, harus lebih canggih juga begitu. Oke. Nah, ini risiko utama penggunaan obat bahan alam yang tidak terdaftar di BPOM itu apa, Pak?
0: Iya. Jadi ada beberapa risiko, Pak Agung, terkait obat bahan alam yang tidak terdaftar di Badan POM. Ya, ini risikonya bisa yang pertama itu ada kemungkinan bisa mengandung bahan kimia obat. Seperti misalnya ya, obat bahan alam tadi kan harusnya alami ya, tapi di situ ada penambahan paracetamol atau dexamethasone, misalnya untuk mendapatkan efek cepat sembuh misalnya.
1: Betul, iya.
0: Misalnya atau obat dikasih bahan kimia yang lain, ya obat-obatan modern yang lain yang itu disisipkan di situ sehingga itu akan membahayakan ya. Kemudian yang kedua, produksi yang tidak higienis, ya tidak higienis, tidak bersih gitu ya, akan berpotensi terkontaminasi mikroba atau logam berat tertentu. Ya, ini juga perlu diwaspadai ya. Ada juga ya risiko klaim yang tidak valid, ya tidak didukung oleh bukti ilmiah, ya. Sehingga akibatnya konsumen bisa mengalami efek samping serius seperti kerusakan ginjal, kerusakan hati, bahkan sampai kepada kematian
1: ya. Paling untuk fatal gitu,
0: betul ya, untuk itu masyarakat harus selalu memperhatikan nomor izin edar pada kemasannya.
1: Penting, nah itu ya. Harus penting diperhatikan Pak ya,
0: harus memperhatikan baik-baik nomor izin edarnya. Ada jargon di kami Pak Agung ini bermanfaat untuk obat bahan alam, obat modern, kosmetik sebenarnya juga
1: masuk ya, juga di situ Pak.
0: Suplemen kesehatan, makanan juga masuk. Okay. Slogan kami namanya cek klik.
1: Ya. Cek klik.
0: Jadi ketika Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya memperhatikan mau membeli produk gitu ya. Ingat cek klik. Pertama ingat cek kemasannya. Ya, beli kemasan yang bagus. Kalau kemasannya sudah sobek, kemasannya sudah lecet, sudah penyok, enggak bisa dibeli. Ya.
1: Oh, okay.
0: Cek kemasannya. Kemudian yang kedua, cek labelnya. Dipastikan ada label. Di label itu ada informasi yang lengkap. Ada mereknya, ada cara penggunaannya, ada tempat nama produsennya, kemudian ada netonya, ada cara penggunaannya, ada izin edarnya dan lain sebagainya. Jadi harus lengkap di dalam label itu.
1: Di dalam label itu harus diperhatikan baik-baik gitu.
0: Dan dibaca ya. Okay. Kemudian cek klik I itu izin edar. Dipastikan berizin edar. Kalau tidak ada izin edarnya nggak usah dibeli, nggak usah dikonsumsi. Karena khawatirnya berarti kan dia tidak melalui mekanisme uji-uji tadi.
1: Uji
0: praklinik, uji klinis. Khawatirnya akan ada risiko-risiko tadi, jangan sampai jangan-jangan obat bahan alam yang kita konsumsi itu ada kandungan obat modernnya, atau ada parasetamolnya, atau ada zat-zat tertentu yang kita nggak tahu, atau ada logam beratnya, kan itu,
1: nah, itu nanti bahaya juga
0: tubuh kita, gitu ya, atau ada mikroba yang berbahaya, nah, kita nggak tahu,
1: kita ya, juga tidak tahu di dalam situ.
0: Kita harus perlu berhati-hati. Kemudian yang K terakhir itu ceklik, K terakhir adalah kedaluwarsa. Diperhatikan jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam yang sudah kedaluwarsa. Meskipun obatnya berizin edar, meskipun obatnya itu dari bahan-bahan alami, tapi kalau sudah kedaluwarsa, sudah kedaluwarsa, sudah rusak.
1: Sudah rusak,
0: sehingga,
1: iya,
0: akan membahayakan kesehatan tubuh kita juga.
1: Oke. Tapi ini mungkin bisa jadi pengingat juga, Pak, untuk pendengar, karena seperti orang awam seperti saya begini, biasanya kalau membeli obat yang diperhatikan itu cuma ada dua hal. Tanggal kedaluwarsa sama kemasannya bagus atau tidak. Soal di dalamnya tulisan-tulisannya itu kita tidak tahu. Tidak paham seperti itu. Nah, kalau misalnya kita ingin mengetahui itu, Pak, itu biasanya bisa dicek kemana, Pak, atau bisa dapatkan informasi-informasi itu kemana?
0: Iya, jadi nanti di dalam pembahasan ini nanti kita akan sampaikan ada aplikasi kita yang namanya Bepom Mobile.
1: Okay.
0: Jadi sekarang kan sudah radio, sudah ada radio sudah digital. Ya. Jadi aplikasi Bepom Mobile ini bisa di-download di Android atau di iOS gitu ya. Nanti manfaat buat para pendengar semuanya. Jadi kalau para pendengar semua mau mengetahui obat ini aman apa enggak ya.
1: Nah, itu dia.
0: Nah, itu tinggal download Bepom Mobile, kalau sudah punya aplikasi itu bisa digunakan. Misalnya Bapak Ibu para pendengar misalnya punya toko nih, punya kios misalnya, mau belanja ya, mau istilahnya beli grosiran gitu atau Bapak Ibu yang mau beli obat misalnya, cukup bawa HP-nya terus nanti obatnya jangan dibeli dulu ya, dilihat di situ kan, di tiap obat, tiap makanan, tiap obat bahan alam itu kan ada barcode biasanya.
1: Itu di scan di situ.
0: Scan barcode-nya. Nanti akan teridentifikasi. Teridentifikasi di dalam aplikasi. Ini sama enggak ya? Mereknya sama enggak? Kemudian berizin edar enggak? Jangan sampai misalnya ada beda merek.
1: Itu dia.
0: Misalnya takutnya RRA jadinya RRO misalnya. Seperti itu ya.
1: Sehingga
0: oh, kok beda ya? Berarti enggak usah dibeli.
1: Misalnya seperti itu. Oke, untuk mewaspadai itu seperti itu, Pak ya. Karena memang kalau kita bicara soal orang awam ya, itu tadi, karena kebanyakan yang saya temukan, bahkan saya sendiri, kalau ingin beli obat, yang diperhatikan pertama, ya lihat kemasannya. Kalau kemasannya ada sobek sedikit, atau sudah luntur, atau penyok, itu tidak akan kita ambil. Kalau kemasannya bagus, yang pertama kita lihat kedaluwarsanya. Selain itu, tidak diperhatikan lagi.
0: Tapi itu sudah bagus, Agung, itu sudah bagus, termasuk bagian dari istilahnya kewaspadaan kita ya, izin sampai kadaluarsa, kemudian kemasan itu sudah bagus, tinggal ditingkatkan lagi, kita tingkatkan lagi, lihat aturan penggunaannya, dilihat juga apa itu ceklik tadi ya, kemasan, label, izin edar sama kadaluarsanya, nah itu akan lebih, kita bisa menjadi lebih hati-hati, menjadi konsumen yang cerdas.
1: Oke, Pak Ying, tadi kalau tadi disebutkan bahwa salah satu resikonya adalah kandungan bahan kimia obat begitu ya. Bisa dijelaskan, Pak Iman, contoh-contoh obat bahan alam dan merek jamu yang pernah ditemukan mengandung BKO ini, serta efek samping yang ditimbulkan bagi penggunanya, Pak Iman?
0: Iya, terima kasih Pak Agung. Jadi istilah BKO itu adalah bahan kimia obat. Ya, sehingga memang untuk obat bahan alam ini harusnya ya itu adalah obat bahan alam yang memang berasal dari bahan-bahan alami ya. Misalnya tumbuh-tumbuhan, hewan-hewani ya istilahnya ya. Nah, tidak diperkenankan obat bahan alam ini ditambahkan bahan kimia tertentu atau obat-obatan tertentu. Tapi itu yang terjadi di lapangan ya, ada beredar gitu ya obat-obat bahan alam tertentu yang ternyata ada bahan kimia obatnya dan itu sudah teridentifikasi oleh BPOM gitu ya dan sudah ditarik ya, ditarik di peredaran. Cuman ketika masih ada misalnya ya, Bapak Ibu para pendengar semua bisa teredukasi dari informasi ini ya. Misalnya di sini contohnya ada ada jenis ya produk tertentu yang bermerek tawon kelanceng itu. Nah, ini kan harapannya ini tawon kelanceng gitu kan, harapan dari alami gitu kan. Ternyata di situ dia mengandung dexamethason ya, misalnya fenilbutason ya, ternyata ketika itu mengandung bahan kimia obat punya efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan kita. Kalau kita mengkonsumsi itu bisa menyebabkan moon face ya, muka kita bulat kembem gitu ya, atau tulang kita keropos, kan sayang ya. Kita ingin sehat tetapi ternyata justru tubuh kita menjadi sakit gitu ya. Kemudian ada Montalin ya, ini merek tertentu namanya Montalin ya, ini mengandung natrium diclofenac dan paracetamol ya. Jadi natrium diclofenac itu kan sebenarnya untuk anti nyeri ya, jadi obat anti nyeri itu sebenarnya obat modern gitu ya. Tapi kalau itu ditambahkan di dalam jamu gitu ya, atau obat bahan alam gitu ya, nah ini jadinya berbahaya kan, tidak terkontrol jadinya. Masyarakat ingin mengkonsumsi yang alami supaya sehat, ternyata di situ ada bahan-bahan kimia tertentu yang masuk di dalam tubuhnya ya. Ini berisiko terkait hepatotoksik ya. Hepatotoksik itu dia bisa merusak hati ya. Jadi inginnya sehat, nyata hati kita jadinya sakit gitu kan. Jadi harus kita harus hati-hati. Kemudian ada nama produk urat madu gold ya, ini contoh-contoh ya. Urat madu gold ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung sildenafil dan paracetamol. Ya, nah, ini paracetamol kan penurun anti nyeri atau penurun panas ya, ini ditambahkan gitu ya. Nah, ini kalau dosisnya berlebih, inginnya masyarakat ini obat bahan alam nih, konsumsi sembarangan misalnya ya. Nah, ini dosis kalau berlebihan bisa menyebabkan kerusakan hati. Ini juga perlu waspada ya. Kemudian ada produk yang bermerek bunga mujarab, ini contohnya ya. Ternyata setelah diuji oleh BPOM dia mengandung paracetamol ya. Kemudian ada cinderalas kapsul lara awak, ini ternyata mengandung paracetamol juga ya. Ada kapsul asifa iza ya, ini juga mengandung paracetamol dan fenilbutason. Nah, ini beberapa produk ya. Kemudian ada bunga rosella. Bunga rosella ini sebenarnya inginnya kan alami ya. Ini ada bunga rosella tertentu yang dia dikemas dan ternyata dia sengaja produsennya tambahkan paracetamol dan natrium diclofenac. Nah, ini juga berbahaya. Ya. Kemudian inginnya tahes ya, istilahnya inginnya segar untuk laki-laki misalnya. Ini ada semar mesem misalnya ya. Ternyata dia ditambahkan obat bahan kimia modern juga di situ, ditambahkan sildenafil sehingga bisa merusak hati dan ginjal. Asam ulin inginnya sembuh dari asam urat gitu ya, ternyata memang di situ obat bahan alamnya ternyata ditambahin sama produsennya dengan zat obat modern allopurinol ya, obat kimia allopurinol memang bisa menyebabkan sembuh asam uratnya, cespleng gitu ya, tapi ada efek-efek sampingnya, bisa menyebabkan gangguan kulit dan ginjal ya. Jadi harus hati-hati Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya ya. Dipastikan, ingat tadi ya, ingat cek klik kemasan, label, izin edar, kedaluarsa. Dan bisa juga sekarang kan sudah modern ya, bisa mendownload aplikasi BPOM Mobile ya.
1: Itu dia. Dan
0: aplikasi itu cukup kita scan barcode-nya, kita bisa dapatkan manfaat dari situ.
1: Dapat tahu itu seperti itu, karena memang kalau kita berbicara soal hal-hal yang terdapat di dalam tulisan-tulisan seperti itu kan biasanya kebanyakan orang tidak memperhatikan dengan baik begitu. Takutnya memang kebiasaan itu selalu mendengar kata orang begitu Pak ya. Jadi kalau orang, mungkin saja ada obat yang oke, saya pakai obat ini cocok, tapi orang lain belum tentu begitu.
0: Betul.
1: Nah, kebanyakan dari kita yang orang awam begitu ya, mungkin ya ini juga bisa menjadi ilmu dan pengetahuan juga untuk pendengar dimanapun itu. Kalau kita membeli obat, paling penting itu kita coba cek dulu. Ya paling simpelnya adalah menggunakan aplikasi apa tadi Pak?
0: BPOM Mobile.
1: BPOM Mobile gitu. Oke. Pak, untuk sebelum itu kita coba jeda sesaat Pak ya. Nanti akan kita kembali lagi. Baik. Untuk Anda juga pendengar yang ingin memberikan pertanyaan, Anda boleh langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar di YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda ya. Masih bersama dengan kita, narasumber kita ada Pak Iman, Kepala Lokapom Kabupaten Manggarai Barat. Pak, kita bisa lanjutkan obrolan kita tadi, Pak ya. Ini tadi menarik sekali, banyak hal yang memang kita mungkin banyak yang belum ketahui soal mungkin tadi yang aplikasi BPOM digital tadi, mobile tadi begitu. Mungkin itu banyak yang mungkin belum tahu, pada akhirnya jadi tahu begitu. Ternyata sudah dipermudah seperti itu begitu, Pak ya. Oke, ini Pak Iman, kalau bagaimana cara BPOM melindungi masyarakat dari produk obat bahan alam berbahaya begitu, Pak Iman?
1: Iya, jadi Pak Agung, tadi kan kita sudah sampaikan terkait aplikasi BPOM Mobile. Ya. Kalau masyarakat ya, Bapak Ibu para pendengar RRI semuanya, ingin tahu sebenarnya obat-obat apa saja sih yang berbahaya itu ya, obat bahan alam apa saja yang berbahaya itu, ada satu aplikasi kami yang itu sangat informatif sekali, namanya aplikasi e-public warning. Aplikasi e-public warning ya. Dalam aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat untuk mengecek produk obat bahan alam, suplemen kesehatan atau produk lain yang tidak aman ya, termasuk juga bahan yang mengandung bahan kimia obat atau tidak memiliki izin edar ya. Nah, di sini melalui aplikasi ini masyarakat dapat dengan mudah mencari informasi produk-produk apa atau memastikan keamanan sebelum produk itu kita mau beli ya. Jadi dipastikan baik-baik mendapatkan informasi dari aplikasi e-public warning.
0: Ya. Oke.
1: Nah, dengan aplikasi ini Bapak Ibu bisa baca ya, ini produk ini sebenarnya bahayanya apa sih? Nah, itu nanti akan tahu. Produk A dia mengandung paracetamol misalnya, produk B mengandung natrium diclofenac dan lain sebagainya. Seperti itu.
0: Berarti memang itu ada dua aplikasi berbeda begitu Pak ya,
1: untuk
0: salah satunya tadi sih, untuk
1: BPOM Mobile itu untuk memudahkan Bapak Ibu misalnya membeli produk nih, dia berizin edar apa enggak, aman apa enggak, itu bisa langsung klik. Sebenarnya manfaatnya mirip-mirip sih. Kalau e-public warning ini berisi informasi, informasi produk ini produk yang berbahaya ya, informasi-informasi produk yang masuk dalam public warning. Dalam warning di sini misalnya produk A, produk yang berbahaya A ini dia ada kandungan zat tertentu, misalnya produk B mengandung logam berat misalnya. Jadi ini informasi-informasi ini manfaat juga untuk masyarakat biar tahu ternyata kenapa sih produk ini dilarang gitu. Ada kandungan senyawa tertentu.
0: Itu berguna sekali karena kalau kita berbicara soal itu lagi-lagi karena kita kan kebanyakan orang awam suka dengar apa kata orang begitu. Takutnya yang seperti sempat saya bilang tadi, mungkin obat yang saya pakai, obat yang saya gunakan cocok tapi belum tentu di orang lain cocok begitu.
1: Betul.
0: Akhirnya kan pada saat itu akan keluar bahasa kayak, ay aman, saya saja cocok, masa kamu tidak cocok, pakai saja ini. Nah, siapa tahu ternyata mungkin ada hal-hal atau penyakit-penyakit yang bawaan yang tidak cocok dengan obat tersebut, ketika digunakan akan membahayakan orang tersebut jadinya.
1: Betul, betul Pak Agung. Jadi kita juga selain kita memperhatikan ceklik tadi, kita memperhatikan e-public warning atau aplikasi BPOM Mobile, kita juga harus menyesuaikan dengan kondisi tubuh kita. Karena tubuh masing-masing kita itu berbeda-beda.
0: Itu
1: secara
0: dia.
1: Genetik, secara kekuatan, kemampuan, dan lain sebagainya itu berbeda-beda. Sehingga belum tentu juga kadang cocok untuk si A, belum tentu juga seefektif untuk si B atau seefektif untuk si C dan lain sebagainya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan tubuh kita, ya, ketepatan tubuh. Bahkan obat modern pun sama. Modern pun sama ya, belum tentu si A, si B, si C itu sama dengan kondisi obat yang sama, takkan. Karena pertama dari sisi genetik, kemudian berat badan, tinggi badan, macam-macam. Jadi banyak misalnya golongan darahnya apa, jadi banyak faktor ternyata itu mempengaruhi juga efektivitas obat. Tapi kita juga penting kalau misal obat modern nih, apalagi kalau obat keras yang berlabel merah, itu penting, atau yang biru juga ya, penting sekali kita dengan resep dokter karena dokter kan ahlinya ya, mereka tahu secara klinis,
0: konsultasikan
1: dengan dokter sehingga ada resep yang diberikan sehingga biar tepat gitu ya. Seperti itu. Tapi kalau untuk obat bahan alam bisa kita konsumsi langsung, tapi lihat baca aturan penggunaannya.
0: Nah itu tadi. Kalau itu juga salah satu aplikasi itu juga membantu Pak, karena kita tidak tahu bahan-bahan apa yang digunakan begitu kan ya. Yang kita cuma tahu misalnya kan coba jamu misalnya, tapi kita tidak tahu di dalam itu apa saja. Kenapa sampai bisa jadi jamu kan, takutnya ada salah satu bahan yang bikin alergi misalnya orang
1: betul,
0: B begitu kan.
1: Betul. Jadi alergen-alergen itu juga diperhatikan. Misal kita alergi zat tertentu, daun tertentu misalnya.
0: Nah, itu
1: jadi itu fungsinya kita membaca komposisinya. Oh, ternyata ada ini, berarti nggak cocok buat saya.
0: Cocok, gitu ya. Iya, karena kalau kita berbicara, mungkin kalau obat modern masih bisa kita konsultasikan nih.
1: Iya.
0: Tapi kalau obat yang modern, obat tradisional kan agak susah, Pak. Paling kita cuma tahu, oh ini jamu, ini dari terbuat dari sini, bahan ini. Ya, untuk mengobati ini, paling seperti itu. Tapi itu juga perlu sekali untuk diperhatikan. Tapi dengan aplikasi yang tadi Bapak sampaikan, mungkin bisa membantu, Pak ya.
1: Betul.
0: Oke. Ini apa saja Pak ciri-ciri obat bahan alam yang aman digunakan?
1: Ya, jadi obat bahan alam yang aman digunakan, ya. Ini ada beberapa ciri, ya. Yang pertama ciri logo, ya. Jadi dipastikan. Okay. Logo yang di dalam obat bahan alam itu berlogo resmi, ya. Ada logo jamu, ada logo obat herba terstandar, ada logo fitofarmaka yang menunjukkan tingkat standarisasinya. Jadi ada gambar-gambarnya. Nanti nggak bisa ditunjukkan karena ini di radio ya. Tapi Bapak Ibu bisa search sih sebenarnya ya, bisa searching ya istilahnya di Google.
0: Di
1: misalnya,
0: Google juga bisa. Bisa.
1: Sebenarnya logo jamu itu seperti apa? Buat ya nanti. Logo ini harus logo resminya seperti itu. Ya. Yang kedua, cirinya bernomor izin edar.
0: Ya. Oh, itu paling penting, Pak.
1: Ya, ini juga perlu diperhatikan. Ya, izin edar. Jangan sampai kalau kita beli dan tidak ada izin edarnya berarti dia bukan obat bahan alam yang aman. Ya. Misalnya nggak ada logonya juga bukan obat bahan alam yang aman. Ya, berarti logo resmi, gitu ya. Kemudian juga kita perhatikan informasi lengkap di dalam labelnya.
0: Ya. Itu yang pasti harus diperhatikan baik-baik.
1: Betul, Pak Agung. Jadi dipastikan juga komposisinya, ada komposisi di situ. Supaya tahu, tadi yang pertanyaan Mas Agung, Pak Agung tadi sampaikan, ternyata misal kita alergi tertentu, kita bisa membaca dari komposisinya. Nah,
0: akhirnya bisa tahu dari situ kan, Pak ya.
1: Kemudian aturan pakainya, kemudian tanggal kedaluarsanya yang ada di dalam label. Kemudian ciri selanjutnya tidak mengklaim efek cepat. Ya, misalnya menyembuhkan dalam sehari misalnya. Oh, harus hati-hati juga itu ya misalnya.
0: Sulap
1: jadi. Jadi hindari produk dengan klaim yang cespleng untuk obat bahan alam ya. Kemudian selanjutnya yang tidak kalah penting adalah dijual di tempat resmi gitu ya. Seperti apotek atau toko obat berizin tertentu seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau semisalnya kita sudah menemui obat bahan alam begitu Pak ini, apa yang harus dilakukan jika kita menemui obat bahan alam ini yang mencurigakan begitu? Apa yang kita lakukan?
1: Iya, yang kita lakukan pertama adalah periksa kemasan. Tadi kan kita sudah belajar cek klik ya, cek kemasan, ya cek kemasan, cek label, izin edar, kedaluwarsa gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Cek kemasannya, cari nomor izin edarnya. Ketika kita lihat kemasan, cari nomor izin edarnya. Ada enggak gitu ya? Dan pastikan ada logonya dan logonya resmi. Ya, kalau enggak ada izin edar, enggak ada logo resmi, laporkan ke Badan POM ya. Melalui layanan pengaduan BPOM ya, seperti aplikasi BPOM Mobile ya, atau WhatsApp, telepon, Instagram, Facebook, atau bisa datang langsung ke kantor kami.
0: Oh, itu bisa langsung.
1: Kabupaten Manggarai Barat bisa.
0: Oh, ya, okay.
1: Jadi kan langsung datang ke kantor kami. Kami ada obat bahan alam ini nih, ini saya masih ragu gitu. Nanti teman tim akan membantu
0: untuk itu, dicek ya. Kembali begitu Pak ya.
1: Kemudian jangan gunakan produk kalau kalian curiga jangan-jangan ini mengandung bahan berbahaya nih. Sudah nggak usah dibeli. Atau kalau sudah terlanjur beli nggak apa-apa, datang ke loka atau konsultasikan ya. Karena BPOM memiliki tim yang siap untuk memeriksa laporan masyarakat.
0: Okay.
1: Dan mengambil tindakan juga kan.
0: Oke. Okay. Okay. Itu kalau dari kantor BPOM sendiri mereka bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak?
1: Iya. Kalau hari Senin sampai Kamis kami pelayanannya 7:30 sampai jam 4 sore.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, kalau hari Jumat 7:30 sampai 5:30.
0: Itu untuk masyarakat awam, orang awam juga bisa ya, langsung bisa datang sana membawakan obatnya yang dicurigai tadi.
1: Bisa. Atau kalau ingin 24 jam misalnya tanya-tanya, berarti bisa via WhatsApp.
0: Ya. Oh, itu 24 jam dilayani, Pak.
1: Maksudnya teman-teman misalnya kalau enggak mau datang ke kantor bisa, ya biasa via WhatsApp nanti teman-teman ketika standby kan akan
0: balas
1: meskipun enggak perlu datang ke kantor.
0: Kantor. Ya.
1: Okay. Tapi kalau seperti itu alangkah baiknya difoto produknya.
0: Nah, itu
1: difoto,
0: dia.
1: Produknya.
0: Detail-detailnya
1: produknya, misal kardusnya difoto semua sisi.
0: Sisi-sisinya harus diperhatikan
1: dibuka, gitu. Produknya difoto juga semua sisi supaya ini memudahkan tim kami untuk mengidentifikasi terkait ini produknya ini aman apa enggak, labelnya sesuai apa tidak, seperti itu.
0: Oke. Okay. Nah, ini Pak, mengapa penting untuk memilih obat bahan alam yang terdaftar dan aman, Pak? Kalau dari Pak Iman sendiri.
1: Ya, jadi penting sekali para pendengar semuanya, ya. Karena dengan memilih obat bahan alam yang terdaftar, itu bisa menjamin keamanan, khasiat, dan kualitas produknya. Siapa sih nggak ingin ketika kita kurang enak badan, gitu ya, kita meminum obat bahan alam, kita ingin sembuh, semua ingin sembuh, ya. Jangan sampai kita mengkonsumsi obat bahan alam dan ternyata justru kita tidak sembuh tetapi tambah sakit dan sakitnya semakin kompleks. Ya, kita nggak ingin seperti itu. Ya, kemudian kita ingin melindungi dari resiko kesehatan seperti keracunan, infeksi atau efek samping dari obat bahan alam tersebut. Ya. Kita juga ingin mendukung produsen yang mematuhi aturan sehingga industri obat bahan alam Indonesia ini semakin terpercaya. Ya, itu yang penting. Ya. Itu Pak Agung beberapa poin yang bisa disampaikan.
0: Oke, okay. Ini karena kita dibatasi oleh waktu juga, Pak. Ya. Saya rasa kalau dari pendengar dimanapun itu, kalau penasaran dan ingin cari tahu lebih detail lagi, mungkin bisa langsung kontak ke Pak Iman, begitu ya?
1: Ya, jadi para pendengar semuanya, ya ini sebagai pesan kami juga, ya nanti ketika ada pengaduan atau kebutuhan akan informasi karena waktu yang terbatas, ya bisa langsung mendatangi kantor kami, ya di kantor Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat di Jalan Frans Salis Lega Batu Cermin di Kecamatan Komodo di dekat pertigaan Patung Caci, depannya Zaskumat.
0: Oke.
1: Ya, bisa langsung datang ke sana. Atau juga ya kalau nggak sempat datang ya tadi bisa melalui saluran telepon atau WhatsApp kami ya di 081-3388-41230. 081-3388-41230. Silakan langsung WA di nomor tersebut itu. Nomor ULPK kami, kami akan melayani meskipun hari libur misalnya.
0: Oh, masih
1: mau,
0: tetap terbuka begitu, Pak. Ya,
1: tim kami, kami sudah
0: siap siaga begitu ya
1: untuk memegang informasi itu, jadi bisa memberikan informasi. Kemudian kalau pelayan tetap muka tadi sudah kita sampaikan ya, Senin sampai Kamis 7:30 sampai jam 4 sore, hari Jumat 7:30 sampai jam 5:30 sore.
0: Oke.
1: Semua dan penting Pak Agung ini tidak dikenakan biaya ya.
0: Ah iya betul, betul.
1: Sifatnya gratis ya. Kami juga berkomitmen ya menjaga maklumat pelayanan kami ya. Di sini tanpa diskriminasi ya, tanpa pungutan liar, tidak ada pungli, tanpa gratifikasi ya. Kemudian tanpa melalui percaloan. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau pelayanan sertifikasi misalnya, sertifikasi UMKM, silakan ya. Sebaiknya nggak usah pakai calo ya, langsung aja datang,
0: langsung datang
1: ke tempat
0: saja.
1: Kami ya. Nanti tim kami akan membantu seperti itu.
0: Oke, Pak, ini akan jadi pertanyaan terakhir nih, Pak. Ini untuk masyarakat sendiri, apa saja upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung pengawasan obat bahan alam ini, Pak Iman?
1: Ya, jadi upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh masyarakat ya, yang pertama adalah satu, meningkatkan kesadaran diri ya. Jadi kita berupaya menjadi konsumen yang cerdas ya. Kita sadar akan kesehatan tubuh kita, maka kita berusaha untuk meningkatkan kesadaran kita dengan pelajari ciri-ciri obat bahan alam yang aman dan mematuhi aturan penggunaan itu. Kemudian kedua, melaporkan produk ilegal atau mencurigakan ya melalui aplikasi Bepom Mobile yang tadi sudah di-download ya. Atau layanan pengaduan kami di Mall Pelayanan Publik, kita hadir juga di Mall Pelayanan Publik Kabupaten Manggarai Barat di MPP tiap hari Kamis.
0: Oke. Ya,
1: jadi teman-teman bisa juga kalau nggak sempat datang ke kantor bisa juga datang
0: bisa ke MPP juga
1: hari Kamis ya. Atau langsung datang ke kantor kami. Kemudian yang tidak kalah penting, menggunakan obat secara rasional. Tidak mudah percaya pada klaim cespeng dan mengikuti dosis sesuai dengan aturan pakainya. Kemudian tidak kalah penting lagi, yang terakhir adalah membeli dari sumber resmi. Hanya membeli dari produk di apotek, toko obat, atau produsen yang memiliki izin edar resmi.
0: Oke. Baik, Pak Iman, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di RRI Labuan Bajo ya. Ini banyak sekali manfaat yang walaupun sebenarnya masih banyak, masih panjang obrolan kita sebenarnya, Pak Iman ya. Karena ini kita dibatasi oleh waktu juga ya. Jadi untuk Anda pendengar yang tidak sempat mengikuti kita dari awal, Anda bisa nonton kembali siaran ini di YouTube RRI Labuan Bajo ya. Dan ya tadi sempat disampaikan juga oleh Pak Iman sendiri, kalau memang Anda ingin punya sesuatu yang ingin dicek begitu, obat bahan alam seperti itu ya, bisa langsung datang ke kantor Bepom sendiri di Manggarai Barat. Tadi lokasinya sudah disampaikan oleh Pak Iman sendiri. Sudah terbuka ya Pak Iman ya, ataupun kalau memang sibuk langsung di WhatsApp saja gitu ya. Karena 24 jam pasti terlayani begitu. Oke, saya Agung Seni dan juga Pak Iman pamit undur diri dari ruang kedengaran Anda. Selamat siang, terima kasih.

tersebut berdasarkan hasil verifikasi dan juga validasi kerusakan rumah akibat bencana gempa bumi tahap pertama yang sudah diterapkan, sudah ditetapkan pemerintah Kabupaten Manggarai. Penetapan tersebut ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan juga validasi kerusakan tahap pertama akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di Posko Transisi Darurat Bencana Kabupaten Manggarai pada Rabu 7 Oktober 2026. Surat keputusan tersebut ditandatangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Geradus Lajunabit SEMA, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansyah SIK SH MSI dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto SHMH. Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi tahap pertama, sebanyak 5.235 rumah yang diusulkan tersebut terdiri dari 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, serta 3.038 rumah dengan tingkat kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai dalam arahannya menegaskan bahwa angka 5.235 tersebut belum merupakan keseluruhan data masyarakat terdampak gempa. Dan data tersebut baru merupakan hasil verifikasi dan juga validasi pada tahap pertama. Menurutnya penegasan tersebut penting disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat bahwa masyarakat yang diusulkan untuk mendapatkan bantuan hanya berjumlah 5.235 rumah atau keluarga. Nah, setelah penetapan hasil tahap pertama, pemerintah Kabupaten Manggarai akan melanjutkan proses verifikasi dan juga validasi tahap kedua. Dan verifikasi tahap kedua akan diawali dengan uji publik terhadap data yang telah dihimpun. Pemerintah Kabupaten Manggarai mengharapkan proses uji publik dapat berlangsung dalam waktu yang cukup, mengingat jumlah data yang harus diperiksa masih cukup besar. Dan Bupati berharap pelaksanaan uji publik dapat berlangsung hingga satu minggu, mulai Senin hingga Sabtu, sehingga masyarakat memiliki kesempatan yang memadai untuk melihat, memberikan tanggapan, melakukan klarifikasi maupun menyampaikan apabila terdapat data yang perlu diperbaiki. Bupati juga telah mengarahkan seluruh pimpinan perangkat daerah yang terlibat dalam proses verifikasi agar tetap menjalankan proses administrasi secara paralel. Kelengkapan dokumen seperti KTP, kartu keluarga, dan juga dokumen pendukung lainnya dapat segera dilengkapi tanpa harus menunggu seluruh proses uji publik selesai. Dan langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat seluruh tahapan sehingga usulan bantuan bagi masyarakat terdampak dapat diproses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Nah, pendengar RRI, jika Anda ingin mendapatkan lebih banyak lagi informasi-informasi seputar Flores dan juga Lembata, ikuti terus program 1 RRI ND atau Anda bisa langsung kunjungi laman rri.co.id.

0: KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: sorry ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, di rri.co.id.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda masyarakat Kota Indi dan sekitarnya, isi akhir pekan Anda dengan kegiatan yang sehat, seru dan juga penuh energi positif. Ayo bergabung dalam Zumba Pagi Sabtu Pagi bersama Zin Robi Ciputra setiap hari Sabtu mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, bertempat di halaman kantor RRI Indi Jalan Durian nomor 1. Dan yang paling istimewa, kegiatan ini terbuka untuk umum dan juga gratis. Ya, betul sekali, gratis ya, tidak dipungut biaya apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Ajak keluarga, sahabat dan juga teman kerja, tetangga dan juga orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, berkeringat bersama dan menikmati pagi yang penuh dengan keceriaan. Jadikan akhir pekan lebih bermakna dengan tubuh yang sehat, hati yang bahagia dan juga semangat yang membara. Jadi sekali lagi, jangan lupa ke kantor RRI Indi pada setiap Sabtu pagi ya, mulai pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah di halaman kantor RRI Indi Jalan Durian. Kami tunggu kehadiran dan kedatangan Anda dengan membawa semangat dan juga bahagia begitu ya, bergerak bersama meramaikan Zumba di hari Sabtu pagi.

0: Pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi

Dari zaman pemerintahan Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, konsep cinta produk dalam negeri sudah digaungkan. Setelah kemerdekaan Indonesia, produk-produk dari luar negeri mulai bermunculan sekitar tahun 1950-an. Melihat maraknya produk impor dari luar negeri yang merajalela di Indonesia, membuat Bung Karno yang menjabat sebagai Presiden saat itu menggaungkan gelora cinta produk dalam negeri dengan konsep berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, percaya pada kekuatan sendiri, jangan mengemis-ngemis, ucap Presiden Soekarno yang dikutip oleh Mangil dari salah satu pidatonya. Pada era Soeharto, pameran itu menjadi gambaran akan diri kita sendiri dan kemampuan kita sendiri. Setelah kita berdiri sebagai sebuah bangsa selama 40 tahun, dalam pameran itu kita bisa lihat apa yang dapat kita produksi sendiri, termasuk produksi jasa, hasil penelitian, rancangan bangunan, dan perekayasaan. Soeharto juga sampai membentuk Menteri Muda Urusan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Kabinet Pembangunan 4 1983 sampai 1988. Ajakan mencintai produk dalam negeri terus dilanjutkan oleh presiden-presiden selanjutnya, seperti pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, ajakan untuk cinta produk buatan Indonesia diwujudkan dalam sebuah slogan, yakni 100% cinta Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa tujuan kampanye 100% cinta Indonesia adalah untuk meningkatkan apresiasi terhadap produk dalam negeri, dan sebagai perwujudan akan rasa bangga menggunakan produk buatan Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono kemudian menganjurkan semua produk perusahaan dan merek dalam negeri untuk mencantumkan logo 100% cinta Indonesia pada kampanye.

Siang Anda semarak dengan hadirnya Florata Siang, rangkaian acara terbaik yang Pro 1 siapkan untuk Anda yang sibuk dengan berbagai rutinitas Anda. Rutinitas Anda. Setiap hari pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan acara pengarus utamaan gender setiap hari Senin, literasi digital setiap Selasa, minggu pertama dan ketiga, moderasi beragama setiap Selasa di minggu kedua dan ketiga, sanksi, acara yang lebih banyak membahas soal hukum ada di hari Rabu. Kita Indonesia hadir setiap Kamis, sedangkan Indonesia Sehat.

Pendengar, informasi untuk Anda dari Manggarai Barat, masih dari laman rri.co.id. Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat menghimbau masyarakat agar mewaspadai promosi rokok herbal yang mengklaim memiliki manfaat bagi kesehatan. Masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap klaim tersebut tanpa didukung bukti ilmiah yang memadai. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat, Teresia Asmon, menyampaikan himbauan tersebut dalam siaran Labuan Bajo Pagi di RRI Labuan Bajo pada Sabtu 3 Oktober 2026. Ia mengingatkan masyarakat agar lebih praktis, lebih kritis dalam menyikapi informasi kesehatan yang digunakan untuk memasarkan produk rokok herbal. Lebih lanjut, Teresia menjelaskan penggunaan bahan herbal tidak serta-merta membuat rokok aman bagi kesehatan. Asap yang dihasilkan dari pembakaran bahan organik tetap berpotensi mengandung zat berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan paru-paru dan juga organ tubuh lainnya. Menurutnya, penggunaan label herbal dalam promosi produk perlu disikapi secara kritis agar masyarakat tidak menganggap produk tersebut lebih aman atau memiliki khasiat pengobatan tanpa dasar ilmiah yang jelas. Dinkes Manggarai Barat juga mendorong pengawasan terhadap peredaran produk tembakau yang tidak memenuhi ketentuan. Pengawasan tersebut dilakukan dan juga diperlukan untuk melindungi masyarakat dari risiko kesehatan akibat penggunaan produk yang keamanan dan mutunya tidak terjamin. Teresia mengimbau agar masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kesehatan maupun pengobatan agar berkonsultasi dengan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan resmi. Warga juga diminta tidak menjadikan klaim pada kemasan atau materi promosi sebagai satu-satunya dasar untuk menilai keamanan dan juga manfaat suatu produk. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, nantikan informasi-informasi lainnya bersama kami program 1 RRI ND. Saya Leli Kara, masih terus temani Anda sampai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah.

Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti penyampaian warta berita dari Pro3 RRI Berita Olahraga.
1: Dengan kemenangan, MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan, membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andriva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova dua set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andriva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andriva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andriva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: So, a very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andriva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional.

Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.

0: kualifikasi pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Soccer Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal satu gol, Persib justru mampu membalikan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Pon FC mendapatkan hadiah penalti. Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Pon FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
1: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
0: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Pon FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Pon akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
1: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Soccer Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Pon FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.
2: Pecinta olahraga, rangkaian perlombaan dalam MotoGP Indonesia 2026 telah dimulai dengan para pembalap kelas Moto3, Moto2, dan MotoGP. Telah selesai menjalani sesi latihan bebas pertama FP1 di Sirkuit Internasional Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pagi tadi. Sesi FP1 MotoGP berlangsung sengit. Marco Bezzecchi dari Aprilia Racing sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Untuk mengetahui hasil selengkapnya, kita sudah tersambung dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Sirkuit Mandalika. Halwi.
3: Ya, langsung dari Sirkuit Mandalika. Saat ini untuk sesi latihan bebas tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di Sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renopo Tip ini tampil cukup garang juga di sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi, untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di istirahat motor mereka, di mana

0: gimana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ika Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian di setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Muntegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Aljo yang ada di posisi kedua, di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaegan Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12.45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Salwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemetsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, Daik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan

0: penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini, sebentar. Penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton. Ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
1: Tapi itu yang kita akan nanti. Tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Silakan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai kendaraan gelang hijau. Kita akan melakukan penyekatan dua hari ini, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya. Karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sudah tidak. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
0: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
3: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
4: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
3: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gilvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
5: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
3: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gilvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Rawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

Danau Pink di Australia tidak boleh disentuh? Dengan keindahannya, fenomena alam ini menjadi ciri khas yang ada di Australia dan dilindungi oleh pemerintah setempat, khususnya pengelola Westgate Park. Dikutip dari news.com.au, pemerintah setempat mengeluarkan sebuah larangan untuk tidak mendekati Danau Pink. Larangan itu dikeluarkan ternyata untuk melindungi vegetasi yang ada di sekitar danau agar tetap terjaga kealamiannya. Selain itu, air di danau tersebut memiliki kadar garam yang tinggi sehingga sangat asin. Menyentuh air dengan kadar asin tinggi ini bisa menyebabkan iritasi pada kulit manusia. Warna merah muda pada danau ini sebenarnya disebabkan oleh beberapa faktor, namun yang paling utama adalah meningkatnya kadar garam di dalam air. Saat kadar garam tinggi, suhu sinar matahari hingga curah hujan membuat ganggang tumbuh di kerak garam yang ada di danau. Ganggang itulah yang kemudian membuat warna danau menjadi merah muda. Meski ganggang ini tidak berbahaya, namun kadar garam yang tinggilah

0: capek.
1: Main game ah.
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pa, maaf.
3: Sana cepat.
0: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, let's score bola dulu, ah.
0: Pa, Papa.
3: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan.

Selamat siang kembali untuk Anda pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga selalu bahagia ya, selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas Anda di kesempatan siang hari ini, edisi 9 Oktober 2026. Dan pendengar RRI, setiap orang pastinya itu punya cerita dalam perjalanan cinta. Ada yang berakhir bahagia, ada pula yang harus menerima kenyataan bahwa orang yang selama ini dipercaya ternyata tidak seperti yang dibayangkan. Dan terkadang yang paling menyakitkan itu bukanlah kehilangan seseorang, tetapi menyadari bahwa kita pernah menaruh harapan begitu besar kepada orang yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, itu tadi ya, seperti lagu yang diceritakan oleh Asbak Band dengan "Ternyata Salah Menilaimu". Jadi lagu ini cocok untuk ke siapa saja yang pernah merasa kecewa, terluka, atau harus belajar mengikhlaskan seseorang yang pernah begitu berarti dalam hidup kita. Dan pendengar, tentunya dari setiap pengalaman kita belajar untuk lebih mengenal orang lain dan juga lebih menghargai diri sendiri. Karena tidak semua pertemuan itu harus berakhir dengan kebersamaan, dan tidak semua kenangan itu harus disesali. Nah pendengar RRI, kami masih terus temani Anda sampai kita berada pada pukul 14 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah. Dan tepat pukul 13 nanti kami akan hadirkan untuk Anda program acara Bincang Budaya sampai pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya ada Dirli sampai ke ujung dunia.

0: masa depan hebat. Inilah Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Setiap Jumat pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami hadir membahas kesehatan anak dan juga remaja. Mulai dari pencegahan stunting hingga pentingnya deteksi dini TBC sejak awal. Indonesia Sehat.
1: Indonesia Sehat.
0: Menyoroti peran guru dan orang tua dalam menjaga tumbuh kembang anak di rumah.

0: teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta dari laman rri.co.id. Pendengar, untuk Anda, Ketua Presidio Mavindo Septiaji Eko Nugroho menegaskan narasi mencium kucing menyebabkan infeksi otak adalah tidak benar dan telah dibantah. Ia menjelaskan klaim tersebut berasal dari unggahan akun Facebook yang menyebut aktivitas mencium kucing bisa memicu infeksi berbahaya. Ia menyebut narasi itu menggambarkan seolah mencium hidung kucing dapat memindahkan ribuan telur parasit ke bibir manusia. Selain itu, narasi juga memuat tingkatan tertentu yang menjelaskan dampak infeksi secara bertahap pada tubuh manusia. Menurutnya, informasi tersebut telah dibantah melalui artikel cek fakta yang dimuat oleh Tempo.com dengan penjelasan ilmiah yang jelas. Ia menyampaikan penularan toksoplasmosis dari kucing tidak terjadi melalui kontak fisik seperti mencium hewan pemeliharaan. Maksud kami, tidak seperti mencium hewan peliharaan tersebut. Ia menjelaskan penularan justru terjadi melalui kotoran kucing yang terkontaminasi parasit Toxoplasma gondii jika tidak sengaja tertelan manusia. Ia menambahkan, pakar menyebut resiko utama infeksi lebih berkaitan dengan gangguan kesehatan reproduksi, bukan infeksi otak seperti yang diklaim. Dan pendengar RRI, sudah ada pakar yang berbicara tentang hal itu, yaitu adalah dosen Fakultas Kedokteran Hewan dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, yaitu Ibu Siti Gustiningrum, menjelaskan bahwa infeksi bisa terjadi jika manusia tidak sengaja menelan parasit dari feses kucing yang terinfeksi. Dan hal ini diungkapkan dalam dialog cek fakta di Jakarta pada Sabtu 4 April 2026 lalu. Ia juga menegaskan kucing yang belum divaksin memang dapat menjadi inang parasit yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia. Namun ia memastikan penularan tidak terjadi melalui ciuman, sehingga para pencinta kucing diimbau tidak perlu panik berlebihan. Nah, pendengar RRI, ikuti terus cek fakta bersama Pro 1 RRI ND.
0: Kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Metro.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada. Masih kita di Florata Siang, masih bersama saya Armando Abdullah. Di siang hari ini kita di segmen berikutnya, pendengar, saya akan ajak Anda untuk ke segmen Bincang Budaya. Pada Bincang Budaya di siang hari ini kita akan mengambil tema mengapa minimnya literasi tentang kebudayaan ND di lini masa. Pendengar, tidak bisa kita pungkiri, terkadang kita ingin mencari literasi terkait dengan sebuah ritus ataupun mungkin terkait dengan sejarah ataupun asal-usul yang terkait dengan Kabupaten ND. Itu ternyata kita mendapatkan sumber yang sangat sedikit ya, tidak terperinci. Nah, dari situ muncullah keresahan kami, sehingga di siang hari ini kami sudah bersama dengan narasumber Bapak Yosep Dentis, SPDMA, seorang dosen prodi sejarah FKIP Universitas Flores ND. Siang Pak Yos, apa kabarnya nih?
1: Selamat siang Bang Armando. Apa salam kabarnya? Sehat apa enggak? Terima kasih. Sehat selalu.
0: Sehat selalu ya. Oke. Okay. Hari ini ada kegiatan apa saja nih sebagai seorang dosen?
1: Kalau aktivitas walaupun mahasiswanya libur, tapi kita sebagai akademisi, Bapak Ibu dosen dan juga bagi tetap aktivitas seperti biasa. Oke. Okay. Dan juga tetap pelayan akademik. Hari ini kita baru selesai ujian proposal dan skripsi.
0: Oke, okay. Untuk
1: ya, untuk mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah.
0: Pendidikan Sejarah. Ya, oke. Okay. Ini sekarang ini sudah angkatan keberapa nih?
1: Apa dosen?
0: Ya, apa namanya? Mahasiswa angkatan keberapa untuk yang prodi sejarah?
1: Ya, dari tahun 80-an. Jadi memang angkatan keberapa itu datang pas waktu lahirnya Unifor kan ya, pas waktu prodi sejarah.
0: Oh, sudah
1: kan,
0: sudah ada ya.
1: Sudah 45 tahun lebih.
0: 45 tahun berarti.
1: Iya.
0: Ini sudah melahirkan udah berapa generasi ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Baik mendengar, terkait dengan apa yang sudah saya sebut di awal, terkait dengan keresahan, terkait dengan minimnya literasi tentang kebudayaan kabupaten ini secara general ya, kita tidak ngomongin satu-satu, tapi memang secara general memang itu sangat minim. Pertanyaan pertama nih, menurut Bapak nih, apa yang menyebabkan kebudayaan ND itu relatif jarang muncul dan dibahas di lini masa media digital dibandingkan dengan budaya daerah lain?
1: Oke, baik, terima kasih Bang Armando. Bang Armando ya,
0: yeah.
1: Oke, dan juga pendengar setia di mana saja berada, khususnya di Pro 1 RRI ND. Terima kasih banyak, waktu yang baik sekali untuk kami, menjadi terhormat bagi saya hari ini saya bisa datang kembali di RRI Pro 1 ND. Senang sekali kita mau bincang-bincang budaya di siang hari ini. Ada topik yang menarik, tetapi mengapa minimnya literasi, yeah. Itu mungkin saya mungkin bedah lagi. Sepertinya saya berbicara dari sesuatu pengalaman, inspirasi dari artinya mengapa minimnya literasi itu, yeah. Mungkin kita lihat bahwa oh, ini antara kenyataan, harapan dan tantangan,
0: okay.
1: Dan juga serta strategi dan mitigasi apa yang sebenarnya kita mau laksanakan ke sana. Karena memang betul seperti yang disampaikan Bang Armando tadi, literasi menjadi lemah ya, tuh menjadi turun atau juga jangan bisa hilang,
0: yeah.
1: Atau mungkin mereka tidak tahu mungkin juga kenapa sebenarnya itu. Padahal ini adalah produknya sangat bagus kan, sangat kuat yang bisa untuk kita kembangkan,
0: yeah.
1: Dan itu ya, saya rasa mungkin ini ada hal-hal yang memang betul-betul menjadi sesuatu tampilan dan kronologis yang memang betul-betul kita harus bidik sama-sama, karena memang itu pasti banyak sekali kelemahan-kelemahan yang kita temukan,
0: yeah.
1: Kita punya ada, kenapa kita tidak jadikan ini sebagai timeline ya,
0: yeah.
1: Namanya juga itu timeline tentang hal-hal yang berkaitan dengan konteks media digital ya, tuh.
0: Yeah.
1: Kemudian juga biasanya kan merujuk pada tampilan timeline, yaitu timeline-nya bagaimana, yeah. Dari postingannya atau unggahan atau berita, yeah. Itu tergantung dari kreativitas dari masing-masing kita,
0: okay.
1: Dan itu yang memang betul-betul ya, semua punya talenta, semua punya hobi dan semua punya keterampilan itu yang dimiliki,
0: yeah.
1: Jadi sebenarnya kalau omong tentang budaya ND,
0: yeah.
1: Bang Armando, jarang muncul di lini masa untuk hal-hal yang berkaitan dengan budaya ya, itu pada prinsipnya bahwa konten atau informasi tentang budaya ND itu jarang sekali untuk muncul di media, yaitu yeah. Sosial yang sering dilihat orang. Kan paling-paling orang yang terkesan mungkin sesaat saja atau mungkin hanya kesempatan jadi bikin, oh ya menjadi FB Pro biar terkenal, tapi tidak pernah
0: ini kita contoh aja sederhana gitu ya,
1: yeah.
0: yang paling sering muncul, yeah. Itu tuh tarian Gawi.
1: Oh iya, betul,
0: tarian Gawi, betul. Satu, kemudian kalau untuk dari kabupaten ada itu tarian Jai gitu ya,
1: betul.
0: Dari mungkin dari Flores Timur, Dolo
1: Mamere
0: Hegong gitu ya. Itu yang paling sering muncul di lini masa. Nah, kenapa yang lain tuh tidak gitu?
1: Iya.
0: Nah, kita bukan berbicara soal soal seni tari saja, tetapi source yang pingin kita gali itu ya, untuk mengetahui contohnya kayak misalnya tarian seperti yang saya kita berbicara tadi secara off air tadi bahwa kayak tarian Wanda Pau, sebutlah seperti ya, itu. Kita tahu bahwa tarian Wanda Pau, tetapi pada seharusnya tarian itu dibawakan berapa banyak orang sih?
1: Iya.
0: Tarian itu dibawakan, harusnya dibawakan di acara apa sih sebenarnya? Kemudian siapa yang menciptakan tarian tersebut? Kemudian balik lagi masih di tarian Wanda Pau nih. Kemudian untuk pemain musiknya harusnya berapa orang?
1: Iya.
0: Gitu. Yang memainkan itu siapa? Laki-laki atau perempuan? Atau bisakah perempuan? Tapi kita tahu bahwa yang memainkan itu laki-laki pada umumnya. Apakah harus laki-laki saja? Apakah bisa wanita yang membawakan? Itu yang maksudnya menjadi keresahan di kami. Kenapa itu yang kita mau coba gali itu di lini masa itu tidak ada gitu. Untuk

0: dia total di dalam kehidupan berbudaya itu, mengetahui bahwa tradisinya seperti apa. Jadi dia akan bertetau. Kemudian bagaimana mau menceritakan, ceritanya macam-macam. Contohnya tradisi tentang Wadapau, tapi bagaimana cara untuk menceritakan sehingga betul-betul bahwa Wadapau itu bahwa adalah kearifan lokal dari Ende Lio. Dari Ende. Dan itu kita harus menceritakan, ceritanya macam-macam, ya toh. Itu seperti yang disampaikan itu. Karena memang di sana antara cerita dengan peristiwa itu ada yang memang betul-betul nilai-nilai yang memang ada leluhur yang ada di sana, nilai-nilai sakral leluhur. Contohnya saja gitu. Seperti tadi, kalau mau tentang tarian Wadapau berarti yang berkaitan dengan seni. Ya toh, tentang seni.
1: Seni tari.
0: Bagaimana seni? Karena seni itu akan dipadukan yang berkaitan dengan yang pertama pasti kita akan merasa bahwa oh ya, orang Ende itu suka sekali dengan seni. Hobi sekali. Nama orang Flores NTT, Ende lagi itu senang sekali namanya karakter seni itu ada dalam diri kepribadian pribadi. Jadi antara peran, fungsi, simbol itu harus dipadukan. Contoh Wadapau, yang menari harus siapa? Ya, yang berperannya. Apakah laki-laki dan perempuan?
1: Atau perempuan saja?
0: Nah, ya toh itu. Dan ataukah memang dua-duanya mengapa gitu? Itu kan pasti ada simbol dan ada punya fungsi, ada punya makna yang tersirat dan tersurat di dalamnya itu. Kemudian juga di dalam tarian itu, ya contoh ya dalam tarian, kok harus dipadukan dengan alat musik gitu ya? Ya alat musik gitu. Dan alat musiknya mengapa harus alat musik tradisional? Kalau toh memang nanti akan berkembang, nanti akan dipadukan dengan alat musik modern itu. Lalu juga dengan alat musiknya, itu juga bagaimana perpaduan. Jadi memang itu hal-hal yang memang betul-betul ya, sampai misalkan akademisi itu bukan hanya di ruang kelas, tapi di masyarakat juga. Jadi kita jadikan sebagai bagian dari akademisi yang kita belajar itu. Jadi saya rasa untuk hal-hal yang berkaitan dengan hadirnya tentang lini masa, tentang budaya itu, saya rasa kita punya sangat kurang sekali. Kalau toh memang contoh ya, kita di akademik ya Bang Armando, kita lebih banyak memang ada beberapa wadah-wadah yang memang kita akan nanti dibuka, kemudian dibuka ruang untuk bagaimana untuk mahasiswa harus bisa untuk beraspirasi dan inspirasi, lalu dituangkan, masukkan di dalam wadah itu. Nah, walaupun memang skopnya masih kecil, terkadang juga misalnya ada kegiatan-kegiatan kerjasama dengan jurnalis kampus ya toh. Nah, jadi oh ya anak mahasiswa dikasih topik yang menarik kayak gini, misalnya tarian berkaitan dengan seni Wadapau. Oh ini bagaimana caranya dibuat podcast ataukah mungkin dibikin booklet atau bikin logbook ataukah mungkin bikin video. Nah, itu semuanya nanti di dua problem, walaupun memang skopnya masih kecil. Tapi yang memang kita rindukan di sini skopnya untuk yang di ED ini merindukan ada suatu wadah yang benar-benar bahwa kalau kita buka di sana, oh ternyata ada unsur budayanya di sana ada.
1: Yang kita mau cari sumbernya tuh ada.
0: Sumbernya ada tidak?
1: Sekarang kita contohnya lagi nih ya. Kenapa minimnya literasi itu tadi? Terkait dengan alat musik.
0: Iya, alat musik.
1: Alat musik ini kan ada yang namanya gong.
0: Ada yang gendang.
1: Gendang. Nah, kita sebut aja gong dulu lah. Itu ada memiliki kesamaan dengan di beberapa daerah. Kita sebut aja kayak dari Pulau Jawa.
0: Iya.
1: Itu kan ada alat musik yang bentuknya sama, kurang lebih sama sih gong itu. Kenapa buat dari budaya Jawa itu bisa ada di ND?
0: Iya.
1: Itu dibawa dari mana? Sejak kapan? Nah, sehingga itulah mengapa. Terus ada satu lagi, yaitu penggunaan beskap atau apa namanya ini?
0: Atribut itu.
1: Ya,
0: seperti lesu toh?
1: Lesu itu. Oh,
0: iya, mengapa nah, lesu itu kok ambilnya dari motif batik Jawa?
1: Motif batik Jawa. Ya, itu yang
0: harus menurut diceritakan.
1: Itu yang harus diceritakan. Kenapa? Karena itu adalah identitas kita gitu. Tuh. Jangan sampai nanti mungkin di kemudian hari kita tidak tahu ya. Nanti itu akan terjadi klaim-klaim gitu loh, Pak. Ini nih budaya saya nih, kenapa bisa ada di sana gitu.
0: Ini
1: kenapa kalian bisa mengambil itu adalah milik kami gitu. Jangan sampai klaim kayak Indonesia sama Malaysia gitu ya. Yang udah sering sekali terjadi soal batik lah, soal apa namanya lagi? Soal batik, soal apa namanya? Rendang.
0: Oh iya, masakan.
1: Iya, jadi.
0: Iya, dan ini sangat menarik sekali Bang Armando.
1: Iya.
0: Memang pernah juga ya, maaf ya, ini dengan pengalaman saya yang waktu saya masih studi di S2 UGM itu ditanyakan, karena memang topik skripsi saya itu tesis saya itu tentang ini seni tenun dan artikulasi perempuan Sikamaumere, tapi skopnya itu. Jadi bagaimana saya mau menghubungkan antara perempuan di dalam diri pribadi seni bertenun gitu. Jadi ditanya oleh Pak Prof.

0: umprohnya, kenapa kok ada pakaian yang di atas itu kok menggunakan batik gitu. Ya, jadi itu yang perlu harus mesti kita presentasikan mengapa itu. Jadi kita memang betul-betul memang kita ini kan tradisi Nusantara, jadi memang kita memadupadankan. Kita mau tanya tentang dari mana asalnya itu, ya memang itulah kita akan bertanya untuk soal sejarah. Kita harus betul-betul menggali, kita kaji dari sejarah.
1: Gitu. Itulah kenapa sehingga kita akan kesulitan menjawab karena kita tidak punya
0: arsip dan dokumen yang sangat kuat.
1: Ya.
0: Makanya saya bilang peran dan fungsi arsip itu harus betul-betul jangan hanya sebatas teoritis, tetapi harus di benar-benar ada dan nampak. Memang selama yang kalau diandalkan ya perpustakaan dan kearsipan. Tetapi hal-hal yang sebenarnya masih digali ke yang lebih kepada unsur-unsur yang hari ini kita bahas itu, kita masih kalah. Itu yang kita masih kalah. Itu memang kita duduk refleks sama-sama, bukan hanya dari akademisi, tapi juga semua stakeholder dari pemerintah dan juga unsur-unsur kelompok komunitas yang benar-benar merasa padu-padan dan juga rasa memiliki budaya itu. Ayolah mari kita gali sama-sama sehingga benar-benar bahwa orang masuk kota Ende ada suatu potret yang mengatakan, oh ini ternyata ada gini, oh ya gini, sehingga dia punya promosinya lebih dapat, lebih nampak. Jadi benar-benar ya kalau kami orang akademik, pembelajaran lebih mendalam, lebih kontekstual dan lebih nyata.
1: Iya, kalau dari kami itu lebih menjual,
0: nilai jualnya lebih dapat.
1: Nilai jualnya ada
0: gitu. Kreatifnya gitu. Jadi lebih banyak. Jadi kalau selama ini misalnya Patika Dua Bapua Temata ya, itu ada. Itu kan ini menjadi tradisi budaya yang jadikan sebagai program unggulan untuk Kabupaten Ende ya toh.
1: Iya.
0: Itu kan setiap tahun kan biasa dibuat kan itu toh.
1: Iya.
0: Itu adalah suatu kearifan lokal yang memang secara nasional, secara dunia ini sudah kita akui. Tapi apakah sudah ada, pasti kalau sudah haki ada.
1: Haki
0: karena
1: ada.
0: Memang dia punya dasar kekuatan adalah tanah watu dan juga budaya kita sendiri. Karena memang Patika Dua Bapua Temata, memang semua orang di mana-mana pasti akan memberi makan sesajian. Hanya beda kata kali.
1: Hanya beda nama.
0: Beda.
1: Kalau di Jawa sebutnya sesajen.
0: Gitu. Kalau mau orang Mamber tumpiong gitu. Yeah. Tapi kalau ini beda itu. Tapi unik, bagus sekali. Saya hobi, saya suka sekali di budaya dan sejarah. Dan lebih senang ke budaya. Jadi saya senang sekali hal kalau tentang ritus-ritus ritual itu luar biasa. Kalau soal antropologi ya, kalau tentang budaya antropologi ya, itu kalau sejarah kan dia akan lebih skopnya beda lagi. Jadi ada banyak contoh hal-hal memang mungkin ya saya berpikir bahwa di mana kelemahannya? Kelemahannya itu paling-paling kelemahan terletak pada minimnya dokumentasi itu penting ya kan? Kurangnya bagaimana kita mengemasnya itu? Nah itu banyak sekali contoh ya, kita tidak perlu terlalu jauh ya. Ada beberapa di dalam kota ini ya. Ada budaya-budaya yang memang walaupun secara skopnya kita dalam kota, tetapi masih asal budaya, unsur budaya itu masih lulu lekat sekali. Contoh, misalnya saja yang berkaitan dengan tarian tadi. Gaunnya lengkap, ada makanan khas daerah, misalnya alun dende, yang mungkin orang tidak pernah tahu. Tahu alun dende mungkin Bang Armando pasti tahu itu dari itu makanan yang memang diolah dari ubi kayu. Itu luar biasa sekali. Itu kenapa kita tidak angkat. Nah, yang sekarang ini di testimoni supaya kita bisa mengangkat bahwa kelemahan tersini bagaimana kita kemasnya menjadi konten yang menarik atau kemudian jarang kolaborasi antara masyarakat, mungkin juga kolaborasinya yang mungkin jarang juga ya. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan jadi kalau bisa lihat kembali ke belakang latar belakangnya sebenarnya ini bagus sekali ya. Lini masa ini adalah media sosial yang muncul memang betul-betul ruang ini menjadi sesuatu pertukaran informasi itu penting itu.
1: Berarti pertanyaan pertama itu sudah kejawab bahwa
0: kejawab itu,
1: karena minimnya kearsipan kita terkait dengan hal itu sehingga memang jarang dimunculkan di lini masa.
0: Iya, mungkin hanya skopnya itu kita hanya mengatakan jadi kurang dokumentasi, nggak tradisi. Mengapa kurang itu? Mungkin orang berpikir oh ini tradisinya masih bersifat lisan, belum bisa didokumentasi. Hanya lisan, hanya tuturan saja, tapi tidak dipublikasikan membuat satu wadah yang bagus lah gitu. Sehingga kalau orang datang, oh ini ternyata aktivitas kreativitas budaya yang kemarin di Pantas Kerita ternyata kami ada dapat di sini. Ternyata itu. Kemudian juga ada juga ya seperti yang kita berdua omong tadi, minimnya arsip visual dan tulisan. Itu kita sangat kalah sekali. Dan itu menjadi harus menjadi suatu refleksi yang memang kita harus sama-sama kita duduk dan kita omong sama-sama. Lalu juga adanya rendahnya literasi budaya, lebih khusus di digital budaya. Mm-hmm. Itu memang orang belum paham. Ya, orang belum paham itu. Orang kan bilang begini, budaya itu mungkin dianggap tidak menarik, ya. Mungkin karena kontennya itu, karena tidak tahu bagaimana cara untuk mengemas supaya jadi menarik, caranya bagaimana. Nah, itu juga penting. Jadi dominasinya itu budaya memang, kalau untuk ND, Flores, itu budaya menjadi dominasi. Ini bagaimana kita bisa mempopulerkannya sehingga memang tidak hanya sekedar hanya bercerita saja, tutur harus tadi hilang, tapi harus ada dokumentasi digitalisasi yang jelas. Itu yang memang kita harus adakan di sini. Jadi memang kenyataan di lapangan, Bang Armando, bahwa yeah, budaya itu hidup dalam ritual, Bang.
1: Ya? Betul itu.
0: Beda sepertinya tadi kita angkat tentang ritual tadi, ya. Itu, mm-hmm, itu. Bukan dalam dokumentasi, itu. Budaya itu kan hidupnya dalam ritual, bukan dalam dokumentasi. Karena mendokumentasi kan orang terkadang juga mungkin ada juga orang mendokumentasikan, tapi kan dulu kan tidak, hilang. Itu yang menjadi, jadi pemahaman yang mungkin yang berkaitan dengan studi dokumentasi kearsipan itu sangat penting sekali berperan, sehingga bahwa kalau mungkin kami orang sejarah, belajar sejarah, kalau tanpa dokumen itu bukan sejarah, karena memang dia harus butuh bukti, gitu. Atau ke dalam bahasa Inggrisnya, no document, no history, ya.
1: Oke, mantap.
0: Ya, itu. Jadi, ya, ya. Jadi memang ada minimnya. Kemudian juga, ada juga orang-orang muda kan, ini kan teman-teman, orang-orang muda juga kan kalau hal yang berkaitan dengan digitalisasi kan mereka ini konten-konten mereka sangat sangat lebih-lebih aduhai itu daripada masa-masa jadi kita, ya, Bang Armando, ya. Sekarang itu mereka diam tapi ekspresinya malah lebih tempias begitu, ya, tempias, tempat penyaluran inspirasi aspirasinya muncul itu. Jadi budaya itu hanya hanya kita lihat itu orang berpikir hanya cukup seremonial saja. Nah, itu juga mungkin itu. Jadi harapannya memang kita harus tuju itu bahwa kebudayaan ND ini memang dikenal luas di ruang digital. Nah, bagaimana kita baik generasi tua punya tanggung jawab untuk memberikan tongkat estafet ini kepada orang muda, kita aktifkan kembali sehingga orang muda juga merasa ada bagian dari kehidupannya, merasa bangga bahwa kami Ata ND, kami anak tanah, kami orang berbudaya. Itu yang perlu harus kita angkat budaya kita sendiri. Jangan kita mau menampilkan budaya orang lain. Kemudian juga budaya menjadi sumber edukasi. Itu. Jadi sumber edukasi. Kalau edukasi orang berpikir hanya oh itu tugasnya orang sekolahan, orang yang di sekolah-sekolah. Yeah. Ya, itu kalau di edukasi. Oh itu tugasnya orang yang di jurusan sejarah misalnya tentang budaya atau antropologi. Tapi sebenarnya kalau memang budaya menjadi sumber edukasi dan kreativitas, semua masyarakat harus betul-betul turut terlibat. Sehingga pola pemahaman kita bahwa oh iya kalau edukasi ya tugas kamu adalah guru yang mengajar, siswanya yang mendengarkan, itu salah gitu. Kalau mau edukasi semua orang harus betul-betul turut ambil bagian dan turut ambil berperan dalam hal edukasi itu. Kemudian juga yang berikut lagi mungkin hal-hal konkret yang menarik ya itu, ya, yaitu budaya ND ini contoh praktis, ya, Kak Bang Armando. Kalau pribadi saya kan belajar antropologi, ya, atau saya mengajar antropologi. Kalau saya mengajar di kelas, teorinya sih ya, tapi kalau memang kontekstual ke lapangan saya tidak dapat, makanya saya harus turun ke lapangan dengan mengemasnya dalam kuliah lapangan berbasis mata kuliah. Gitu. Okay. Sehingga bahan-bahan materi yang memang materi-materi yang kita lapangan. Kalau misalnya 2 tahun kemarin kita ada di kelurahan Rewarangga, itu 2 tahun berturut-turut kami bagaimana kita turun dengan mama-mama penenun, tenun moga keso. Kita belajar dari masyarakat. Oh, dengan dia punya seperti yang Bang Armando tadi, bagaimana? Oh, ini yang perempuan ini, yang ini dengan dia punya alat, bahannya, ini motifnya, kemudian juga bahan. Semuanya lengkap kita buat dalam itu. Yang kalanya kita buat tuh bukunya juga mungkin ada dokumen itu yang memang kita masih kemasnya belum. Ya, memang ada, tapi bagaimana? Paling-paling hanya skopnya di akademisi saja yang membutuhkan. Yeah. Tapi yang lain kan tidak ada. Yeah. Kalau memang kita rindukan, ya bagaimana ya sama-sama kolaborasi dengan Pemda ini supaya dibikin ada ruang lah gitu. Memang ada perpustakaan dan kearsipan, tetapi lebih fokus ke masing-masing budaya. Dan saya inginkan kalau semua buku atau apa itu dibuat dalam bentuk dokumentasi yang digitalisasi sehingga orang kalau akses ke sana semuanya terekam di sana.
1: Iya, terekam. Nah,
0: selama ini kan paling-paling hanya Google Drive toh. Jadi itulah, saya merindukan seperti itu.
1: Jadi itulah kenapa dari hasil-hasil kegiatan itu tuh tidak didokumentasikan secara digital.
0: Iya.
1: Jadi itu sudah selesai hanya dalam sebuah arsip.
0: Iya.
1: diarsip saja. Iya, diarsipkan saja dan tidak dipublikasikan kembali menjadi sebuah tulisan yang menarik.
0: Tulisan yang menarik.
1: Sehingga itu bisa dikonsumsi oleh masyarakat.
0: Iya.
1: Itu dia masalahnya.
0: Jadi kenyataan dan harapan ini jadi kesenjangannya ada di sini bahwa kalau memang kita lihat kenyataannya itu budaya. Contoh, budaya jarang muncul di masa itu mengapa? Nah, budaya itu kan aktif, kemudian konsisten, harus betul-betul. Kalau memang kita mau supaya ada harapannya, ya itu berarti kita mengharapkan budaya itu harus lebih aktif lagi ya. Yang aktif siapa? Kita mau, jangan pasif. Kemudian tetap konsisten bahwa harus ada, kalau kita mau berani, nekat untuk mau maju dan juga mau supaya dunia tahu dan mengenal tentang ini, ya kita harus belajar tentang media digital. Itu sangat penting. Kemudian misalnya kenyataan tentang tradisi hanya sekedar lisan. Bagaimana harapan kita sehingga orang bilang tradisi jangan hanya cukup lisan saja, tapi tradisi perlu harus didokumentasikan. Kemudian juga misalnya kenyataan khusus lebih anak muda sekarang lebih kreatif, ya. Orang-orang muda memang bentuk kenyataannya bahwa itu anak muda pasif kelihatannya. Tetapi harapannya anak muda harus jadi agen budaya. Jangan itu. Jadi kalau kita lihat kemudian juga terkesan bahwa oh ya budaya itu kuno, dianggap kuno. Jangan. Oleh karena itu kita harus mulai mengangkat kembali testimoni kita, bahwa harapan kita bahwa budaya itu adalah bagian dari tampilan relevansi daripada hal-hal yang berkaitan dengan masa lalu, sekarang dan dunia masih akan datang. Dalam hal ini artinya perkembangan antara budaya itu sih akan selalu tetap untuk berkembang secara ikut sesuai dengan perkembangan zaman itu. Jadi saya mengharapkan mudah-mudahan dengan apa hal-hal yang berkaitan dengan apa ya itu dokumen dan juga pengetahuan ini, memang keduanya itu memang kontribusinya harus betul-betul kita kolaborasikan itu. Memang masalah utamanya itu lemahnya distribusi bagaimana pengetahuan di ruang publik itu ya. Tadi juga ditanya tadi, contoh saja seperti tadi, oh ya cukup skripsi saja tentang adat ND ya, tidak pernah tidak pernah untuk mau dibuat dalam hal bentuk konten publik, yaitu skripsi tentang judul yang tadi. Coba lah, ini juga hal yang bagus sekali masukan dari Bang Armando, sehingga bagaimana cara kita untuk berpikir untuk ini. Mempunyai kebetulan juga saya punya program sebelum kuliah, nanti saya akan menghadirkan tim jurnalis untuk membuat satu pelatihan. Jadi itu juga menjadi suatu apa ya, cara kita bagaimana supaya mengangkat kemudian juga mengurangi hal-hal yang mungkin selama ini kita belum temukan tentang bagaimana digitalisasi. Padahal kita punya produk yang bagus, hanya bagaimana untuk kita sampaikan kepada banyak orang.
1: Tepatnya mungkin punya produk yang bagus tapi bingung cara untuk menjualnya. Karena gini, kita tahu bahwa kebudayaan kita ini kan cukup banyak ya. Tapi untuk diperkenalkan kepada lebih khususnya ke generasi muda ini kurang. Apalagi sekarang kan ke media massa ini kan cukup masif. Cukup banyak lah sekarang itu. Banyak platform yang bisa digunakan untuk lebih memperkenalkan itu. Sehingga kekayaan-kekayaan kebudayaan kita, khususnya kebudayaan ND ini, kita bisa kita dapat untuk ketika kita mencarinya gitu. Sehingga kita tidak hanya menerka-nerka saja, tapi kita punya sourcenya, kita punya sumbernya, kita punya sumber tulisannya, siapa yang mempublikasikan pertama kali begitu. Nah itu maksud saya.
0: Jadi artinya gini toh, artinya masalah bagaimana kita cara mengemasnya itu, cara mengemasnya, menerasikan bagaimana. Memang kalau kita mau cara mengemas menerasikannya itu ya, kita jangan hanya narasi budaya ND kalau menarik itu karena belum dikemas secara karakter ya, karakter dari masing-masing ilmu toh gitu. Sehingga contoh saja bagaimana konten-konten yang berkaitan dengan dokumentasi, mungkin contoh satu ini film Ria Rago masih ada tidak?
1: Itu tahun 1930-an itu ya.
0: Itu juga kita sampai, tapi saya hanya nonton satu kali. Itu juga menjadi hampir-hampir mubasir. Ya itu memang perlu harus mesti. Maksud saya begini. Paling tidak harus ada satu wadah ya. Baik itu mungkin pemerintah yang menyiapkan apa, disiapkan sehingga betul-betul ada ruang video khusus sehingga tampil dari situ, sehingga dokumen dan arsip itu tidak hilang. Ada juga budaya-budaya kekhasan yang ada itu dibuat kayak macam satu komunitas yang di situ, sehingga jangan terkesan tunggu saat nanti kalau ada ada hajatan dulu baru hadir dari komunitasnya macam-macam banyak-banyak gitu. Itu jangan. Contoh-contoh yang film-film yang dulu, yang masa-masa dulu yang kuno, contoh Ria Rago, ini sangat-sangat terkenal sekali, malah mendunia ya itu ya.
1: Tapi menurut saya mungkin Ria Rago salah satu film tertua yang ada di Indonesia ya.
0: Iya.
1: Film itu dibuat sama misionaris. Justru sebenarnya film itu bagus. Kenapa? Karena film itu justru mengcapture soal tata cara berpakaian pada saat itu, masyarakat pada saat itu tuh berpakaian seperti apa. Hanya sayangnya kita memang mendapatkan itu dalam format bisu ya, film bisu.
0: Itu sangat kaya sekali karena berkaitan dengan peradaban, peradaban keindonesiaan kita yang berkaitan ada timur kita, lebih khusus untuk Lio, warga Lio, masyarakat Flores
1: di zaman ini itu gitu.
0: Iya, zaman itu. Jadi pembentukan karakter itu memang sangat kaya saat itu sehingga dibuat dalam bentuk film dokumenter. Dan itu dan jadi yang besar harapan saya, mudah-mudahan ya stigma ini di kalangan anak muda ini jangan hanya bahwa Buddha ini sering dianggap kuno ya, sakral atau tidak keren, tapi saya mengharapkan orang-orang muda bahwa ya paling tidak solusinya menampikan figur ya, menampikan figur. Tidak semua ya, memang kita mengharapkan bahwa orang-orang ini baik yang tua maupun yang muda itu bahwa munculkan figur yang betul-betul menjadi konten kreator yang benar-benar berita. Tapi kan paling tidak memang ya kita jangan apa ya, pada kesempatan ini kita jangan mengatakan bahwa oh ini masyarakat ND itu kayaknya tertidur dan tidak pernah tahu tentang budaya. Tidak. Tetapi kita bagaimana menggerakkan yang kita punya, kekayaan yang kita miliki ya di dalam kehidupan kita di masyarakat ND, ya bukan hanya masyarakat ND, kabupaten ND, tetapi juga beserta itu kita buat dalam satu wadah, yaitu wadah yang bagus, ya wadah yang baiknya, sehingga kalau orang datang itu dia bisa akses begitu ya, itu yang memang kita harapkan itu, sehingga ruang ekspresi budaya itu betul-betul jangan hanya dibatas satu di komunitas atau kemudian di lembaga, contohnya di kampus kami sebagai akademis, tetapi mungkin diberi ruang yang lebih luas lagi begitu. Baik. Itu kolaborasi, Pak.
1: Baik. Untuk berikutnya ini terkait masih dengan hal yang sama. Apakah minimnya literasi ini lebih dipengaruhi oleh kurangnya dokumentasi sejarah? Ini sudah terjawab tadi, sudah sempat dimention. Atau memang lemahnya distribusi pengetahuan ke ruang publik digital?
0: Saya rasa dua-duanya itu. Lemahnya itu ya kembali kepada ya siapa yang, artinya kalau soal tentang konten kreator, ada kreator konten kan juga itu tergantung dari siapa yang suka, siapa yang mau, hobi ya, saya bisa katakan hobi lah itu. Tapi belum bisa tahu pemahamannya tentang yang berkaitan dengan studi dokumentasi dan kearsipan. Itu yang memang perlu harus mesti kita galakkan kembali, kemudian sehingga benar-benar bahwa kehadiran tentang di ruang lini masa ini perlahan-lahan kita berikan satu kesadaran gitu ya, itu. Jadi saya rasa itu yang menjadi pemikiran saya gitu.
1: Terus sebenarnya bagaimana seharusnya itu peran institusi pendidikan, khususnya perguruan tinggi, karena ini Bapak seorang dosen juga, yaitu dalam memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan ND kepada generasi baru nih, generasi muda nih.
0: Iya ya, perannya dia ya banyak sekali ya. Kalau memang Bang Armando, kalau persoalan tentang peran ini, kita di akademisi ini punya perannya, tanggung jawabnya itu ya mau dibilang berat, biasa saja karena memang kita sudah biasa melibatkan di hal itu. Memang peran kita itu Uniflor menjadi wadah gitu ya. Uniflor itu ya contoh ya, mohon maaf ya, bukan hanya saya karena saya dari Uniflor ya, saya kenapa saya basicnya budaya dan sejarah, kita rasa bersyukur karena ada prodi sejarah yang memang ada di sini, jadi belajar tentang pengembangan budaya sejarah itu adalah skopnya kami, terlepas dari siapa yang memang punya tanggung jawab dan juga kerinduan ingin mau berbicara tentang budaya itu silahkan. Tetapi ada satu kerinduan dari saya bahwa kita ini sebagai mediator budaya ya itu ya, mediator budaya, jangan sebatas sampai mediator budaya, tapi betul-betul membawa ke budaya yang betul-betul digitalisasi. Dan ini sudah dijawabi, adanya juga fakultas yang berkait fakultas apa ya, prodi yang omong tentang komunikasi itu di atas itu, itu kan
1: komunikasi ada, dan informatika.
0: Ya itu komunikasi dan informasi itu prodi, itu juga bagian dari wadah yang betul-betul untuk menjawabi kekurangan-kekurangan atau juga kelemahan-kelemahan kita yang ada di Flores ND ini. Ini menjadi sesuatu gerbang bagus, pintu bagus, ruang bagus yang untuk kita jadikan sebagai wadah untuk tempat kita bermediasi di sana.
1: Baik.
0: Nah, itu kan hal yang betul-betul peran kita gitu ya. Itulah peran universitas, lebih khusus di bagian prodi informatika. Bagaimana mereka dengan kreativitas akan hadir nanti munculnya konten apa? Ya kreator konten yang betul-betul tampil di sana itu benar-benar. Dan saya menekankan tidak itu strategi yang paling telak untuk ya kita mau lanjutkan sana itu adalah lebih efektif adalah kita sebagai akademisi itu paling tidak pendekatan kolaboratif, gitu? Pendekatan kolaboratif yang jangan hanya sebatas kita saja tapi harus berkelanjutan.
1: Oke, kita tunggu sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Kita tunggu sih gebrakan-gebrakan soal bagaimana dari pihak Unflor sendiri itu mengcapture atau apa namanya, mengambil ataupun mendigitalisasikan kemudian-kemudian sudah ada ini menjadi sebuah konten yang menarik.
0: Iya.
1: Kita tunggu itu sih sebenarnya. Tunggu gebrakan.
0: Dan memang kita tunggu, tapi saya rasa ya setiap hari kita selalu bertemu di RRI ini juga menjadi wadah yang sudah kerjasama yang memang kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan kepada siapa yang memang, ya kepada yang mau mendengar, ya dengan maksud supaya bahwa Uniflora tidak tinggal diam. Uniflora tidak tinggal diam. Tapi jangan hanya Uniflora, tapi semua perguruan tinggi di mana saja yang berada di ND maupun di luar ND itu punya tanggung jawab yang memang betul-betul. Tapi kita scope-nya di sini karena memang tentang yang berkaitan tentang konten, ya kontennya memang kalau mau berkonten, konten yang betul rutinitas, konsisten, kemudian harus punya edukasi, jangan sampai tidak punya edukasi gitu ya. Kemudian juga harus kolaborasi antara kampus, komunitas dan juga pemerintah. Itu saya pesan gitu. Kalau memang kita sendiri tidak bisa, memang harus butuh kerja. Kerja tim itu penting ya, itulah. Jadi paling tidak harus ada roadmap literasi budaya yang memang betul-betul digitalisasi itu memang, oh ya berapa tahun gitu. Oh ya sehingga perkembangan 5 tahun ke depan itu seperti apa perkembangan. Itu. Ini mudah-mudahan mungkin pemerintah daerah juga bisa untuk ya berpikir bagaimana untuk sama-sama kita kolaborasi ya. Jadi peran kreator, seniman dan komunitas itu penting. Karena selama ini yang kita hanya duduk Bang Armando, paling-paling kita diminta untuk ke orang-orang seniman atau ke mungkin komunitas-komunitas yang ada misalnya tentang kemarin itu apa sekarang itu tentang sastra ya apa lotah itu. Bagus sekali itu.
1: Aksara lotah.
0: Kita kalau mau tentang dokumentasi kita punya, kita di Prodi Sejarah ada dia punya tulisan lotah yang aslinya ada. Nah, dituliskan dalam bentuk orang-orang di bagian linguistik nanti akan menulisnya. Kemudian juga ada kelompok-kelompok komunitas-komunitas yang ada di ND, di Pulau ND. Itu sudah banyak kita sama-sama kolaborasi. Itu sangat bagus sekali.
1: Jadi
0: itu,
1: sekarang memang penuturnya sudah semakin berkurang ya?
0: Ya.
1: Penuturnya sudah semakin berkurang.
0: Semakin berkurang. Malahan mohon maaf, setelah yang menulis skripsi itu, ya itu karena ibu guru itu sekarang di SMA Muhammadiyah ND. Sekarang yang menjadi penuturnya itu, pemerannya itu sudah meninggal, sayang kan. Tapi kami merasa berterima kasih, walaupun dia sudah meninggal, tetapi puji Tuhan, kami ada punya dokumen sehingga kami tetap bercerita walaupun dia sudah meninggal, tapi dia tetap ada, rohnya ada gitu. Sehingga pesan moral dan juga edukasi selalu ada, itu yang menjadi satu penghargaan buat kita. Sehingga mitigasinya itu paling tidak ya tetap harus konsisten, kita harus betul-betul berkolaborasi dan harus sama-sama ada punya pelatihan-pelatihan yang memang betul-betul sedang ya sumber daya manusia, tapi hal-hal yang memang tentang ya kreatif yang berkaitan teknologi itu perlu harus berada pada pelatihan yang memang harus
1: yang
0: itu penting.
1: Baik.
0: Sekali
1: kita akan break dulu Pak dosen, kita akan balik lagi mendengar masih di Bincang Budaya
2: sama

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

0: Baik pendengar, kita masih di Bincang Budaya. Masih ada Bapak Yosep Dientis di sini, seorang dosen sejarah dan juga kebudayaan juga, dan juga bagian pengarsipan juga tentang kebudayaan. Dan kita ke sesi yang terakhir nih pendengar. Ini tentang bagaimana keperan pemerintah daerah, seharusnya ya, bagaimana peran pemerintah daerah dan lembaga kebudayaan dalam menjaga serta mempublikasikan kebudayaan ND di era digital.
1: Yang sangat menarik sekali ya. Pertanyaannya memang ini artinya butuh kerjasama ya. Itu butuh kerjasama, bukan hanya dari pihak, contoh saya ya, dari akademisi atau mungkin pihak RRI sebagai ya perekat yang mempersatukan ya, komunikasi yang bisa untuk menjadi apa ya, artikulasi ya, menghubungkan ya antara berbagai macam sumber. Itu pemerintah itu sangat penting sekali, karena pemerintah juga menjadi wadah ya, bisa-bisakan wadah yang betul-betul pas ya, pas untuk kita bisa untuk memberikan satu aspirasi ya, atau kemudian dari inspirasi mungkin hal-hal yang kita temukan, kita bisa untuk sama-sama kita kolaborasi. Jadi kalau pemerintah memang, bukan saya berharap, tapi memang sudah dengan dia punya diktum yang jelas bahwa punya tanggung jawab penuh untuk bagaimana memediasi dan menyoroti bahwa media-media yang berkaitan dengan media-media nasional itu cenderung menyoroti budaya itu sangat kurang sekali, sehingga untuk mau jadi supaya populer dan lebih-lebih ya bisa untuk komersial, tapi maaf bukan untuk dijual untuk apa, tapi kan paling komersial yang betul-betul positif. Ini contohnya bahwa saya mengharapkan Bapak Pendeta Ende, bahwa Kabupaten Ende, bahwa budaya Ende ini ya saya bisa katakan bahwa ya saya bisa katakan masih sedikit ya untuk jarang untuk diliputi ya secara nasional gitu ya, contoh ya secara nasional itu, maka coba digiatkan kembali dengan cara bagaimana supaya bisa rekomendasi mediasi hal-hal yang berkaitan tentang artinya supaya ND itu bisa terkenal, itu usahakan betul-betul liputannya itu nasional secara terintegrasi secara baik, itu perlu. Okay. Kemudian juga butuh solusinya untuk pemerintah Kabupaten ND, itu harus ada kemitraan media teknologi lokal dan juga media teknologi nasional, itu harus betul-betul harus ada jari yang betul-betul kompak gitu, sehingga dijawabi apa yang betul-betul yang berkaitan dengan kebudayaan tadi, unsur-unsur yang menjadi event-event budaya dengan narasi kuat tentang kelemahan antara arsip dan dokumentasi, itu memang kita sangat kalah sekali. Okay. Oleh karena itu besar harapan saya, mudah-mudahan ini bahwa event budaya dengan narasi yang ini hari kita bahas ini supaya lebih kuat dan dokumentasinya lebih kita diakui betul-betul secara profesional ke depannya, kita harus betul-betul mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus bisa untuk menggebrak ini menjadi tindak lanjut pendekatan kolaboratif yang berkelanjutan ya, itu ya strategi yang menurut itu ya. Jadi itu yang saya mengharapkan, supaya dengan kegiatan ini pemerintah juga bisa untuk bisa untuk menangkap peluang ini harus dengan baik, kalau memang mau dikenal banyak orang ya. Okay. Memang betul, semua butuh dana ya, itu ya, mitigasinya pasti butuh dana, ada juga pelatihan dan juga jenjang-jenjang kegiatan pelatihan secara lokal maupun secara nasional itu.
0: Yang terakhir nih sebagai penutup nih, apa pesan dan harapan Bapak bagi masyarakat, akademisi dan generasi muda agar kebudayaan India ini tidak hanya lestari tetapi juga hidup dan dikenal luas di dunia gitu melalui media digital.
1: Oke, baik Bang Armando, terima kasih banyak. Ini sesuatu momen yang sangat bagus sekali, karena namanya mau bercerita atau bertutur tentang budaya itu susah ya, dia butuh waktu yang banyak ya, tapi kita dibatasi dengan waktu. Saya pada prinsipnya begini sebagai closing statement, yaitu bahwa saya punya pemikiran begini ya, jika kebudayaan ND ini tidak hadir di lini masa ya toh, jadi maka ia perlahan akan hilang dari kesadaran generasi muda. Karena literasi digital literasi digital budaya ini bukan sekedar pilihan, melainkan untuk mitigasi kepunahan identitas. Nah itu. Kemudian juga saya mengharapkan bagaimana supaya ingatan kita selalu tetap ada, lalu juga apa yang kita miliki saya tetap ada. Sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa keberadaan Ende ini nih, tidak cukup hanya untuk dilestarikan, ya toh, tetapi harapannya memang betul-betul harus dihidupkan itu. Nah, sehingga budaya ini harus hadir dalam keseharian kita, termasuk juga di ruang digital, gitu ya, gitu. Kemudian juga masyarakat Ende dan juga masyarakat Flores NTT juga harus betul-betul menjaga nilainya, baik nilainya. Kemudian juga dari segi masyarakatnya harus betul-betul menjaga nilai budaya kulturnya. Apalagi juga dari akademisi paling tidak harus bisa menerjemahkan pengetahuan hasil budaya yang betul-betul menjadi produknya orang Ende itu perlu harus betul-betul diterjemahkan dalam ilmu pengetahuannya. Dan juga sebagai generasi muda itu paling tidak itu menjadi penggerak, gitu. Menjadi penggerak yang membawa budaya Ende ke lini masa, gitu. Itu dia punya timeline-nya seperti itu. Kemudian jika kita tidak menceritakan budaya kita sendiri, maka kita akan perlahan hidup akan jadi hilang. Hilang dari ingatan, memori kita akan jadi hilang. Kemudian oleh karena itu saya mengajak bahwa mari kita jadikan ruang digital sebagai ruang kebanggaan agar kebudayaan ini tetap hidup dan diterima di masyarakat luas itu. Jadi kalau jika kebudayaan Ende ini jarang muncul di lini masa nanti, itu bukan karena budayanya miskin ya. Kita budaya sangat kaya sekali, bukan budaya miskin, tapi karena kita belum cukup berani menceritakan. Budaya tidak hanya hidup hanya dengan diam dan dijaga dalam seremoni saja sesaat, tetapi ia juga harus diperjuangkan, dibicarakan, dihadirkan di ruang digital. Sehingga masyarakat, baik itu masyarakat maupun akademisi maupun generasi muda maupun pemerintah, tidak bisa saling menunggu. Ya, tidak bisa saling menunggu. Jika kita abaikan hari ini, maka generasi berikutnya akan nanti akan mengalami mengenal kebudayaan Ende sebagai catatan, bukan sebagai identitas yang hidup. Itu.
0: Okay.
1: Ya, itu yang memang saya berpesan, ya tuh. Jadi saya berharap bahwa seperti saya tekankan tadi, sebagai akademisi, masyarakat, aktivis, pemerintah, saya melihat bahwa kebudayaan Ende tidak pernah memiliki nilai yang miskin. Tidak ada. Dia sangat kaya sekali. Itu yang memang perlu harus betul kita berani untuk menceritakan, supaya hal-hal yang betul-betul kita mau terjemahkan dalam pengetahuan di masyarakat itu betul-betul tergerak di dalam kepribadian kita yang kita rasa miliki, bahwa kita itu adalah orang Ende. Itu yang menjadi identitas kepribadian kita yang kita jaga.
0: Baik, itu udah salah satu closing statement yang luar biasa. Terima kasih pendengar untuk Anda. Inilah akhir kebersamaan kita di Bincang Budaya bersama dengan narasumber kami, Bapak Yosep Dentis, S.Pd.M.A, seorang dosen Prodi Sejarah FKIP Universitas Flores Ende. Semoga apa yang diperbincangkan ini bermanfaat untuk Anda. Semoga semoga kebudayaan-kebudayaan yang ada di Kabupaten Ende ini bisa terintegrasi bukan hanya di kehidupan nyata tapi juga di ranah digital.
1: Mungkin dari saya satu kata lagi, itu budaya kita napas hidup kita.
0: Okay.
1: Cerita leluhur identitas masa depan kita. Jadi jangan biarkan tradisi diam, hidupkan di lini masa. Itu adalah pesan saya.
0: Baik. Terima kasih juga Pak Yos. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan Bincang Budaya di siang hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Sampai jumpa.
1: Terima kasih.

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Jumat 9 Oktober 2026 dengan Sari Berita. Rumah Sakit Pratama Tandali di Kecamatan Wawaria, Kabupaten ND mengalami ancaman longsor setiap musim hujan. Yayasan Mitra Tani Mandiri Dagekeo dampingi petani pulihkan pertanian pasca gempa. Bersama saya Lelika Rakit, ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama, Rumah Sakit Pratama Tadali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit tepat berada di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan juga basah. Selengkapnya informasi ini disampaikan Ferry Soal.
1: Rumah Sakit Pratama Tanali di Kecamatan Wewaria, Kabupaten ND menghadapi ancaman longsor setiap musim hujan. Bangunan rumah sakit yang telah beroperasi sekitar 6 tahun itu berada tepat di bawah tebing dengan struktur tanah yang cenderung labil dan basah. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya pergeseran tanah serta jatuhnya material berupa batu, tanah, dan kerikil ke area rumah sakit ketika hujan deras. Ancaman ini tidak hanya mengganggu aktivitas pelayanan, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pasien dan tenaga kesehatan yang berada di dalam maupun sekitar gedung rumah sakit. Kasubag Tata Usaha Rumah Sakit Pratama Tanali Saverinus mengatakan, longsor hampir selalu terjadi ketika musim hujan. Material dari tebing di belakang gedung rumah sakit kerap jatuh ke area fasilitas kesehatan tersebut. Menurutnya, kondisi ini bahkan berdampak langsung terhadap pelayanan pasien. Sejumlah ruang rawat inap terpaksa tidak digunakan ketika curah hujan meningkat karena dikhawatirkan terkena material longsor. Situasi itu membuat petugas maupun pasien merasa khawatir, terutama saat hujan turun dengan intensitas yang tinggi.
2: Selama ini yang kami alami di sini bahwa setiap kali musim hujan itu longsoran selalu terjadi yang bagian belakang. Itu ada 4 kamar yang bagian belakang itu pada saat musim hujan itu kami tidak bisa berani untuk memberikan pelayanan di bagian belakang karena nanti pasti akan longsoran dari atas itu, batu-batu besar itu pasti akan tertimpa kepada ruang-ruang yang kami akan tempati itu. Maka segera kami mungkin menyampaikan kepada pihak yang mungkin bisa berwenang yang untuk bisa memperhatikan ini untuk sesegera mungkin, kiranya semacam TPT untuk apa ya, untuk bisa menahan longsoran yang dari belakang itu, untuk bisa menahan longsoran itu untuk bisa kami lakukan pelayanan di belakang.
1: Pihak rumah sakit berharap pemerintah segera melakukan penanganan terhadap tebing yang berada di belakang gedung rumah sakit. Penanganan dinilai mendesak untuk mengurangi risiko longsor, menjamin keselamatan pasien dan tenaga kesehatan, serta memastikan pelayanan kesehatan tetap berjalan tanpa terganggu ancaman bencana. RRIN De Feriso melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. YMTM Nagekeo dampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan juga menerapkan pertanian berkelanjutan pasca gempa. Nikolaus Semakumeli, reporter RRI ND melaporkan.
3: Pemulihan pasca gempa tidak hanya menyangkut perbaikan rumah dan fasilitas umum, tetapi juga mengembalikan aktivitas pertanian masyarakat. Pendamping lapangan Yayasan Mitra Tani Mandiri, YMTM Nagekeo Donatus Diva mengatakan, YMTM mendampingi kelompok tani untuk kembali berproduksi dengan memanfaatkan potensi lokal dan menerapkan pertanian berkelanjutan. Donatus Diva mengatakan, gempa menyebabkan kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana pertanian, termasuk lahan kering, lahan basah, parit, dan jalan tani. Kondisi tersebut turut memengaruhi kemampuan petani untuk kembali mengelola lahan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Menurut Donatus, YMTM bersama kelompok tani melakukan identifikasi terhadap potensi yang masih tersedia untuk mendukung pemulihan produksi. Pendampingan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kondisi lahan dan sumber daya yang dimiliki petani. Salah satu pendekatan yang didorong YMTM adalah budidaya sayuran dengan sistem pertanian berkelanjutan atau organik. Petani diarahkan memanfaatkan bahan lokal sebagai input seperti pupuk padat, pupuk perangsang tumbuh, serta bahan pengendali hama dan penyakit alami.
4: Sehingga bagaimana mereka kita harus memulai kembali, itu adalah bagaimana kita diskusi dengan mereka, apa yang kita harus bisa mulai dengan kondisi yang masih tersisa atau potensi yang masih ada. Sehingga bagaimana kita coba mulai dengan budidaya sayur di sekitar pekarangan untuk menjaga atau mendukung keterpenuhan pangan mereka. Dan itu kita dorong supaya pupuk tidak perlu harus dibeli, tetapi bagaimana menggunakan potensi atau bahan-bahan lokal itu menjadi pupuk, baik dari pupuk dasar, dalam hal ini pupuk padat, lalu pupuk perangsang, mulai dari perangsang tumbuh, sampai dengan kalau memang ada tanaman lain yang bisa menghasilkan bunga dan buah, ya kita dorong supaya ada pupuk perangsang bunga buah. Dan untuk pengendalian hama serta penyakit kita buat sendiri, dan ini menggunakan bahan-bahan lokal.
3: YMTM juga membuat demplot atau lahan percontohan sebagai media belajar bagi kelompok tani. Lahan percontohan tersebut diharapkan dapat menjadi model yang diterapkan petani di pekarangan rumah masing-masing sesuai kondisi dan potensi yang tersedia. Untuk mempercepat pemulihan kebutuhan pangan, Pendampingan difokuskan pada tanaman sayuran berumur pendek seperti kangkung dan pakcoy. Jenis tanaman tersebut dipilih karena dapat dipanen dalam waktu relatif singkat sehingga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan petani dalam tempo sekitar 1 bulan. Pemulihan pertanian masih menghadapi tantangan psikologis karena sebagian petani diliputi rasa takut terhadap kemungkinan gempa susulan. Kerusakan lahan dan keterbatasan sumber daya juga berdampak terhadap ketersediaan pangan keluarga petani. Donatus menilai pemulihan perlu diarahkan tidak hanya pada bantuan material, tetapi juga kegiatan yang dapat menguatkan kondisi psikologis masyarakat. Aktivitas petani secara bersama-sama dinilai dapat menjadi ruang bagi korban gempa untuk mengalihkan tekanan akibat bencana menuju kegiatan yang produktif. YMTM mendorong penguatan kolaborasi dan gotong royong antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan masyarakat dalam mempercepat pemulihan sektor pertanian. RRI ND, Nicolaus Makumeli, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Perikanan Kabupaten ND mempercepat pendataan nelayan untuk memperluas kepemilikan kartu kusuka yang menjadi akses berbagai program pemerintah. Dari 24 ribu nelayan yang tercatat, baru 1.500 orang memiliki kartu kusuka. Suimam melaporkan.
6: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Abdullah Gani Gerewara, mengatakan pendataan dilakukan bersama penyuluh perikanan dan melibatkan pemerintah kecamatan serta desa. Administrasi pendataan telah disampaikan kepada camat untuk diteruskan kepada pemerintah desa di 16 kecamatan pesisir Kabupaten ND. Dijelaskan, nelayan yang mengurus kartu kusuka hanya perlu menyiapkan KTP dan kartu keluarga sebagai persyaratan administrasi. Setelah berkas diterima, penyuluh melakukan verifikasi dan validasi sebelum data dikirim kepada kementerian untuk diproses lebih lanjut. Kartu kusuka kemudian diterbitkan melalui Bank BRI setelah data nelayan dinyatakan memenuhi ketentuan administrasi dan verifikasi. Nelayan dapat mengambil kartu tersebut melalui BRI dengan pendampingan penyuluh perikanan. Menurut Abdullah, kartu kusuka menjadi salah satu syarat memperoleh program pemberdayaan pemerintah termasuk bantuan alat tangkap, kapal dan pengembangan sumber daya manusia. Kartu tersebut juga mendukung pengurusan BBM bersubsidi serta akses beasiswa pendidikan yang dibiayai Kementerian Kelautan dan Perikanan.
7: Fungsi kartu kusuka banyak. Pertama, ke depan kalau yang namanya kebijakan pemerintah terkait dengan pemberdayaan nelayan, terutama misalnya alat tangkap, pemberdayaan SDM, kapal dan lain-lain, itu syaratnya kalau kementerian itu wajib memiliki kartu kusuka. Lalu yang kedua, kemudian kartu kusuka itu untuk mengurus BBM bersubsidi. Tetap dia didampingi dengan pas kapal, tapi kartu kusuka sudah ada. Yang ketiga, untuk sekolah-sekolah beasiswa yang dari ini dibiayai oleh kementerian, misalnya ada sekolah-sekolah yang politeknik perikanan, syarat beasiswanya itu bagi nelayan harus memiliki kartu kusuka.
6: Ditambahkan, Dinas Perikanan Kabupaten ND mencatat sekitar 22.500 nelayan masih belum memiliki kartu kusuka sehingga pendataan terus digencarkan. Abdullah berharap seluruh nelayan segera terdata agar memiliki kesempatan yang lebih luas mengakses berbagai program pemerintah.
0: Rencana penggunaan Stadion Apebuan sebagai salah satu venue Eltari Memorial Cup ke-35 di Kabupaten Flores Timur dibatalkan. Panitia kini memfokuskan persiapan pada dua venue di Flores Daratan. Selengkapnya informasi ini disampaikan reporter RRI ND Rico Kota.
8: Ketua Panitia Pelaksana Eltari Memorial Cup atau ETMC ke-35 Flores Timur, Laurentius Yitnowada, mengatakan pembatalan penggunaan Stadion Apebuan terjadi setelah adanya keputusan dari pemilik stadion. Menurutnya, keputusan tersebut berada di luar ekspektasi panitia karena sebelumnya Stadion Apebuan telah disiapkan sebagai salah satu dari 3 venue pertandingan. Bahkan komunikasi mengenai mekanisme penggunaan stadion telah dilakukan antara panitia, pemerintah daerah, dan pemilik stadion.
9: Dikejutkan oleh statement dari owner AP Buan sendiri. Stadion itu stadion AP Buan, pemilik AP Buan yang kemudian mengeluarkan statement untuk tidak menggunakan stadion AP Buan itu. Padahal sebenarnya AP Buan itu representatif sekali dari sisi kondisi lapangannya ya. Existingnya itu dia sangat baik dari dua venue yang lain. Jadi keputusan itu berpulang kepada pemilik sendiri, bukan keputusan panitia. Jadi pada prinsipnya karena keputusan itu sudah diambil, panitia tentunya menghargai itu.
10: Yitno menjelaskan, sehari sebelum pembatalan, panitia dan pemilik stadion AP Buan sebenarnya telah mencapai kesepakatan mengenai mekanisme dan sistem penggunaan lapangan. Namun pada malam harinya, panitia menerima pernyataan dari pemilik stadion yang membatalkan penggunaan venue tersebut. Panitia kemudian menyiapkan rencana alternatif agar persiapan ETMC tetap berjalan sesuai jadwal. Saat ini dua venue di Flores Daratan disiapkan sebagai lokasi pertandingan, yakni Stadion Ile Mandiri dan Lapangan Gawerato. Panitia menyebut kedua lapangan siap digunakan, tetapi sejumlah fasilitas pendukung masih perlu dibenahi. Altare Memorial Cup ke-35 Flores Timur dijadwalkan mulai 14 November 2026. Panitia menargetkan persiapan venue rampung pada akhir Oktober, sehingga masih tersedia waktu sekitar 2 pekan untuk pembenahan sebelum pertandingan dimulai. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Antrian panjang kendaraan untuk pengisian solar di sejumlah SPBU Kabupaten Manggarai mencapai ratusan meter dalam 3 hari terakhir. Laporan disampaikan kontributor RRI ND, Mario Albertus.
11: Antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak atau BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kabupaten Manggarai mencapai 1 hingga 2 km. Kondisi tersebut telah berlangsung selama hampir 3 hari terakhir dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di sekitar SPBU. Antrian panjang terlihat di SPBU Langkas di Kecamatan Ruteng, SPBU Mena, SPBU Mbamuku, serta SPBU Carep di Kecamatan Langkirembong. Deretan kendaraan yang mengular hingga memakan badan utama jalan beberapa kali menimbulkan kemacetan. Pengendara yang melintas di sekitar lokasi antrean juga diminta untuk meningkatkan kewaspadaan. Pengawas SPBU Mbamuku di Kecamatan Langkirembong, Aven Jalut, menjelaskan antrean panjang tersebut khusus terjadi pada BBM jenis solar. Kondisi ini dipengaruhi keterbatasan kuota menjelang akhir tahun serta belum masuknya kapal tanker yang membawa pasokan solar.
12: Khusus solar, antrean ini karena kita kota ke akhir tahun semakin terbatas. Untuk lebih lanjut nanti akan ditanya di ke depot. Informasinya seperti itu. Tapi untuk pertalite tidak ada, kota masih stabil. Ini hanya 1-2 hari begitu, karena kapal tanker belum masuk juga ini salah satunya.
11: Antrian panjang tersebut turut dikeluhkan masyarakat karena menyita waktu dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Salah seorang pengendara, Nanik, mengaku telah mengantre sejak pukul 6 Wita untuk mendapatkan solar sebelum melanjutkan perjalanan menuju Borong di Kabupaten Manggarai Timur. Nanik juga mengeluhkan kondisi ketika warga telah lama mengantri, namun stok solar kadang habis saat kendaraan mendekati giliran pengisian.
13: Kita masuk jam berapa tadi ini? Jam 6. Minta mohon kepada pemerintah satu biar ini minyak saluran dengan lancar setiap hari. Apalagi kita susah begini kan setiap hari. Belum lagi sampai di depan sebentar, mereka bilang solar habis sudah.
11: Ia berharap pemerintah dapat memastikan penyaluran BBM berjalan lancar sehingga masyarakat tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam di SPBU. Keluhan serupa disampaikan pengendara lainnya, Pascal Isnara. Ia menilai antrean yang berlangsung berjam-jam tidak hanya menyita waktu tetapi juga mengganggu produktivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada kelancaran mobilitas.
14: Kami sangat sesat karena apa? Kami waktu disita di sini toh untuk apa menunggu BBM, para kami ini pekerjaan banyak di rumah. Kalau kami waktu disita sampai 4 jam di sini, berapa hilangnya kami apa pekerjaan di rumah? Kami tidak bisa jalankan kami pekerjaan di rumah. Dengan keadaan begini, kami perekonomian jadi terganggu, Pak.
11: Pemerintah daerah maupun pihak Pertamina diharapkan segera mencari solusi untuk mengatasi persoalan pasokan solar sehingga masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa harus kehilangan waktu berjam-jam di sekitar SPBU. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Berita selanjutnya, Bupati Ende Yosef Benedictus Badiauda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilannya dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan juga persoalan yang berhasil diatasi. Rovinus Fula melaporkan.

0: perubahan selama kebijakan tersebut ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan tetap berada pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Ende.
1: Pada publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki sebuah jabatan. Ukuran dari berapa banyak pekerjaan yang telah saudara-saudara diselesaikan, berapa banyak persoalan yang berhasil saudara-saudara atasi, dan berapa banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.
0: Bupati Yosef menambahkan ukuran keberhasilan seorang pejabat bukan terletak pada lamanya seorang berada dalam posisi tertentu, melainkan pada dampak nyata yang dihasilkan selama menjalankan amanah. Sementara itu, kepada para kepala sekolah yang baru menerima surat keputusan, Bupati Yosef menegaskan jabatan tersebut bukan sekadar kedudukan struktural maupun penugasan administratif. Kepala sekolah merupakan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
1: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi jelas, mampu mengambil keputusan.
0: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
2: Berita terakhir, pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat pengawasan dan juga koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah wilayah pesisir. Rahma Suci melaporkan selengkapnya.
3: Pemerintah Kabupaten Flores Timur memperkuat koordinasi menyusul kemunculan buaya di sejumlah perairan pesisir. Kepala Dinas Perikanan Flores Timur Adrianus Lama Belawa mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pengawas sumber daya kelautan dan perikanan serta Polres Flores Timur untuk memantau pergerakan buaya. Meski pengelolaan laut pada wilayah 0 mil menjadi kewenangan pemerintah Provinsi NTT, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, pemerintah Kabupaten tetap melakukan pengawasan dan koordinasi sebagai langkah cepat untuk melindungi masyarakat. Adrianus juga mengingatkan buaya merupakan satwa yang dilindungi, termasuk buaya muara. Oleh karena itu, penanganannya harus memperhatikan keselamatan masyarakat sekaligus ketentuan perlindungan satwa. Masyarakat yang beraktivitas di pantai maupun melaut diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang sebelumnya dilaporkan terdapat kemunculan buaya. Jika kembali melihat keberadaan buaya, masyarakat diminta segera melaporkan kepada pemerintah atau pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dan pemantauan di lapangan.
4: Tetapi tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tentu pendasarannya pada kewenangan. Kewenangan untuk mengelola laut dari 0 mil itu sudah diambil alih atas nama Undang-Undang 23 itu kepada pemerintah provinsi. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Flores Timur sejak pemberitaan ini muncul sesuai dengan perintah dari Pak Bupati, kami berkoordinasi dengan PSDK, Pengawas Sumber Daya Kelautan Dinas KKP, yang waktu itu juga memang bekerja sama dengan pihak Polres untuk memantau pergerakan dari buaya ini. Sehingga memang masyarakat diminta untuk meningkatkan kewaspadaan ketika beraktivitas di pantai dan melaut.
3: Pemerintah daerah berharap kewaspadaan dan koordinasi semua pihak dapat meminimalkan resiko terhadap masyarakat sekaligus memastikan penanganan buaya tetap dilakukan sesuai ketentuan perlindungan satwa. RRI Ender, Rahma Suci melaporkan.

Cinta Dangdut siap digoyang di sore hari. Kami temani waktu santai Anda bersama Pro Dangdut.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri.

0: Masih mau digoyang?
1: Masih mau digoyang?
0: Tetap bersama dengan Pro 1 RRIND. Anda mendengarkan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut.

0: Selamat sore pendengar setiap Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan kembali lagi di Florata sore ini bersama saya Dito Utama yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, di Florata sore seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai program untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Yakni di sore hari ini kita awali dengan program acara Pro Dangdut, Dangdut Adalah Kita ya. Dan kami akan menyiapkan banyak sekali lagu untuk Anda semua ya pastinya. Dan untuk Anda juga bisa request sesuka hati Anda. Dan nanti Anda juga bisa kirim-kirim salam melalui Pro 1 RRI ND ya. Dan salam-salamnya nanti salam singkat untuk orang terkasih ataupun pendengar lainnya ya pastinya. Oke, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, nanti setelah Pro Dangdut kami juga akan menghadirkan program acara ekonomi digital ya, untuk Anda semua. Setelah itu kami akan melanjutkan dengan Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Setelah itu dilanjutkan kembali dengan info cuaca ya, info cuaca BMKG Sika. Dan nanti akan kami hadirkan juga lagu religi untuk Anda sembari menanti azan maghrib. Dan setelah itu kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada di sore hari ini, di dalam program acara Pro Dangdut pastinya kami mengajak Anda ya untuk bergabung di line telepon di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan kami mengajak Anda semua pendengar Pro 1 RRI ND dari Manggarai Raya sekitarnya sampai Flores Timur, Larantuka dan Lembata juga ya, serta di seluruh Indonesia yang ingin bergabung bersama kami baik melalui terestrial maupun melalui digital kami ya, kami mengajak untuk bergabung. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, sekali lagi line telepon Pro 1 ada di 0821 4451 1957, dan di line telepon WhatsApp kami di 0821 3878 8786. Dan pendengar RRI saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut Adalah Kita. Assalamualaikum Mas Dito.
0: Dangdut Adalah Kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Om Papi ini? Dengan Om Papi betul ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah, kabar Wolowaru lagi adem ayem.
0: Puji Tuhan, alhamdulillah, selalu adem ayem di Wolowaru. Dan semoga adem ayemnya menyertai kita semua ya Om Papi ya.
1: Amin.
0: Ya. Oke, baik Om Papi. Ya, ini terima kasih sudah bergabung di Pro Dangdut sore hari ini. Om Papi mau putar lagu apa di sore hari ini?
1: Sorong-sorong sedikit.
0: Judulnya apa Om Papi? Mohon maaf.
1: Sorong-sorong sedikit
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, baik Om Papi, disiapkan lagunya ya. Oke sembari makasih, disiapkan Dito. Salam-salam ya.
1: Buat Mas Dito bersama Mbak juga di rumah. Buat semua all kru RRI Pro 1 ini tanpa terkecuali, ucapan selamat sore. Yang lagi dinas selamat berdinas, yang lagi istirahat di rumah selamat beristirahat. Buat Oma Ceril, terus ada Oma Deva, Bunda Ima, Ibu Yuli, Ibu Yanti, Ibu Nursia, Mama Uce, Mama Femi, ada Mama Inoh, Ibu Dinda, terus ada Ibu Puja, Bunda Emilino di Kupang, Ibu Wigati, terus ada Bapak Manda, Bapak Ustadz Abdullah, Bapak Maksi, Opa De Lourdes, Om Loris, Bang Oris, Putra Tengah, Bang Marcel, ada Yeri, Bang Asonto, Bang Sipri, Bang Jabok, ada Bapak Ingrid, Putra Mus, terus ada Ade Olin, Ade Widya, Ade Ida, Ibu Elis, ada Mama An, Bapak Fras, Jimbomba, dan Bang Servas, dan semua pendengar setia RRI Pro 1 ini terpetrikan sudah ucapan selamat sore, selamat beraktivitas, dan salam sehat dari Wolowaru. Terima kasih, kembali ke studio.
0: Oke, baik, terima kasih kembali untuk Om Papi ya sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND, dan salam juga untuk keluarga ya yang ada di rumah. Oke, di belakang Om Papi juga sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita,
0: Dangdut
2: Bumito.
0: Adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Bunda Ima atau?
2: Bunda Ima.
0: Oh, betul ya. Oke, Bunda Ima, apa kabar Bunda sore hari ini?
2: Kabarnya Bunda selalu baik dan sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Cuaca juga panas.
0: Cuacanya panas ya di Maumere ya?
2: Iya.
0: Oke, baik. Di ND ini juga sangat-sangat panas di Bunda. Yang penting walaupun panas
2: mungkin kita
0: tetap
2: masih mengudara. Satu atap toh.
0: Iya, satu atap ya di atap Flores. Oke, baik Bunda. Bunda sehat ya? Kabarnya pasti baik ya?
2: Puji Tuhan, sehat.
0: Selalu
2: semoga
0: sehat.
2: Semoga sebaliknya ya.
0: Amin.
2: Ya, selalu sehat bersama sini. Keluarga.
0: Amin. Di sini juga semua sehat-sehat dan selalu bahagia, Bunda. Oke.
2: Ya, itu Bunda, itu yang kita harapkan.
0: Betul
2: sehat
0: sekali.
2: Dan bahagia selalu.
0: Betul sekali. Oke. Bunda Ima mau lagu apa sore hari ini?
2: Menurutku sendiri atau
0: mau request sendiri boleh.
2: Gitu.
0: Yang disiapkan juga boleh. Bunda
2: yang
0: pilih.
2: Disiapkan apa sih?
0: Yang disiapkan seperti biasalah Bunda. Ini ada sebentar Bunda. Ada dari Ayu Ting Ting gitu. Kemudian ada juga Perjuangan dan
2: Ayu
0: Doa.
2: Ayu Ting Ting apa yang judulnya tuh?
0: Sebentar. Isik Asik. Kemudian ada Perjuangan dan Doa. Kemudian ada Keagungan Tuhan dari Imam S. Arifin.
2: Keagungan Tuhan aja deh. Sudah lama tidak dengar.
0: Oke, baik. Keagungan Tuhan ya. Siap Bunda.
2: Iya.
0: Disiapkan lagunya
2: ya,
0: sudah terposisikan.
2: Salam-salam dulu ya Bung Dito.
0: Oh, boleh Bunda, silakan ya.
2: Salam pertama tentunya buat Bung Dito ya, selamat sore, selamat bertugas dan selamat jumpa kembali dalam keadaan yang sehat selalu. Buat teman-temannya ada Oma Ceril, selamat sore Oma bersama keluarga. Ada Putra Mus, ada Om Pati, selamat sore Om Pati, semoga sehat selalu di Waru-Waru. Ada Bang Marcel, ada Dek Yeri, selamat sore. Ada Mak Nursia, Bapak Ingrid, Bapak Mandar, Bapak Ustaz Abdullah, Bapak Maxi ya, selamat sore. Bung Arsonto, Bung Serpas, terus teman-teman yang ada di Palu, ada Bang Nasrun, ada Oma Deva, Bunda Wigati, Adik Puja, terus teman-teman yang ada di Momere semuanya ya, tanpa terkecuali Adik Nano, selamat sore. Dan buat Bung Dito, terima kasih. Selamat sore, Tuhan memberkati.
0: Amin. Selamat sore kembali dan Tuhan memberkati.
2: Yo, semoga
0: Bunda
2: jumpa di Momere.
0: Amin, ya nanti segera ya.
2: Yo, selalu diaminkan.
0: Ditantikan. Oke, diaminkan juga itu ya, supaya ada kesempatan ya Bunda. Oke, baik. Dan di belakang Bunda Iman juga sudah ada yang tersambung juga melalui line telepon WhatsApp ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore Bung Yeri yang ada di Datu Elu.
3: Iya, sore juga.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bung Yeri sore hari ini?
3: Puji Tuhan, kabar baik. Kalau di Datu Elu saat ini lagi apa ya namanya? Lagi mendung manja tadi
0: mendung,
3: juga sempat gerimis.
0: Wah, sempat gerimis ya di Datu Elu ya.
3: Iya,
0: oke, ini di sini.
3: Kalau kemarin sore itu hujan di sini.
0: Kemarin sore hujan. Wah, di sini panas nih, sangat-sangat panas ya.
3: Iya,
0: wah,
3: iya.
0: Tadi di Maumere sesuai laporan juga sangat-sangat panas ya.
3: Oh, iya. Sore ini ada live TikTok tidak, Mas?
0: Sore ini live TikTok tidak ada.
3: Oh iya,
0: iya. Kita hanya melalui terestrial dan digital di streaming rri.co.id nih Bung Yeri.
3: Tidak pikirnya ada live TikTok.
0: Tidak ada untuk sore ini. Oke, Bung Yeri, mau lagu apa sore hari ini?
3: Mau minta lagu Aku Capek Deh.
0: Aku Capek Deh ya. Oke, sembari disiapkan salam-salamnya.
3: Dengan siapa?
0: Dengan Bung Rian Valentianus.
3: Oke lah, salam-salamnya pertama-tama spesial buat Mas bersama Bang Rian Valentianus. Selamat sore, selamat bertugas. Kalian berdua tetap semangat sampai di penghujung acara. Dan jangan lupa kalau sudah selesai pulangnya hati-hati.
0: Oke, baik. Siap. Ada lagi, Bung Yeri?
3: Kutip balik untuk teman-teman yang lain ada. Terima kasih untuk Bunda Ima dan juga Om Papi atas singgolannya. Lalu yang lainnya ada Bang Jabox dan juga Opa Juan di Talibura, Nano di Koting. Ida di Magi Tegar, ada Widya, ada Abang Agus, Bang Asonto, Opa Delor, Deski Kalimati, ada Mama Hilda di Nanganesa, Mama Oce di Bukit Tangor, Sipri di Buawai, Elsa Maria di Bajawa, untuk Ama Marcel di Wawaria, Oma Deva di Jakarta, Oma Ceril di Buanawa, untuk semua keluarga besar saya yang berada di Labcast yang lagi mendengarkan siaran, dengan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Untuk Ibu Wigati di Wonosobo, T. Dinda di Bogor, ada Sari di Banjarmasin, Ramla di Buton Tengah, Mas Galu di Jawa Timur. Untuk Ibu Erlina di Reworena Barat. Dan singkatnya saja, semua pendengar setia Pro 1 yang lagi pantau di acara Pro Dangdut sore hari ini, dengan ucapan selamat sore, selamat mendengarkan buat Mas, terima kasih.
0: Oke, terima kasih kembali Bung Yeri yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND. Oke, baik, di belakang Bung Yeri kami masih menanti Anda di 082144511957 dan di line telepon WhatsApp kami di 082138788786, dan saat ini sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Kak Rico.
0: Selamat sore dengan Kak Elsa, betul?
4: Iya,
0: Kak Elsa. Oke, Kak Elsa, apa kabar sore hari ini?
4: Kabar sangat baik.
0: Iya, tadi sudah disenggol sedikit oleh Bung Yeri ya. Oke, Kak Elsa, mau lagu apa sore hari ini?
4: Lagu, pokoknya lagu yang semangat, Kak.
0: Oke, lagu yang semangat. Mau lagu apa? Bisa pilih sendiri. Yang penting lagu dangdut, Kak Elsa.
4: Iya, ya tahu. Lagu Goyang Nasi Padang.
0: Goyang Nasi Padang. Wah. Ini goyangnya di sore hari ini bersama Pro 1 RRI ND. Nah, nasi padangnya ini.
4: Nasi padangnya masih di warung Padang, Pak.
0: Masih di warung Padang ya. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nasi padangnya ya. Oke, goyang nasi padang disiapkan ya.
4: Masih disiapkan. Makanya kata orang di warung Padang, katanya putarin dulu lagu baru dikasih nasi.
0: Oke. Iya. Berarti putar lagu dulu baru nasinya ada begitu ya.
4: Iya.
0: Oke, baik Kak Elsa. Ya. Salam-salamnya sekarang.
4: Salam-salamnya pertama untuk tadi tahu bersama operator, yang kedua untuk Bang Yeri tadi yang sudah lewat, terus untuk semua saja pendengar proses dari ND, untuk yang berikut untuk kakak penyiar proses itu dari ND di mana saja berada, Kak Leli, Kak Kestin, Kak Insel, Kak Niap, Kak Rian, Kak Joana, dan semua saja kakak-kakak yang sama dia belum hafal nama satu persatu. Terus spesialnya untuk sendiri saja yang baru bangun tidur dan pengen mau tidur lagi.
0: Oke.
4: Iya,
0: dan tidurnya pastinya ditemani Pro Dangdut ya.
4: Iya.
0: Oke, Kak Elsa.
4: Soalnya lagi teler banget nih Kak.
0: Wah, lagi teler. Oke, wah, minum obat berarti sakit atau bagaimana nih Kak Elsa ini?
4: Lagi sakit Kak.
0: Wah, cepat sembuh Kak Elsa. Iya. Waduh, sakit gigi ya. Waduh, sakit gigi itu ngeri juga tuh. Oke. Ya. Dan banyak istirahat ya. Dan
4: iya, gusinya lagi bengkak nih.
0: Iya.
4: Perawatan yang
0: Betul. Dan istirahat ya, dan kami akan selalu menemani di dalam ruang dengarnya pendengar semua dan Kak Elsa ini. Oke, baik Kak Elsa, terima kasih banyak ya, walaupun oke, selamat sore kembali untuk Kak Elsa ya. Dan di belakang Kak Elsa sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon, kita akan langsung sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
5: Sore juga, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, dengan siapa di mana ini?
5: Dengan Ibu Erlina dari Reworena Barat.
0: Ibu Erlina dari Reworena Barat, apa kabar Ibu Erlina di sore hari ini?
5: Puji Tuhan kabarnya baik, bagaimana sebaliknya di situ?
0: Puji Tuhan kabar baik ya, dan kami di sini semua puji Tuhan juga sangat-sangat baik ini Ibu Erlina.
5: Oke.
0: Iya, oke. Ibu Erlina mau lagu apa di sore hari ini?
5: lagu Roni Bikin Asik.
0: Roni Bikin Asik. Oke, Roni Bikin Asik ya, langsung terposisikan. Salam-salamnya Ibu Erlina.
5: Salam-salamnya untuk Mas Dito bersama operatornya. Selamat sore. Semoga sehat selalu. Untuk Abang Bu Yeri dari Detu Elu, selamat sore, terima kasih atas senggolannya. Abang Putra Mus di Detu Malik, Umat Ciri di Bonawa. Bapak Petrus di Adonara. Lorenz Timur, selamat sore. Mpati di Bolowaru. Bapak Manda di Maunori, selamat sore. Bunda Ima di Manado, selamat sore. Dan untuk keluarga su, Bapak Renal di Reality TV bersama keluarganya, selamat sore. Untuk Mama Edwin di SMA 2, selamat sore bersama keluarganya. Edwin di Maumere bersama keluarga, selamat sore. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
5: Dan semua pendengar Pro Dangdut. Dan untuk keluarga besarku di Roborena Barat, selamat sore.
0: Oke.
5: Semoga sehat selalu.
0: Amin ya. Oke, terima kasih untuk Ibu Erlina ya yang sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya juga sudah terposisikan ya di tempatnya dan siap diputarkan. Oke, dan selamat menikmati Pro Dangdut ya untuk Ibu Erlina dan juga pendengar setiap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, sembari kami menanti Anda dan akan menghadirkan lagu, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua yang ada di seputaran kota ND ataupun di mana saja berada nih yang ingin untuk mengikuti Zumba ya, Anda bisa datang ke halaman kantor RRI ND ya di Jalan Durian nomor 1 ND untuk mengikuti Zumba di Sabtu pagi bersama Zin Robi Ciputra ya. Besok dimulai pukul 6:30 waktu Indonesia Tengah, dan acara ini terbuka untuk umum dan gratis ya. Anda langsung datang saja. Dan pastinya ini dengan tagline Move Sweet Be Happy, Dance Fitness Good Vibes for a Better You. Oke, okay. Bersama Cipta Raga Gym ya. Dan pastinya ini terbuka untuk umum dan gratis untuk Anda semua yang ada di sekitaran kota ND. Oke, okay. Dan pastinya dinantikan ya untuk kehadirannya. Oke, okay, di belakang Ibu Erlina juga sudah ada yang tersambung kembali melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Manda, apa kabar sore hari ini?
6: Alhamdulillah, di Manori sekarang cerah ceria.
0: Oke, kabarnya baik dan cerah ceria ya. Oke, baik, ikut senang jika mendengar kabarnya itu selalu baik ya. Oke, Bapak Manda mau lagu apa di sore hari ini?
6: Nah, kalau bisa lagu dari Ida Laila, Suara Hati.
0: Suara Hati dari Ida Laila. Oke, baik, lagunya terposisikan ya. Untuk siapa lagunya Bapak Manda?
6: Pertama buat Mas Dito bareng di Bung Rian juga, selamat bertugas, kompas, sehat selalu. Ayo kopi balik buat Ekma tadi, juga buat Ibu Erlina di Lorena Barat, selamat sore. Buat Bung Ferdin di Petipura, Ade Via, Ade Nano, Bung Markus, Ade Widya, Ade Lia, Ade Olin. Terus juga buat Ade Bung Gabok semuanya, selamat sore. Terus buat Amrik di Palembang, Omat Seri di Buanawa, Ade Eta, Ade Endang, Ade Rian di Bejawa, ada Ayu di Mbai, mana suaranya juga buat Rehan Sipri, Bapak Ingrid, ada Sefas, Mama Oce di Bukit Tangor, Mama Kimi di Soloro Wabawai, ada Yanti di Holowea, Ustaz Abdul El Suarga Nura, Putra Mos Tindak Tumali, Mama Ino, Mama Ciko di Pomali, selamat sore juga buat Bung Makro Pemaksi, ada Nursia di Mambawa, buat Apo de Lourdes, Bung Oris, Bung Loris, ada Ayo Stonto, Marcel di Bawaria, Pak Natalia, Haji Fatma di Poli-Poli, Pak Puja di Papua Buntuni, Papi di Walawaru, terima kasih juga buat Papi, Bunda Megati di Wonosobo, Dinda di Bogor, Bunga Asun di Surawesi, Ramlan di Kutub Tengah, Pak Odo di Jambi, Oma Devan di Jakarta, Mama Hilda di Nanganesa, Bung Sari Pudin di IP, terus buat semuanya, PNCR Indah, di mana saja berada, selamat sore, selamat beraktivitas, semoga dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
6: Buat Mas Dito, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bapak Manda ya, yang sudah bergabung di sore hari ini. Oke, dan sebelum kita ke lagu, satu penelpon lagi ya, mungkin yang ini sudah tersambung juga melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
7: Dangdut terlebih kita, selamat sore Kak Dito.
0: Selamat sore Dangdut, adalah kita. Dengan siapa di mana ini? Dengan Bung Putramus, apakah betul?
7: Iya, betul sekali Kak
0: Dito. Bung Putramus, apa kabar di sore hari ini?
7: Kabarnya puji Tuhan baik. Bagaimana puji kabar Tuhan. Baiknya,
0: puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik ini Bung Putramus.
7: Oke, mantap iya. Kak Dito.
0: Oke, mantap ya, yang penting selalu bahagia dan sehat ini Bung Putramus. Oke, Bung Putramus mau lagu apa di sore hari ini?
7: Lagunya ikutan aja ya.
0: Ikutan saja.
7: Bersama teman-teman yang udah minyak tadi ya Kak. Oke.
0: Oke, baik.
7: Ya, saya mau salam-salam dulu nih Kak.
0: Oke, silakan salam-salamnya Bung Putramus.
7: Oke, yang pertama buat Kak Dito, bareng kooperator, selamat sore, selamat bertugas. Terima kasih buat Bapak Mala tadi, sapaannya, selamat sore kembali. Buat Ibu Erina juga di Rawarina Barat, selamat sore, ada Kak Marcel di Raya, Omat Yeril di Bu Anawa, Kak Maksi di Induna. Buat Bung Papi, Opa di Lordes, selamat sore Opa. Terus buat Bunda Ima, Olin, Vidya, Ibu Elis, Mimahan, Abang Riko, Abang Jeki, Om Markus, Arina, Bapak Ados, Ida juga selamat sore. Buat Bang Ferdi juga di Talibura, selamat sore. Ada Kak Nursia, Bapak Manda. Buat Mama Ciko, Mama Ino, Kak Ustaz Abdullah, selamat sore. Abang Hasan juga selamat sore. Bung Sipti, Bung Rehan, Bapak Sarfa, selamat sore. Bapak Ingrid, selamat sore. Mama Oci juga selamat sore. Buat Mama Yanti juga, buat Bapak Dimas, dan buat semua teman-teman ya, tanpa terkecuali, dengan ucapannya selamat sore. Salam Padang Dot adalah kita.
0: Okay.
7: Buat Kadito, terima kasih. Selamat sore, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih kembali untuk Bung Putramus ya, yang sudah bergabung juga bersama Pro 1 RRI ND. Dan pastinya untuk Anda nanti yang ingin bergabung kembali, kami masih menanti Anda. Akan tetapi sebelum kami akan menghubungkan Anda bersama kami di Pro 1 RRI ND, kami akan hadirkan lagu untuk Anda terlebih dahulu ya. Karena ini sudah ada sekitar 6 lagu yang sudah terposisikan pada tempatnya dan siap kita dengarkan bersama-sama, karena juga di acara Pro Dangdut waktunya juga terbatas, hanya 1,5 jam. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan setelah ini kami akan menghadirkan lagu, dan nanti sekitar di pukul 15:25 kami akan menerima telepon kembali ya untuk Anda semua. Dan pendengar RRI, jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk Anda yang ingin mendengarkan siaran kami melalui streaming ya, di dalam satu genggaman Anda, di handphone Android Anda, dan juga bisa mendengarkan melalui laman resmi kami di rri.co.id. serta juga jangan lupa untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: aja makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter. Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti

0: Ku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian

0: Mendingan diikhlasin aja deh.
1: Dangdut, dangdut adalah kita.
2: Masih di kawasan Jalan Durian nomor 1 Pro 1 RRI ND 100.5 FM dan RRI Digital Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan masih bersama saya Dito Utama di dalam program acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan di sini kami masih menanti Anda untuk bergabung bersama kami ya di 0821-4451-1957 dan di line telepon WhatsApp kami di 0821-3878-8786. Dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon WhatsApp. Kita akan sapa terlebih dahulu untuk pendengar yang sudah tersambung. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Halo, selamat sore Dangdut adalah kita.
2: Selamat sore Dangdut adalah kita. Selamat sore Oma Seril, apa kabar sore hari ini Oma?
3: Puji Tuhan, kabar Oma baik dan
2: puji
3: sehat.
2: Puji Tuhan, kabar baik dan sehat ya. Oke, Oma Seril
3: bagaimana mau. Bagaimana kabar sebaliknya?
2: Puji Tuhan, kami di sini semua juga baik-baik dan selalu sehat, Oma Seril. Iya. Yeah. Oke, Oma Seril mau lagu apa di sore hari ini?
3: 5 menit lagi.
2: 5 menit lagi. Oke, salam-salamnya Oma.
3: Salam-salamnya yang pertama untuk Mas Dito bersama operator yang lagi bertugas sore hari ini. Ucapannya selamat sore, selamat bertugas. Semoga tetap semangat, Tuhan memberkati.
2: Amin. Ya. Yeah.
3: Dan untuk semua teman-teman yang sudah lewat dari tadi, ya, sudah belasan orang. Semua.

0: kembali ya, dan pastinya selamat sore ya, untuk semuanya. Iya, terima kasih.
1: Selamat sore.
0: Selamat sore Mas Heril dan selamat menikmati Prodangdut sore hari ini. Oke, baik pendengar setia Pro 1 RRI ND, ada kami akan hubungkan dua penelpon lagi yang ingin bergabung bersama kami ya di dalam ruang dengar Anda, dan saat ini sudah ada yang tersambung melalui line telepon. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Prodangdut.
2: Halo, selamat sore Prodangdut. Dangdutlah adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa di mana ini?
2: Biasa dengan Mama Nabila di Wirajaya.
0: Mama Nabila di Wirajaya. Mau lagu apa Mama Nabila sore hari ini?
2: Daripada sakit hati.
0: Daripada sakit hati.
2: Iya.
0: Oke. Salam-salamnya. Judulnya daripada sakit hati ya.
2: Iya, sakit hati, pokoknya sakit semuanya.
0: Oke, okay. Siap ya. Tapi lebih baik sakit hati atau sakit gigi nih?
2: Sakit hati, sakit gigi, dua-duanya.
0: Oh, dua-duanya. Oke, okay. Daripada sakit hati ya, ini lagunya sudah disiapkan. Salam-salamnya.
2: Salam-salamnya buat Kak Erlin, buat Oma juga tadi dari kami.
0: Mm-mm.
2: Salam buat keluarga di Manggarai juga. Di okay. Bima. Di Labuan Bajo, dimanapun ada keluarga.
0: Oke, ada lagi?
2: Ya. Itu saja, baik juga kakak. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung bersama Pro 1 RRI ND ya di sore hari ini. Oke, di belakang Mama Nabila kami masih menanti Anda kembali untuk satu penelpon lagi ya, untuk yang ingin request lagu di sore hari ini di line telepon kami. Dan ini penelpon terakhir sudah bergabung ya. Kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
3: Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Bapak Marinus dari Adonara Timur.
0: Bapak Marinus ya?
3: Ya.
0: Oke, Bapak Marinus dari Adonara Timur. Apa kabar sore hari ini?
3: Sore hari ini kabar baik.
0: Kabar apa, baik ya.
3: Apa kabarnya di Inde?
0: Puji Tuhan, alhamdulillah kami di sini semua juga baik-baik ini Bapak Marinus.
3: Iya.
0: Oke, Bapak Marinus, lagunya apa sore hari ini?
3: Lagunya Ikutan Saja deh.
0: Ikutan Saja, putar apa saja ya?
3: Iya, iya.
0: Oke, baik. Salam-salamnya Bapak Marinus.
3: Salam-salamnya terutama salam untuk Mas Dito bersama operatornya.
0: Mm-hmm.
3: Salam untuk Papa Juang di Maumere. Salam balas dari Marinus.
0: Oke.
3: Salam untuk Dinda di Bogor.
0: Mm-hmm.
3: Dan lagi salam semua pendengar setia Pro 1 RRI ND yang lagi pantau sore hari ini.
0: Mm-hmm.
3: Salam untuk anak saya yang berada di Jakarta, Pondok Cabe.
0: Mm-hmm.
3: Itu saya kembalikan.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih banyak Bapak sudah bergabung ya bersama Pro 1 RRI ND. Oke, dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, untuk Anda yang belum sempat tersambung ya di edisi Pro Dangdut sore hari ini, mohon maaf sekali ya untuk yang belum bergabung. Nanti kami akan menantikan Anda semua untuk bergabung kembali di edisi Pro Dangdut di esok hari ya, atau di Ruang Rindu di malam hari ini. Dan karena juga waktunya terbatas, nanti kalau semua penelpon ya untuk bergabung saya kami hubungkan, nanti bisa selesai di jam 1 malam nanti ya. Oke, mohon maaf sekali lagi untuk Anda semua yang belum sempat tergabung ya atau terhubung bersama kami di dalam ruang dengar Anda, dan mohon maaf sekali. Dan setelah ini kita akan menikmati lagu-lagu dangdut yang sudah terposisikan ya. Dan ini yang terakhir, kami akan memutarkan voice note ya dari salah satu pendengar yang sudah bergabung.
4: Selamat sore kakak, ini dengan Nano di Maumere. Saya mau minta lagunya Via Valen. Salamnya pertama buat kakak bersama operator yang lagi bertugas. Selamat sore buat kakak Elsa Maria di Bejawa. Selamat sore kakak Elsa. Dan buat semua teman-teman. buat Kakak Dito, terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, baik. Terima kasih kembali untuk Bung Nano ya, yang sudah bergabung melalui voice note di WhatsApp. Oke, dan untuk pendengar setia Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya, setelah ini kita akan menikmati lagu dangdut yang pastinya siap diputarkan di sore hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda semua, dan juga untuk pendengar yang belum ada kesempatan untuk bergabung, kami mohon maaf ya, karena ini waktunya juga sangat terbatas. Setelah ini kita akan memutarkan lagu yang sudah terposisikan pada tempatnya, dan pastinya lagu-lagu ini akan menemani Anda semua di sore hari ini. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
1: Iya, Papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.

kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Pro Dangdut edisi hari ini.

Ekonomi Digital menyajikan informasi dan edukasi seputar teknologi, inovasi bisnis, serta tren ekonomi digital. Program ini membahas UMKM Go Digital, e-commerce, vintage, AI, dan peluang karir masa depan. Ekonomi Digital. Ekonomi Digital. Hadir setiap Jumat pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Tengah. Ikuti Ekonomi Digital, perluas

0: Wih, sekarang nih belanja tuh makin mudah. Tinggal scan QR, pembayaran langsung selesai.
1: Betul, tapi ingat ya, mudah bukan berarti boleh sembarangan.
0: Hah, maksudnya?
1: Saat bertransaksi digital, pastikan kita menggunakan aplikasi dan situs resmi. Jangan pernah memberikan PIN, password, atau kode OTP kepada siapapun.
2: Di era ekonomi digital, teknologi memberikan kemudahan untuk berbelanja, membayar, dan menjalankan usaha. Namun, keamanan dan kehati-hatian tetap menjadi tanggung jawab kita bersama.
1: Sebelum klik atau transfer, cek kembali nama penerima dan jumlah pembayaran.
0: Oh, jadi transaksi digital harus cepat tapi tetap cermat ya?
2: Mari menjadi masyarakat yang cerdas dan bijak dalam ekonomi digital. Jaga data pribadi, periksa sebelum bertransaksi, dan jangan mudah percaya pada penawaran mencurigakan. Cerdas bertransaksi digital, aman beraktivitas, dan tumbuhkan ekonomi Indonesia.

0: gambar dan video. Kemudian ada juga memasak, berjualan, mengajar, atau memiliki keterampilan tertentu yang mungkin selama ini dianggap biasa saja. Dan di era digitalisasi saat ini, kemampuan-kemampuan tersebut ini dapat menjadi modal ya untuk membuka berbagai peluang baru internet dan media sosial yang memungkinkan seseorang ini memperkenalkan keahliannya, membangun jaringan, menawarkan jasa, menjual produk, bahkan menciptakan sumber penghasilan tanpa harus selalu memiliki modal besar. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana kita mengenali potensi diri, bagaimana mengubah kemampuan tersebut ini menjadi peluang bisnis, dan dari mana harus dimulai? Dan sore ini dalam program Ekonomi Digital, kita akan membahas sebuah topik, yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital. Dan telah hadir bersama kita di ujung telepon ada Kak Khairil ya, ini seorang digital marketer sekaligus owner ZMI Media Center ya, yang akan berbagi pengalaman dan juga pandangan mengenai bagaimana potensi diri ini dapat dikembangkan menjadi peluang di dunia digital. Dan kita akan sapa terlebih dahulu untuk narasumber kita yang sudah hadir di sore hari ini. Selamat sore Kak Khairil.
1: Iya, selamat sore Kak Dipta.
0: Oke, selamat sore Kak Khairil. Mohon maaf sekali Kak Khairil ini terlambat agak lama ya. Tadi ini masih menghubungkan ini ya untuk ke jaringan listrik karena tadi ada sedikit masalah di jaringan listrik kami, ada listrik padam dan ini sudah terhubung ke genset ini untuk saat ini Kak Khairil. Oke, dan mohon maaf semua untuk pendengar yang tadi mungkin sempat sedikit terganggu ya untuk dari siaran radio kami. Oke Kak Khairil, kita di sore hari ini kita akan membahas ya mengenai sebuah topik yakni potensi diri dalam peluang bisnis digital ini Kak Khairil. Dan ini terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami sekali lagi Kak Khairil. Dan
1: sama-sama Kak.
0: Iya. Sebelum kita masuk ke topik utama ini Kak Khairil, bisa diceritakan dulu ini bagaimana sebenarnya awal mula Kak Khairil ini terjun ke dunia digital marketing ya. Mengingat ini banyak sekali ini terkait dengan usaha dari Kak Khairil di dunia digital ini. Silakan Kak Khairil.
1: Ya, jadi sebelumnya selamat sore untuk pendengar Pro 1 NJ dimanapun berada. Perkenalkan saya Khairil. Saya kebetulan bergerak di bidang marketing digital. Alhamdulillah profesi saya sebagai marketing digital ini sudah saya jalani 2 tahun lebih dari 2023. Berarti jalan 3 tahun. Sudah hampir 3 tahun nih. Para pendengar yang luar biasa. Jadi untuk mencapai titik yang Khairil saat ini jalani, tentunya banyak proses demi proses yang saya lalui. Di antaranya mengikuti pelatihan demi pelatihan ya, karena sekarang itu banyak sekali alhamdulillah ya, baik di offline maupun di online, banyak sekali pelatihan-pelatihan bisnis yang membahas seputar marketing digital itu sendiri. Dan waktu itu Khairil akhirnya berusaha untuk mengikuti pelatihan demi pelatihan, karena waktu itu saya berpikir bahwasannya ini kalau saya berjalan di sini aja, ini kapan majunya ya kan? Dan akhirnya saya mengambil keputusan menjalani sebuah pelatihan demi pelatihan, dan bahkan pelatihan berbayar sampai pelatihan yang free itu saya ikuti. Bahkan terakhir saya berada di pelatihan yang memang dimana pelatihan itu langsung mengubah pola pikir saya.
0: Oke.
1: Langsung mengubah pola pikir saya, karena alhamdulillah saya diberikan kesempatan sesi mentoring kurang lebih selama 6 bulan. Dan dari sana, dari durasi kurang lebih 6 bulan itulah saya memanfaatkan belajar, koordinasi setiap hari dengan mentoring saya. Kak, ini kasus saya seperti ini, pokoknya ya seperti kayak murid dan guru lah ya. Kalau ada masalah pasti ditanyakan. Alhamdulillah dari sana

0: bahasa apa pola pikir saya sedikit demi sedikit dibangun. Dan dari sana saya mulai, ternyata seperti ini potensial diri saya, apa potensial yang terdapat dalam diri saya ini akhirnya bisa saya kembangkan. Dan waktu itu mentoring saya juga berpesan bahwasanya untuk mencapai sebuah titik kesuksesan itu kita harus memulai dari diri kita sendiri. Jadi kita bukan memulai dari orang lain, bukan memulai dari saudara, bukan mulai dari keluarga, tapi memulai dari diri kita sendiri. Sebab percuma kalau kita memulai dari keluarga, memulai dari sahabat, teman, orang terdekat, kalau diri kita belum bisa mengubah pola pikir kita, itu tidak akan pernah bisa, Kak Dito dan para pendengar. Dan akhirnya dari sana saya, alhamdulillah, sedikit demi sedikit saya jalankan, dan inilah hasil yang saya dapatkan, meskipun tidak seberapa, tapi setiap bulan ada. Meskipun ya bisa dibilang pendapatan saya belum seberapa, tapi insya Allah bisa menutupi kebutuhan saya pribadi sendiri. Seperti itu, Kak.
1: Oke, baik Kak Hairin. Menarik sekali nih ya cerita dari Kak Hairin. Ini kisah kehidupannya dari Kak Hairin dalam menjalani bisnis digital ini. Oke, dan sebenarnya apa Kak Hairin yang membuat Kak Hairin ini melihat dunia digital ini bukan hanya sebagai tempat berkomunikasi ya? Karena pada saat ini di dunia digital itu cenderung untuk alat komunikasi begitu. Nah, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun sebuah bisnis begitu, Kak Hairin.
0: Jadi seperti ini, Kak Dito dan para pendengar, kembali lagi ke awal tadi, kira-kira ini saya mau tanya dulu nih sama Kak Dito. Kira-kira kalau Kak Dito sendiri mendengar kata sukses, apa yang kebayang dalam pikiran Kak Dito?
1: Oke, kalau mengenai dengan interpretasi dari kata sukses, itu setiap orang maknanya beda-beda ini ya. Itu artinya berhasil gitu kan?
0: Berhasil, berarti bisa dapat uang ya kan?
1: Oke, itu ya. Oke.
0: Iya, dan saya rasa pun para pendengar Pro 1ND tidak sedikit dari kita ini berpikir bahwasanya ketika kita mendengar kata sukses, pasti yang ada dalam pikiran kita berhasil, dan ujung-ujungnya wush, banyak uang nih ya kan.
1: Gitu ya.
0: Iya. Tapi seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, pada dasarnya pikiran kita tuh beda-beda, dan kalau kita berbicara masalah kesuksesan terlebih dahulu, sebenarnya sukses itu bukan dalam berhasil saja sih, Kak.
1: Oke.
0: Ini sebelum saya jawab pertanyaan dari Kak Dito tadi. Kalau menurut saya pribadi, sukses itu sederhana. Bayangkan seorang orang tua atau ibu itu sukses, padahal dia ibu rumah tangga. Apakah itu bisa dikatakan sukses atau tidak? Tentu bisa. Kenapa? Logikanya gini. Seorang ibu sukses dalam mendidik anak-anaknya. Seorang ibu berhasil memasak setiap hari untuk anak-anaknya, untuk berangkat sekolah, untuk keluarganya untuk berangkat kerja. Iya enggak, Kak? Jadi itu dikatakan sukses juga. Jadi bukan berarti sukses itu kita harus menghasilkan uang, teman-teman. Ya, bukan. Jadi pada dasarnya, ibarat katanya tuh pondasi dalam sebuah bangunan itu, sukses itu kita harus bangun di dimulai dari hal-hal kecil dulu. Seperti itu tadi. Nah, contoh kayak apakah tukang penebang bambu itu juga bisa dikatakan sukses? Tentu sukses.
1: Okay.
0: Suksesnya di mana? Suksesnya adalah kalau tidak ada tukang bambu, pasti alat-alat dapur yang terbuat dari bambu tidak akan pernah bisa kita dapatkan. Ya kan? Dan seperti juga kayak tukang batu ya, itu apa juga bisa dikatakan sukses? Tentu bisa, karena dari tukang batu tercipta sebuah bangunan mewah ya, termasuk juga kayak studio Pro 1 RRI ND. Ini kan pasti diawali dengan kesuksesan yang begitu sederhana.
1: Okay.
0: Jadi bukan berarti sukses itu kita harus duduk di depan komputer. Sukses itu kita harus berada di dalam ruangan ber-AC, tidak. Tapi kalau menurut saya pribadi adalah sukses itu adalah dimana kita dimana ketika kita bisa membuka atau membangun pola kita atau pola pikir kita itu sendiri. Nah, ini menjawab dari pertanyaan Kak Dito tadi. Sekaligus saya akan mencoba untuk merangkum tema kita juga di sore hari ini ya Kak ya. Yaitu potensial dalam diri kita, peluang bisnis dalam
1: dalam
0: usaha digital.
1: Ya, usaha digital ya.
0: Nah, jadi teman-teman para pendengar Pro dimanapun ya, jadi dari potensi diri kita ini kita bisa lihat nih satu-satu. Kita potensialnya di mana? Contoh kayak saya nih, kebetulan potensialnya berada di bidang kepenulisan. Nah, dari sumber-sumber yang ada di sekitar kita ya, seperti HP, laptop, itu kita bisa memanfaatkan. Bisa kita memanfaatkan. Seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, bahwasanya teknologi ini bukan hanya sekedar untuk komunikasi. Seperti HP itu bukan hanya sekedar untuk telepon, keluarga, dan lain sebagainya. Begitupun sebaliknya, untuk laptop bukan hanya untuk mengerjakan tugas kuliah, bukan hanya untuk diletakkan dalam sebuah studio radio, bukan. Tapi dari teknologi inilah kita bisa mengulik satu persatu kemampuan kita Kak. Contoh kayak saya punya nih bidang di kepenulisan, bisa saya memanfaatkan HP gitu ya. Apalagi dengan adanya berkembangnya sekarang teknologi-teknologi seperti AI itu, kita bisa memanfaatkan. Jadi memanfaatkan yang ibarat katanya itu kita memanfaatkan yang kecil dulu.
1: Oke.
0: Jadi kita jangan, wah saya harus punya modal minimal 10 JT atau maksimal 50 JT, itu tidak.
1: Oke.
0: Kalau pola pikirnya seperti itu, percaya teman-teman, kita tidak akan pernah berhasil. Tapi coba kita ubah pola pikir kita, bahwasanya sumber daya yang terdapat dalam keseharian kita ini akan kita ubah terlebih dahulu menjadi sebuah penghasilan kecil. Penghasilan kecil seperti itu tadi, HP kita bisa tuh, apalagi sekarang kan ramai kayak jualan-jualan online. Nah, seperti juga yang disampaikan sama Kak Dito tadi di awal, bahwasannya kayak masak itu kita bisa kayak buat gorengan, habis itu kita promosikan di sosial media. Nih teman-teman yang mau, silakan merapat ke jalan bla bla bla, itu kita tinggal buatkan caption aja, caption yang ringan-ringan, kita ajak untuk merapat ke alamat kita untuk membeli gorengan kita ataupun masakan kita. Nah, dari sinilah bisa tercipta sebuah usaha kecil-kecilan. Jadi tidak harus teman-teman ya, para pendengar, tidak harus bahwasanya kita harus punya modal yang besar dulu. Minimal kalau menurut saya pribadi, modal keberanian. Betul nggak Kak Dito?
1: Sangat keberanian, sangat betul. Dulu. Keberanian dulu ya.
0: Iya kan?
1: Modal belakangan
0: iya.
1: Gitu ya.
0: Iya, modal belakangan. Jadi contohnya Kak Dito mempunyai skill di bidang public speaking.
1: Oke.
0: Okay. Nah, kalau Kak Dito tidak mempunyai kalau Kak Dito ini umpama tidak menggali potensialnya yang terdapat dalam dirinya sendiri, tidak akan mungkin bisa menemani para pendengar Pro 1 di sore hari ini. Nah,
1: okay.
0: Dari sinilah kita harus ubah pola pikir kita, teman-teman ya, bahwasanya modal kayak wah dan lain sebagainya itu belakangan. Yang penting kita berani dulu untuk mencoba. Ya kata pepatah, gagal pun bisa jadi pengalaman. Nah, terus masih banyak juga nih kayak seperti yang dibilang sama Kak Dito tadi, desain-desain itu apalagi sekarang tidak sedikit dari perusahaan-perusahaan juga membutuhkan kayak desain logo, desain website, gitu kan. Itu kita bisa loh teman-teman. Kalau teman-teman ada skill di bidang ID, nah itu bisa banget untuk kayak saya nih mempunyai bidang di apa namanya, bidang membuat kode-kode HTML dan lain sebagainya. Nah itu bisa dimanfaatkan, bisa dimanfaatkan untuk apa itu tadi, bisa dimanfaatkan untuk desain website. Nah ditawarkan, ya kan, ditawarkan ke memang lembaga-lembaga yang membutuhkan. Nah contoh kayak ini apa, kayak sekolah, organisasi-organisasi ya, atau ya seperti ke radio-radio konvensional itu bisa ditawarkan. Kak ini kalau boleh tahu udah ada website atau belum? Nah dari sini kita bisa mau apa namanya, selain menggali potensial yang terdapat dalam diri kita sendiri, akhirnya tercipta sebuah interaksi dan sekaligus mengenalkan usaha kita ke para pengelola lembaga-lembaga tersebut. Jadi orang tahu, oh ternyata Kak Hirul punya ini. Oh ternyata Kak Hirul punya ini. Nah contoh kayak Kak Dito nih, kalau umpama buka WhatsApp saya bisa lihat-lihat katalog saya, pasti oh ternyata Kak Hirul ada jasa ini. Oh ternyata Kak Hirul ada jasa-jasa ini. Jadi tidak secara langsung saya sudah mengenalkan katalog produk saya ke Kak Dito. Jadi Kak Dito suatu hari nanti jika butuh jasa, kayak saya butuh nih jasa untuk pengelolaan sosial media, wah, pasti langsung, oh ya Kak Hil kemarin ada ya itunya, coba deh saya hubungi lagi. Dan akhirnya itu meninggalkan apa ya, dari ibarat katanya dari hal kecil bisa membuat orang tuh ingat bahwasanya oh ternyata si ini ada jasa ini. Ya udah deh, saya pakai itu aja dulu jasanya, coba-coba itu kan. Nah, apalagi kalau teman-teman menawarkan harga yang memang sesuai dengan riset pasar ya. Kayak desain website itu kita buat apa namanya, per websitenya kita buat di harga 1 JT atau 1,5, itu khusus untuk desain. Kalau memang butuh tambahan kayak semacam domain ini, kita naikin aja lagi sedikit. Jadi kita harus terlebih dahulu mempelajari pasar juga teman-teman ya, sebelum kita menawarkan itu juga kita harus mempelajari harga pasar. Dan dari sinilah akhirnya tercipta potensial dalam diri kita sendiri bisa mengubah sebuah penghasilan dari produk digital. Nah, ini terkadang masih banyak nih yang salah paham Kak Dito ya. Produk digital itu seperti apa sih? Ya kan? Produk digital ya seperti yang baru saya sebutkan para pendengar, kayak website ini juga termasuk produk digital. Desain logo adalah produk digital. Terus menawarkan jasa editing itu juga produk digital. Nah, bedanya apa dengan produk fisik? Ya, produk fisik itu bisa dipegang ya teman-teman ya, pastinya kayak kipas dan sebagainya itu produk fisik. Tapi kalau produk digital, nah itu tadi kayak website, terus kayak kartu nama. Nah, dari sini juga teman-teman bisa nih mulai berpikir, ternyata saya potensialnya di bidang editing. Ya udah, kalau di bidang editing tinggal dikembangkan aja, editing jingle, iklan, ya kan, tawarkan nih. Kalau jingle teman para pendengar kebayangnya langsung kemana nih, pasti wah ini bagusnya untuk radio nih, iya kan. Karena radio memang tidak akan hidup tanpa jingle.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Jadi dari sini kita bisa ini seperti yang Harold katakan tadi, bahwasanya kita tawarkan dan kita juga melihat potensial dalam diri kita ini. Di samping itu kita juga melihat di mana akan kita tawarkan, pada siapa yang akan kita tawarkan. Kalau teman-teman para pendengar umpama punya produk digital kayak editing jingle tadi, terus para pendengar menawarkan ke apa namanya kayak usaha-usaha penjual apa namanya jahit baju, tidak akan masuk, tidak akan ngangkat. Tapi coba ketika teman-teman mempunyai skill di bidang editing jingle, iklan audio dan lain sebagainya, langsung tawarkan ke lembaga kayak radio yang memang membutuhkan jingle-jingle untuk usaha mereka, itu langsung ngangkat, apalagi ke radio.
1: Oke.
0: Okay. Kalau dia ke radio pasti. Okay. Jadi gitu kan.
1: Iya. Ini menarik sekali ya dari Kak Khairil yang sudah disebutkan tadi. Ini ada berbagai banyak lini ya di dunia usaha digital ini untuk yang Kak Khairil lakukan ya. Pastinya deh. Itu kira-kira apa saja nih kalau kita mungkin di bisnis digital nih? Mungkin yang digeluti tadi yang udah ada beberapa yang disebut ya oleh Kak Khairil. Mungkin bisa disampaikan ya. Mungkin ada salah satu yang menarik gitu di dalam bisnis digital. Mungkin kita juga bisa menginspirasi kepada semua orang ini yang mendengar Pro 1 RRI ED nih, Bang Khairil.
0: Kalau dari saya itu awalnya ini Kak, saya mulai dari produk digital desain dulu, okay. Desain website. Nah, dari sana akhirnya karena perlu diketahui juga para pendengar bahwasannya setiap orang itu potensial dirinya tuh gak cuma satu. Saya yakin kayak Kak Dito ini mempunyai skill di bidang public speaking, selain itu ada gak Kak bidang yang Kakak sukai? Pasti ada.
1: Pasti ada.
0: Iya kan? Bukan cuma satu kan skill yang Kak Dito punya. Pasti lebih dari itu, entah 4, entah 5, bahkan lebih dari 10. Dan saya memang ngerasa itu ada. Dan saya memang ngerasa ada. Ya, public speaking ada. Ya, dari public speaking. Jadi awalnya itu saya public speaking dulu, para pendengar ya. Public speaking, jadi saya rasa wah ini public speaking kalau saya cuma muter-muter di sini seperti yang saya katakan tadi tidak akan pernah bisa maju. Akhirnya saya masuk lagi ke dunia yang lebih menantang, yaitu belajar untuk kayak buat kode-kode untuk website tadi. Dan akhirnya karena berkat bantuan teknologi-teknologi kayak AI, akhirnya saya sedikit demi sedikit bisa paham. Dan ketika saya memang tidak tahu itu, akhirnya saya minta bantuan lagi sama AI, bla bla dan segala macam ini saya minta kayak tunjukin. Dan akhirnya dari sana juga saya serap tuh pembelajarannya. Oke, setelah dari desain saya masuk ke dunia editing. Karena saya merasa punya skill di bidang editing, akhirnya saya masuk ke dunia editing kayak editing jingle, iklan audio, edit drama audio kayak sandiwara radio zaman dulu ya para pendengar ya. Mungkin kalau kaditan dia pasti udah tahu
1: nih sandiwara. Berarti sandiwara ini radio produksi dulu. Terkait dengan sandiwara radio gitu juga ya, atau ada produksi lain ya?
0: Kalau dari saya pribadi ada Kak gitu. Jadi umpama nih kalau ada yang butuh, umpama nih saya ada produksi sandiwara radio, kebetulan saya nggak ada editor nih, udah akhirnya beberapa dari mereka menggunakan jasa saya gitu Kak. Terus dari editing audio ini saya menggali dan akhirnya masuk lagi ke dunia pengelolaan sosial media. Nah, dari sini pengelolaan sosial media ini di sini makin menantang nih Kak. Kenapa saya bilang makin menantang? Karena tanggung jawab sosial media itu tinggi. Kenapa? Karena kita harus kayak menyelesaikan menyelesaikan algoritma dan lain-lain sebagainya. Dari sini saya belajar lagi, menyelesaikan kayak judul, menyelesaikan hashtag dan lain sebagainya. Nah, dari sini nih, dari pengelolaan sosial media ini akhirnya saya beberapa kali alhamdulillah dipercaya untuk kayak mengelola organisasi, dan akhirnya saya ditempatkan di bagian sosial media lagi karena apa, melihat potensial saya tadi. Dan akhirnya beberapa organisasi, mungkin ada 2 atau 3 organisasi, itu saya kelola. Dan saya bergerak di bidang sosial media masing-masing, mulai dari apa namanya, menyelesaikan algoritmenya mereka, kemudian membuatkan deskripsi yang menarik dan lain sebagainya. Nah, nggak sampai cuma di situ. Akhirnya setelah beberapa bulan saya gali lagi potensial saya, sampai ketemu lagi satu permasalahan. Nah, jadi di sini saya mulai belajar juga nih bahwasannya skill itu bukan hanya sekedar digali. Ini kalau menurut saya, tapi skill itu saya perlu gali plus mencari tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini.
1: Okay.
0: Nah, akhirnya ketemu. Saya buka lagi jasa pengelolaan saluran WhatsApp. Karena saya pelajari banyak dari masyarakat-masyarakat kita ini mempunyai saluran WhatsApp yang mereka ingin salurannya channelnya itu terisi, tapi mereka tidak ada waktu. Mereka tidak ada waktu untuk mengisi konten-konten dalam channel tersebut. Akhirnya saya buka jasa. Akhirnya saya buka jasa lagi di sana untuk yang ingin apa namanya, kayak mau dibantu untuk mengelola saluran WhatsApp-nya dan lain sebagainya, saya buka lagi. Dan terakhir saya terjun ke affiliate TikTok dan Shopee. Jadi sini lebih menantang lagi karena saya harus menjualkan produk orang tanpa mencoba. Kebayang gak pada pendengar, kalau kita gak punya produk orang, terus kita menjual, contoh nih kalau saya nih jual produk ke Kadito, pasti apa yang pertama kali ditanyakan sama Kadito? Kualitas. Kak Hirul, kualitasnya gimana kak? Bisa dipercaya nggak? Terus udah ada bepon dan lain sebagainya nggak, ya kan? Nah, dari sini nih lebih menantang lagi. Di sini dari menantang lagi. Dan akhirnya, karena saya memang ngerasa tanggung jawab saya, akhirnya saya ambil satu demi satu produk saya coba. Dan dari sini juga saya akhirnya mulai bisnis affiliate. Jadi alhamdulillah dari bisnis affiliate ini, saya dari tahun 2020 awal 2025 sampai 2026, saya alhamdulillah kak mempunyai 18 pelanggan berulang. Dalam artian pelanggan tetap saya 18 orang.
1: Wih, menarik.
0: Dan mereka itu
1: menarik sekali nih. Ada 18 pelanggan tetap ya.
0: Dan pastinya setiap bulannya saya nambah kak, ada terkadang 1 atau 2 orang. Tapi itu tadi 18 ini bisa dibilang mereka itu kebutuhan bulanannya memang udah sama saya aja. Karena kenapa, itu tadi, setiap produk-produk yang mereka beli itu saya gak berani tawarkan sebelum saya yang mencoba terlebih dahulu kak. Saya gak berani ini. Ya kayak ada yang mau beli parfum nih, saya coba dulu. Tuh, saya ambil, saya beli, saya ambil sampelnya, kemudian saya coba satu persatu, kemudian baru saya tawarkan. Nah, dari sini akhirnya saya bukan cuma mendapatkan pelanggan, tapi saya juga mendapatkan kepercayaan. Dan dari 18 pelanggan ini akhirnya bisa saya olah sampai saat ini dan alhamdulillah. Nah, kalau tadi Kak Tito, potensial produk digital yang memang sangat-sangat menguntungkan ya. atau bisa dibilang sangat-sangat layak untuk di ini, kalau menurut saya itu website.
1: Oke, okay, website ya. Untuk dari produk digital yang sangat layak untuk saat ini. Ini untuk saat ini atau untuk kedepannya nih, kalau kita berbicara mengenai
0: untuk
1: ini?
0: Untuk saat ini dan kedepannya, Kak. Karena untuk kenapa? Saat ini dan kedepannya. Tidak sedikit dari kita, para pelaku usaha UMKM itu butuh yang namanya website.
1: Oke.
0: Okay. Karena website ini ibarat katanya satu tempat untuk semua. Nah, contohnya dalam website ini kita bisa menaruh kayak profil kita, kemudian kita kontak, kemudian alamat, kemudian produk. Jadi dari sini kayak Kak Dita tadi, Kak Hairin bisa cek produk. Nah, jadi dari website ini bisa langsung kayak bisa dicek aja kayak di website. Jadi apa ya, ibarat katanya itu selain memudahkan kita, itu memudahkan pelanggan juga. Agar kenapa? Biar pelanggan kita tuh nggak bolak-balik ya, kayak judul lagu aja ya. Jadi nggak bolak, iya nggak? Jadi nggak bolak-balik lagi gitu. Jadi kalau kayak Kak Dita tuh buka website saya, terus terdapat produk-produk ataupun ini, kan nggak bolak-balik lagi, tinggal di ini. Iya, saya tertariknya sama produk jasanya Kak Hairul yang ini. Udah deh, nanti saya hubungi aja di WhatsApp gitu kan. Nah, jadi dari sini kenapa saya bilang website itu sangat peluangnya sangat peluang untuk menghasilkannya sangat-sangat disarankan gitu, karena itu tadi termasuk juga kayak kartu nama digital gitu ya. Karena sekarang itu semuanya serba digital ya.
1: Iya, sekarang serba digital ya. Dan sekarang eranya juga era ekonomi digital untuk saat ini.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Dan ini menginspirasi sekali loh dari Kak Hairil nih, untuk menginspirasi dari pendengar semua nih pastinya nih. Oke. Okay. Kak Hairil. Ini kalau mendengar ini juga saya mendengarnya wah menarik juga ya, Kak Hairil bisa gini nih. Oke, okay. Dan pastinya di awal itu dulu itu saat masuk ke dunia digital atau bisnis digital ya, pastinya itu kan ada jatuh bangunnya pastinya begitu, Hairil ya, tidak mudah juga gitu awalnya gitu.
0: Tidak kan?
1: Betul kan? Dan bagaimana menghadapi kondisi ya ketika ini sudah membuat konten ataupun menawarkan produk digital begitu Kak Hairil, tapi belum mendapatkan respon dari pasar. Tadi mengingat Kak Hairil juga menyebutkan ya, ada harga yang sesuai dengan pasar begitu. Mungkin apa saja faktor-faktornya, dan mungkin ada solusinya bagaimana gitu. Ini untuk mungkin ada pendengar yang baru menjalani atau akan menjalani begitu. Silakan Kak Hairil.
0: Jadi selain pola pikir yang kita bentuk dalam berbisnis itu, kita perlu bentuk juga namanya mental.
1: Oke.
0: Okay. Karena kalau mental kita lemah, dari sanalah kita akan merasakan yang namanya gulung tikar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi satu Kak modalnya mental. Makanya
1: mental ya.
0: Saya tekankan ke teman-teman organisasi saya, termasuk juga ketika saya kayak menghadiri undangan webinar gitu ya, saya selalu tekankan bahasanya, kalian kalau memang mau sukses, kalian harus siapkan mental, karena ada saatnya kalian jatuh dan ada saatnya kalian bangkit. Karena dunia bisnis itu terdapat dua ancaman, Kak. Yang pertama ancaman luar dan ancaman dalam. Okay. Ancaman luar kira-kira apa, Kak? Ini saya mau tanya dulu nih, kalau Kak Dito sendiri dari bisnis ini ancaman luar seperti apa kira-kira?
1: Wah, ini ada ancaman dalam dan ancaman luar. Kalau ancaman luar apa kira-kira ya? Banyak sekali ya.
0: Banyak, Kak.
1: Iya.
0: Ya, antaranya
1: persaingan. Itu dari luar pastinya,
0: betul,
1: salah satunya.
0: Betul. Salah satunya. Jadi ancaman luar itu persaingan.
1: Oke.
0: Okay. Ancaman luar itu persaingan. Dan ancaman dalam itu adalah diri kita sendiri. Mm-mm. Nah, kalau artinya ancaman luar menyerang, mm-mm, dan selama ancaman dalam ini masih kokoh, mm-mm, dia tidak akan pernah bisa jatuh, Kak.
1: Oke.
0: Okay. Tapi meskipun ancaman luar ibarat katanya diam, tapi kalau ancaman dari dalam itu menyerang, tidak akan sampai ke kesuksesan juga. Mm-hmm. Jadi ancaman dalam itu adalah, kalau menurut saya ya, mm-hmm, kalau menurut saya pribadi adalah diri kita sendiri. Itu tadi, cara berpikir kita sendiri, cara membangun pola kita sendiri. Nah, okay, ini saya mau sharing sedikit satu pesan dari mentor saya para, mm-hmm, pendengar ya, semoga, mm-hmm, bisa menginspirasi. Mm-hmm. Dan ini juga salah satu kalau saya ya, mm-hmm, bangun pola pikir dari dalam dan mengatasi ancaman persaingan dari luar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, jadi waktu itu saya sempat mengeluhkan nih, Kak. Ini Kak, saya ini bla bla segala macam, akhirnya saya mengeluh ancaman-ancaman persaingan, dan akhirnya waktu itu saya memang pesannya sederhana tapi sangat-sangat sampai saat ini berkesan. Mm-hmm. Jadi waktu itu beliau mengibaratkan gini, Kak Dito. Mm-hmm. Dalam sebuah pasar terdapat 10 penjual ikan. Okay. Dari 10 penjual ikan, pertanyaannya adalah, mm-hmm, apakah dari 10 penjual ikan itu pulang dengan tangan kosong? Mm-mm. Jawabannya tidak. Dari 10 penjual ikan, pasti mereka ada yang dibawa pulang. Entah itu dari penjual si A bawa 100 ribu, dari, mm-mm, penjual B bawa 70 ribu, dari penjual C bawa 200 ribu. Nah, terus saya tanya, lah kok bisa gitu? Akhirnya dijawab lagi sama mentor saya waktu itu, iya, karena memang mereka menjual barang yang sama.
1: Oke.
0: Okay. Tapi cara mereka memperlakukan sebuah pelanggan itu berbeda.
1: Oke.
0: Okay. Nah, sekarang kalau Kak Dito ke pasar, mm-hmm, kalau ke penjual beli ikan gitu, terus yang satunya itu menawarkan secara kasar, terus yang di yang satunya menawarkan secara baik-baik, Kak Dito pasti pilih yang kedua.
1: Oke.
0: Okay. Iya kan? Apalagi kalau penjelasannya yang kedua tuh lebih terinci dibandingkan yang pertama, karena ini, Kak, kalau menurut saya pribadi, bukan cuma produk digital, bukan produk fisik yang butuh penjelasan. Mm-hmm. Produk kayak barang-barang kayak ikan itu pun kita butuh penjelasan, gitu kan? Mm-hmm. Nah, okay, sekarang para pendengar dan Kak Dito, kalau ke pasar beli ikan, apa yang pertama kali Kak Dito tanyakan ke penjual ikan?
1: Pasti harganya dulu.
0: Harga dulu, ya kan? Okay. Harga, selain harga apa lagi, Kak?
1: Ya, masih segar atau tidak gitu kan.
0: Segar atau tidak, iya kan?
1: Iya.
0: Segar atau tidak. Iya.

0: ikan sih.
1: Oke, okay. Okay, baik Kak Hairil.
0: Ikannya.
1: Ya. Kak Hairil, mohon maaf apa? Ini kita sudah di penghujung waktu ya.
0: Oke, okay,
1: Kak. Kak Hairil?
0: Ya.
1: Dan ini kita kan sudah
0: ya,
1: di...
0: Ya, selesai masih jelas, Kak.
1: Masih jelas, masih masuk. Akan tetapi kita saat okay. ini sudah di penghujung waktu di acara ekonomi digital nih, Kak Hairil.
0: Oke. Okay, ya.
1: Mungkin terakhir aja nih, Kak Hairil. Mungkin ada pesan-pesan ini untuk seluruh pendengar Pro 1 dimanapun berada nih, Kak Hairil.
0: Ya, kalau pesan dari saya, itu tadi, pertama, bangun pola pikir dulu. Sebelum kita terjun ke ini, ke dunia bisnis. Jadi kalau kita tuh tidak pandai membangun pola pikir kita, kita jangan coba-coba untuk terjun ke dunia bisnis, baik itu bisnis digital maupun bisnis secara fisik.
1: Oke.
0: Okay. Karena dari sini kita tuh banyak tantangannya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau kita nggak bangun secara benar, yakin nggak ya apa? Yakin dan yakin bahwasannya kedepannya kita akan hancur juga para pendengar. Jadi okay. yang saya tekankan itu cuma satu, pikir, pola pikir, pola pikir dan pola pikir dan mental teman-teman, buang jauh-jauh rasa takut. Seperti yang kita bahas di awal, bahwasanya keberanian harus ditekankan. Kemudian apa namanya? Kalau ada yang wah ini kamu nggak bisa ini bla bla segala macam, kalau ada yang kayak semacam merendahkan, udah hiraukan saja. Atau juga yang artinya merasakan prosesnya kita bukan orang lain.
1: Oke. Okay.
0: Seperti itu Kak.
1: Baik Kak.
0: Ini mohon maaf sebelumnya.
1: Ya, mohon maaf sekali ini karena waktunya sangat-sangat terbatas. Nanti kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya di program acara lainnya Kak Hairil ya.
0: Insyaallah.
1: Setelah ini karena kita akan beranjak ke program selanjutnya Kak Hairil. Dan ini terima kasih banyak sudah mengeluangkan waktu ya bersama Pro 1 RRI ND di sore hari ini Kak Hairil. Dan terima kasih banyak sekali lagi. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas kembali Kak Hairil. Baik pendengar Siap Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada ya. Saat lagi kita akan ikuti Warta Berita Korwil Nusantara 6 bersama RRI Kupang, RRI ND dan RRI Atambua.
2: Terima kasih. Anda telah

0: menangani sebanyak 81 kasus perkara tindak pidana terhadap perempuan dan anak, dengan tambahan 12 kasus yang terjadi sepanjang September 2026. Kasat Reskrim Polres Alor AKP Amru Iksan mengatakan, dari 12 kasus tambahan tersebut, 4 kasus diantaranya persetubuhan terhadap anak, selain itu terdapat 2 kasus pencabulan terhadap anak, 2 kasus pencabulan terhadap orang dewasa, serta 4 kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. AKP Amru Iksan menyebutkan, penambahan 12 kasus tersebut menjadi perhatian serius karena seluruh korban dalam perkara yang dilaporkan merupakan perempuan. Menurutnya, kondisi tersebut sangat memprihatinkan sehingga membutuhkan perhatian bersama untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Alor.
1: Di hari ini kita melihat jumlah kuantiti perkara yang dilaporkan ini sangat besar sekali, sudah sampai 81 kasus. Nah, ada penambahan 12 kasus perkara yang ditangani, itu didominasi ada 4 kasus itu terkait dengan persetubuhan terhadap anak, kemudian ada cabul, itu ada 2 kasus, itu cabul terhadap anak ada 2 kasus, kemudian percabulan terhadap orang dewasa itu ada 2 kasus, dan KDRT itu ada 4 kasus. Ini ada penambahan jumlah kasus itu 12 kasus. Sangat miris kalau kita lihat dari perkara yang dilaporkan ini, hampir seluruhnya ini korbannya adalah perempuan.
0: Ia berharap masyarakat semakin berani melapor setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga kasus dapat segera ditangani dan korban memperoleh perlindungan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
2: Ribuan umat Katolik Sekeuskupan Attambua mengikuti prosesi Triharta Iman.
3: Paroki Katedral Santa Maria Immaculata Attambua kembali melaksanakan prosesi Triharta Iman yang ke-38 yang diikuti oleh ribuan umat dari paroki Sekeuskupan Attambua. Pastor Gereja Katedral Santa Maria Immaculata Attambua Romo Crisvalo menyampaikan, prosesi Triharta Iman merupakan tradisi sakral yang memperingati 3 elemen penting dalam iman Katolik, yakni Kitab Suci atau Alkitab, Sakramen Maha Kudus, dan Patung Bunda Maria. Romo Crisvalo menambahkan, prosesi Triharta Iman tidak hanya menjadi tradisi atau ritual, namun juga menjadi bentuk perwujudan nyata dari iman dan kesetiaan umat dalam memelihara ajaran dan tradisi Gereja Katolik.
4: Perarakan 3 harta iman Katolik, yakni Sakramen Maha Kudus, Patung Bunda Maria, dan

0: Sementara itu, Ketua Panitia Silvester Ola menyampaikan bahwa pelaksanaan Tri Harta Iman ke-38 menjadi bukti nyata kebersamaan dan semangat pelayan umat Katedral Latembua. Ia menuturkan bahwa keterlibatan aktif setiap lingkungan menunjukkan kuat cara persaudaraan dan kepedulian antar umat.
1: Tri Harta ini, ya kita ada panggil apa, undang juga korup-korup kita mereka. Karena hadir juga, mungkin tujuan daripada kita betul-betul untuk tiga harta ini kita suci, salib kita suci sakramen Maria Bunda Maria.
2: Baik, untuk pelibatan di sini berapa banyak saksi mengikuti kegiatan ini? Apa sih?
1: Semua lingkungan terlibat, termasuk komunitas-komunitas yang ada SMGM, MA maupun Kristen, ditambah lagi dengan paroki terdekat.
0: Ia juga mengajak umat agar terus menumbuhkan iman melalui keterlibatan dalam kegiatan gerejawi dan pelayanan sosial sesuai dengan tema tahun ini, Yesus Guru yang Penuh Kuasa, Wajah Yesus dalam Injil Matius. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat dan mudah.
4: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawur menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
5: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu.

0: maka ketika badan publik masyarakat atau badan hukum yang minta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
1: Sementara itu, Bupati Rutindo, Paulus Henung, menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menegaskan, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rutindo juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
2: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perwub ya, perwub zaman entah zaman Mapolres atau zaman Mapolina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman kemarin beberapa wartawan datang ketemu saya juga, kita cerita sudah mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Medina, di SPU di Medina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan satgas BBM terpadu, dan masyarakat di dalam saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini.
1: Melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rutindo diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rutindo, Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bupati ND Yosef Benedictus Badeoda meminta pejabat yang baru dilantik tidak mengukur keberhasilan dari lamanya menduduki jabatan, tetapi dari pekerjaan yang mampu diselesaikan dan persoalan yang berhasil diatasi.
4: Penegasan itu disampaikan Bupati ND saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas serta penyerahan surat keputusan kepala sekolah di lingkup pemerintah Kabupaten ND. Bupati Yosef mengatakan birokrasi saat ini berada dalam era yang menuntut perubahan karena masyarakat semakin kritis, perkembangan teknologi semakin cepat, dan tuntutan terhadap pelayanan publik terus meningkat. Kondisi tersebut mengharuskan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten ND membangun budaya kerja yang cepat, tepat, transparan, disiplin, profesional, serta berorientasi pada pelayanan.

0: pada koridor peraturan perundang-undangan. Ia mengingatkan bahwa jabatan memiliki batas waktu, sedangkan jejak pengabdian akan terus dikenang oleh masyarakat. Bupati Yosef juga meminta pejabat yang baru dilantik tidak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan pemerintah. Ia menegaskan para pejabat dilantik untuk menjadi bagian dari perubahan positif dan mendorong peningkatan kinerja pemerintah di Kabupaten Ende.
1: Dan mungkin yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Kabupaten Ende. Kepada saudara-saudari yang hari ini dilantik dalam jabatan masing-masing, saya bersama Wakil Bupati tegaskan, jangan ukur keberhasilan saudara hanya dari berapa lama saudara menduduki

0: Pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah sekolah, membangun budaya belajar, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membentuk karakter peserta didik.
1: Harus dipahami bahwa jabatan kepala sekolah bukan sekadar kedudukan struktural atau penugasan administratif. Kepala sekolah bukan pemimpin satuan pendidikan yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah budaya, kualitas pembelajaran, serta perkembangan karakter peserta didik. Oleh karena itu, saya berharap agar setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin yang memiliki visi yang jelas, mampu mengambil keputusan.
0: Bupati Yosef berharap setiap kepala sekolah mampu menjadi pemimpin dengan visi yang jelas dan mengambil keputusan secara objektif berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Kepala sekolah juga dituntut mampu membangun kerjasama dengan berbagai pihak dan menciptakan lingkungan pendidikan yang kondusif untuk mendukung peningkatan mutu. RRI Enderufinus Vula melaporkan.

0: gotong royong di PLBN Mota Ain.
1: Kepentingan kita ini dalam 1, 2, 3.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan Cabang Atambua berkolaborasi bersama PLBN Mota Ain menghadirkan ruang terbuka publik dengan nama Taman Budaya Gotong Royong yang berada di pintu masuk kawasan pos lintas batas negara PLBN Mota Ain Kabupaten Belu. Taman Gotong Royong tersebut diresmikan ditandai dengan penanda tanganan prasasti dan pengguntingan pita oleh Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan Bupati Belu dan Forkopimda.

0: edukasi budaya dan aktivitas masyarakat. Dalam sambutannya, Direktur SDM dan Umum BPJS Kesehatan, Feti Yulianti Permanasari mengatakan, Taman Budaya Gotong Royong merupakan bagian dari semangat transformasi mutu layanan yang telah dijalankan BPJS Kesehatan sejak tahun 2023. Dikatakan keberhasilan program jaminan kesehatan JKN tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanan, tetapi juga membutuhkan nilai dan semangat yang selaras dari seluruh pihak dalam ekosistem JKN. Lanjutnya, semangat gotong royong kemudian diwujudkan melalui Taman Budaya Gotong Royong sebagai salah satu inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Lebih lanjut disampaikan, pemilihan PLBN Mota Ain sebagai lokasi taman dinilai memiliki makna strategis karena berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Ia berharap taman tersebut dapat menjadi ruang interaktif yang dimanfaatkan masyarakat untuk berbagai kegiatan, mulai dari edukasi, aktivitas budaya, hingga olahraga.
1: Hari ini semangat bersama tersebut kita hadirkan melalui Taman Budaya Gotong Royong dan Prasasti Inisiatif BPJS Kesehatan di Kabupaten Belu. Saat ini baru satu, Pak, mudah-mudahan bisa bertambah, betul Pak Bupati, ke depannya di Kabupaten Belu. Dan pemilihan yang pertama ini, lokasi di pos lintas batas negara atau PLBN Mota Ain, memiliki makna yang strategis sebagai wilayah perbatasan Indonesia. Karena itu pesannya ya, bahwa semangat JKN, kehadiran BPJS dan layanannya serta nilai-nilainya tidak hanya berhenti di pusat kota saja, tapi juga hadir sampai ke batas negeri. Jadi kita dahulukan yang batas negeri, nanti ke arah kota mungkin kita bisa bangun.
0: Menurut Dirut SDM dan Umum BPJS Kesehatan,

0: biaya, pelayanan, dan kolaborasi.
1: Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN merupakan program strategis nasional yang tentunya keberhasilannya membutuhkan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak. BPJS Kesehatan berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang mudah, cepat, setara, dan solutif. Salah satunya melalui transformasi mutu layanan yang telah dijalankan sejak tahun 2023. Namun demikian, tentunya keberhasilan JKN ini tidak hanya ditentukan oleh sistem dan layanannya saja. Dibutuhkan pula nilai semangat yang selaras dari seluruh pihak yang berada dalam ekosistem JKN. Untuk itu, BPJS Kesehatan menerapkan tata nilai inisiatif.

0: Flores. Bantuan ini diberikan untuk membantu para agen kembali menjalankan dan mengembangkan usaha layanan perbankan di tengah masyarakat. Penyerahan bantuan dilakukan Senin 5 Oktober 2026. Bantuan tersebut merupakan program dari manajemen pusat BRI, khusus bagi agen BRI Link di wilayah yang terdampak gempa Flores. Pimpinan BRI Cabang Ende, Famim Fanani mengatakan, penerima bantuan dibagi dalam dua kategori, yakni agen jawara dan agen pemula. Sebanyak 13 agen kategori jawara, masing-masing menerima bantuan sebesar 3 juta rupiah. Sementara 12 agen pemula menerima bantuan sebesar 2 juta rupiah.
1: Oh ya, baik, ini adalah bantuan yang diberikan oleh manajemen pusat BRI kepada para agen BRI seluruh Indonesia yang terdampak gempa Flores tentunya. Namun kami juga mengklasifikasi sebagai mitra bisnis menjadi jawara dan pemula. Di pada jawara kami memberikan santunan 3 juta per agen, kemudian 2 juta untuk agen pemula.
0: Fahmi menjelaskan, penentuan penerima bantuan juga mempertimbangkan tingkat kerusakan rumah akibat gempa, mulai dari kerusakan ringan, sedang hingga berat. Sebelum bantuan diberikan, BRI melakukan survei langsung ke rumah para agen untuk memastikan kondisi mereka. Famim berharap jumlah agen BRI Link di wilayah tersebut terus bertambah. Dengan begitu, akses dan literasi keuangan masyarakat dapat semakin luas, terutama bagi warga yang baru mulai menggunakan layanan perbankan. Salah seorang penerima bantuan, Laurentius Lalo, agen BRI Link Aldino Sel di Dusun Pudombo, Desa Ria Raja, Kecamatan Ende, mengaku bersyukur menerima bantuan tersebut.
2: Ceritanya setelah saya pensiun, namanya pensiun pasti gaji hanya 75% dari gaji pokok, maka saya memikirkan pasti dengan sendirinya kita ke BRI dapat pinjaman, kita buka usaha, dan di Nangaba waktu itu masih satu atau dua yang buka agen BRI Link itu, akhirnya saya juga masuk.
0: Laurentius yang sudah hampir 3 tahun menjadi agen BRI Link mengatakan bantuan akan digunakan untuk menambah modal usaha, terutama untuk memenuhi kebutuhan transaksi masyarakat seperti tarik tunai dan transfer. Ia mengaku bantuan tersebut sangat berarti karena dapat membantu memperkuat kembali usahanya sekaligus terus memberikan layanan perbankan bagi masyarakat di wilayahnya. RRIND, Olivitin melaporkan.

kasus di Polres Alor seluruhnya melibatkan perempuan sebagai korban. Ribuan umat Katolik sekeuskupan Atambua mengikuti prosesi Triharta Iman. Sekian warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste, mewakili kerabat kerja RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Saya Henikas Nube mengucapkan terima kasih.

tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun, pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada ya, terima kasih kembali untuk Anda semua ya, untuk di sore hari ini yang masih tetap terus bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami akan menyapa Anda kembali untuk pendengar RRI yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, dan juga ada di Aimireng ada sekitarnya, ada juga yang di Nagekeo sekitarnya, kemudian juga ada di Ende, Sikama Umere, Larantuka, Lembata, dan juga pendengar RRI yang ada di streaming kami dimanapun Anda berada ya, pastinya itu di RRI Digital dan laman resmi di rri.co.id. Kami mengucapkan selamat sore, dan juga untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai menikmati waktu sore Anda, kami mengucapkan selamat menikmati ya waktu sore Anda. Dan di sore hari ini pastinya kami akan selalu menemani Anda di dalam ruang dengar Anda ya, bersama Pro 1 RRI ND. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, kami akan menghadirkan informasi ya untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan setelah ini pendengar, kami akan menghadirkan lagu untuk Anda, dan nanti sembari menanti azan maghrib, kami juga akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar setiap satu RRI ND, SMAK Negeri ND memanfaatkan Learning Management System ya, atau biasa disebut dengan LMS. Ini untuk mendukung pelaksanaan ujian dan kegiatan pembelajaran yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Aplikasi yang dapat diakses melalui telepon seluler berbasis Android tersebut telah diterapkan selama sekitar 2 tahun sebagai bagian dari upaya sekolah menyesuaikan proses pendidikan dengan perkembangan teknologi. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum sekaligus anggota tim LMS SMAK Negeri ND, Kristianus Ina Esfil, mengatakan penggunaan LMS ini merupakan bagian dari upaya sekolah mewujudkan pendidikan unggul melalui pemanfaatan teknologi dan sumber daya yang tersedia. Dan menurutnya penerapan sistem tersebut juga membantu sekolah meningkatkan efektivitas pelaksanaan ujian sekaligus mendukung proses pembelajaran. Dan Kristianus juga menjelaskan ya, selama sekitar 2 tahun penerapan LMS, pihak sekolah dan siswa juga telah memahami mekanisme penggunaan aplikasi, mulai dari masuk menggunakan akun dan kata sandi yang ditentukan sekolah, mengakses soal hingga mengirimkan jawaban. Dan sebelum mengerjakan soal, siswa juga diminta melakukan swafoto ya, sebagai bagian dari proses verifikasi untuk memastikan peserta ujian merupakan siswa yang bersangkutan. Dan LMS juga memudahkan guru dalam mengelola hasil ujian ya, karena sistem ini dapat menampilkan nilai dan analisis hasil belajar siswa setelah jawaban diinput. Dan selain mempercepat proses penilaian, penggunaan LMS juga membantu sekolah mengurangi pemakaian kertas ya dalam pelaksanaan ujian. Siswa juga memperoleh kemudahan karena dapat mengetahui hasil ujian melalui aplikasi setelah proses penilaian selesai. Dan menurut Kristianus, pemanfaatan LMS ini tidak terbatas ya pada pelaksanaan ujian, tetapi juga mendukung kegiatan pembelajaran melalui fitur pengiriman materi oleh guru. Dan LMS juga menyediakan fitur yang dapat dimanfaatkan orang tua melalui akun yang tersedia untuk memantau aktivitas dan keberadaan siswa di sekolah. Dan meski demikian, Kristianus juga mengakui penerapan LMS masih menghadapi sejumlah kendala, terutama keterbatasan akses internet ketika banyak siswa menggunakan jaringan secara bersamaan di dalam satu kelas. Dan selain itu, spesifikasi telepon seluler yang terbatas dan kapasitas memori perangkat yang penuh juga dapat memperlambat kinerja aplikasi. Dan juga ketika terjadi kendala teknis, tim LMS SMAK Negeri ND juga memberikan pendampingan kepada siswa agar kembali mengakses aplikasi dan melanjutkan kegiatan pembelajaran maupun ujian. Dan Kristianus juga berharap penggunaan LMS terus dipertahankan ya dan dikembangkan karena dinilai membantu guru dan siswa serta mendukung proses pendidikan yang lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan pendengar setia Pro 1 RRI ND, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id dan juga di RRI Digital. Dan pendengar setiap Pro 1 RRI ND, tetaplah terus masih bersama kami di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, sembari kita menanti azan maghrib untuk wilayah ND dan sekitarnya, kami di sini akan menghadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan tetaplah terus masih bersama kami pendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan kami turunkan di dalam Al-Quran suatu yang menjadi obat atau penyakit manusia dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Isra ayat 82.

Atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI ND, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib khususnya untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat. Semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.

0: RRIND dengan sejarah masjid yang ada di dunia.
1: Di kota Madinah berdiri masjid penuh sejarah, yaitu Al-Masjid An-Nabawi. Masjid ini dibangun langsung oleh Nabi Muhammad setelah hijrah dari Mekah pada tahun 622 Masehi. Awalnya masih sangat sederhana, berdinding tanah liat dan juga beratap daun kurma. Namun dari tempat sederhana inilah lahir sistem pemerintahan, pendidikan dan juga peradaban Islam. Masjid Nabawi bukan hanya tempat beribadah, tetapi juga pusat musyawarah, strategi sosial hingga pembinaan umat. Dan di dalamnya terdapat raudah, area yang disebut sebagai taman surga serta makam Rasulullah. Kini dengan payung-payung raksasa yang terbuka indah di pelatarannya, Masjid Nabawi tetap menjadi tempat yang menghadirkan ketenangan dan kerinduan mendalam bagi umat Islam. Ia mengajarkan bahwa peradaban besar bisa lahir dari tempat yang sederhana selama dipimpin dengan keteladanan dan juga nilai-nilai kebaikan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 9.

0: Inilah tokoh Islam perempuan yang berpengaruh di zaman Rasulullah.
1: Aisyah binti Abu Bakar dikenal sebagai perempuan cerdas dan berilmu dalam sejarah Islam. Ia adalah istri Rasulullah yang memiliki daya ingat kuat dan pemahaman mendalam tentang ajaran agama. Lebih dari 2000 hadis diriwayatkannya. Para sahabat dan generasi setelahnya datang bertanya tentang hukum, kehidupan keluarga, hingga persoalan sosial. Aisyah bukan hanya saksi sejarah, tetapi juga rujukan ilmu. Di tengah dinamika zaman, Aisyah menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam pendidikan dan penyebaran ilmu pengetahuan. Ketekunan dan kecerdasannya menjadi inspirasi bahwa menuntut ilmu adalah kebenaran.

kualitas layanan publik, pendidikan inklusif, dunia kerja yang ramah disabilitas, hingga kisah-kisah inspiratif yang membangun kesadaran dan kepedulian bersama. Dengarkan Ruang Disabilitas dan Inklusif.

Dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang mahir membaca Al-Qur'an bersama malaikat yang terhormat dan yang membaca Al-Qur'an sedangkan ia terbata-bata serta mengalami kesulitan, maka baginya dua pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Selamat sore menjelang malam pendengar Siap Pro 1 RRI Indi dimanapun Anda berada. Tadi setelah kami hadirkan azan maghrib ya untuk Anda semua, setelah itu sudah kami hadirkan lagu religi untuk Anda di dalam ruang dengar Anda. Dan selain ini pendengar, kami akan menghadirkan berbagai informasi ya untuk Anda semua yang hadir dari daerah nasional maupun internasional. Dan pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, kami akan menyapa Anda terlebih dahulu ya. Untuk pendengar yang masih bergabung, yang ada di Manggarai Raya sekitarnya, kemudian ada di Aimere Ngada, ada di Nagekeo, Ende, Sikamaumere, Larantuka, dan Lembata, kami mengucapkan selamat petang ya untuk Anda semua. Dan setelah ini kami akan menghadirkan musik dan informasi untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda pastinya ya. Dan pendengar Siap Pro 1 RRI Indi, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan, dan juga yang sedang bersantai, tetap menikmati waktu petang Anda ya. Untuk yang muslim, jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib. Dan juga pendengar Setia Pro 1 RRI Indi, untuk Anda yang di waktu weekend itu pastinya sering jalan-jalan ya. Dan besok ini yakni ada di hari Sabtu dan Minggu ya, pastinya Anda juga pernah berpikir ingin kemana begitu ya. Dan di Kabupaten Indi, Nusa Tenggara Timur ini pastinya juga memiliki pesona wisata pantai dan budaya. Dan di wilayah Detukeli, wisatawan ini juga dapat menemukan kawasan hutan yang menawarkan udara sejuk, pepohonan hijau, serta suasana alami yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Dan salah satunya adalah hutan wisata Kebesani ya, yang berada di Desa Kebesani, Kecamatan Detukeli. Dan kawasan ini juga dikenal sebagai hutan yang masih alami dengan pepohonan yang tumbuh menjulang dan suasana yang sejuk, sehingga juga menjadi salah satu pilihan wisata alam bagi masyarakat maupun wisatawan yang ingin menikmati ketenangan. Dilansir dari sejumlah sumber pariwisata lokal, hutan Kebesani ini berada di kawasan Puncak Kajundara. Kawasan tersebut juga dikenal dengan sebutan hutan pinus oleh masyarakat karena karakter perpohonannya yang memberikan nuansa khas dan udara yang relatif dingin. Deretan perpohonan ini menjadi daya tarik utama ya di kawasan ini. Suasana teduh dan hijaunya hutan ini juga memberikan pengalaman berbeda bagi pengunjung yang ingin sejenak meninggalkan kepadatan aktivitas di perkotaan. Selain menikmati kesejukan alam, kawasan hutan Kebesani juga memiliki sejumlah spot ya yang menarik untuk dijadikan lokasi berfoto. Beberapa fasilitas seperti tangga, jembatan, dan tempat beristirahat pernah dikembangkan untuk mendukung aktivitas wisata di kawasan tersebut. Dan pengunjung juga dapat mengisi waktu ya dengan berjalan menyusuri kawasan hutan dan menikmati pemandangan alam. Suasana yang tenang juga cocok bersantai bersama keluarga maupun teman ya, serta mengabadikan keindahan alam melalui fotografi. Dari kota Indi, perjalanan menuju kawasan hutan ini juga dapat ditempuh menggunakan kendaraan melalui jalur Indi menuju Detukeli. Sumber lokal menyebut perjalanan menuju hutan Kebesani juga membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 jam, tergantung kondisi perjalanan dan titik keberangkatan. Kondisi akses menuju kawasan juga perlu menjadi perhatian wisatawan ya. Sebelum melakukan perjalanan, pengunjung disarankan memastikan kondisi jalan dan cuaca, terutama saat musim hujan. Karena kawasan Detukeli memiliki sejumlah ruas jalan ya, yang sebelumnya dilaporkan mengalami gangguan akibat kondisi alam, menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting dalam menikmati kawasan tersebut. Dan pendengar RRI, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin mengetahui informasi lebih lengkapnya atau informasi lain, Anda bisa langsung mengunjungi laman resmi kami di rri.co.id. Dan juga pendengar, jangan lupa juga untuk ikuti sosial media kami, ada di Facebook, Instagram, YouTube, dan TikTok di @rrind dan RRI Pro 1 ND. Dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair.

0: Udah gajian nih, beli apa lagi enaknya? Kayaknya di laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gajian nih bro, lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptopmu itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi ku gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuman ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita beralih ke informasi lainnya. Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ND, Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Desa penyangga kawasan strategis Danau Klimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI 2021. Pejabat Kepala Desa Detusoko Barat, Martina Mbere, yang akrab disapa dengan Ibu Tin, mengatakan desa tersebut ini memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi RRI pada Selasa 6 Oktober 2026 lalu. Dan menurut Martina, potensi utama Desa Detusoko Barat ini antara lain padi, sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Dan potensi tersebut juga terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Dan sebagai desa wisata, pemerintah desa juga mengemas aktivitas keseharian masyarakat ini menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Dan atraksi tersebut juga meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat hingga kuliner lokal. Dan di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat juga memiliki areal persawahan ya sekitar 98 hektar dengan indeks pertanaman atau IP 200, dan kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Dan Martina juga menjelaskan sebagian lahan juga dimanfaatkan masyarakat untuk mengembangkan tanaman hortikultura sehingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi juga disebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam 1 kali panen. Dan untuk memperkuat sektor pertanian, terutama padi sawah, pemerintah desa juga melakukan penguatan badan usaha milik desa atau BUMDes, serta menyediakan sejumlah peralatan pertanian modern. Pemerintah desa juga mendukung pengembangan hortikultura melalui penyediaan bibit menggunakan dana desa sekaligus mendorong pertumbuhan desa wisata. Dan kemudian dari Martina menambahkan, petani Detusoko juga memiliki sejumlah varietas padi unggulan ya yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut juga menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Detusoko Barat. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, dan informasi ini menjadi penutup ya di program Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama, dan kami mengucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti program di Florata sore hari ini bersama saya Dito Utama. Dan juga kami pamit undur diri ya di Florata sore hari ini, dan nanti di Florata malam akan dilanjutkan oleh rekan Christine Senda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda di Florata sore hari ini, dan tetaplah terus masih bersama kami mendengar di 100.5 FM dan RRI Digital, kanal informasi dan inspirasi.

0: rabies.
1: Emang itu anjing rabies?
0: Ih, pokoknya lempar aja biar gak deket-deket.
1: Jangan, kasihan anjingnya.
0: Rabies itu nular.
1: Iya, rabies emang nular. Tapi kan bukan dengan cara dilempar. Ada cara mencegahnya.
0: Gimana?
1: Ya, vaksin rabies setiap 1 tahun sekali.
0: Itu kan kalau hewan peliharaan. Nah, kalau liar,
2: siapa yang ngasih?
1: Sekarang itu banyak kok komunitas pecinta binatang kayak dog lovers, cat lovers. Mereka tuh buka vaksin gratis yang bisa mencegah rabies.
0: Ah, ribet.
1: Binatang itu juga ciptaan Tuhan tahu. Mereka itu berhak untuk hidup.
0: Lah, kalau bawa penyakit kan harus ditindak.
1: Gitu ya. Kamu juga bawa penyakit dari tadi batuk-batuk mulu, berarti harus ditindak.
3: Cegah rabies dengan cara yang lebih bijak.
4: Selamat malam pendengar program Mas Otuda, dimanapun Anda berada, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ND. Salam jumpa bersama kami yang bertugas di Florata malam ini. Saya Kristen Senda, ditemani operator studio Antonius Budi Buko. Selamat menikmati waktu bersama orang-orang terkasih dalam suasana malam yang penuh kehangatan dan kebersamaan ya pendengar RRI. Semoga malam ini menjadi waktu yang menyenangkan untuk melepas lelah setelah seharian beraktivitas, berbagi cerita bersama keluarga, ataupun sekedar menikmati ya waktu santai dengan orang-orang tercinta. Tetap bersama Pro 1 RRI deh, karena ada banyak hal menarik yang akan menemani malam Anda ya, acara-acaranya, lagu-lagunya, dan juga informasinya. Semoga kebersamaan kita malam ini membawa suasana yang hangat ya, menambah keceriaan, dan tentunya memberikan hiburan bagi Anda semua. Selamat bersantai, selamat menikmati acara persembahan program 1 RRI ND, tetap di frekuensi FM 100,5 MHz, AM 783 kHz, dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id. Kita kembali bersama di acara musik dan informasi.

lagi beraktivitas ya, ataupun piket malam ya pendengar RRI. Kembali kami memperbarui sejumlah informasi untuk Anda hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan salah satu informasi perdana kami hadirkan ya dari Kabupaten Sika, diinformasikan Babin Kamtipmas Kecamatan Palu'e menyalurkan bantuan kepada keluarga Pelipus Pitu yang menjadi korban kebakaran di posko pengungsian Wuwu Wawa Dusun Awamali, Desa Nitung Leah, Kecamatan Palu'e, Kabupaten Sika pada Kamis 8 Oktober 2026. Bantuan tersebut diberikan untuk meringankan beban keluarga, terutama karena istri Pelipus Pitu sedang hamil dan diperkirakan segera melahirkan. Penyerahan bantuan dilakukan langsung di lokasi pengungsian sekitar pukul 12 hingga pukul 16 WITA. Selain kebutuhan sehari-hari, petugas memprioritaskan perlengkapan bayi guna membantu keluarga mempersiapkan kebutuhan persalinan. Dalam kegiatan tersebut, pendengar, Babin Kamtipmas turut memantau warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, pendengar, di mana petugas juga mencatat kebutuhan warga yang belum terpenuhi untuk menjadi perhatian dalam upaya penanganan pasca bencana. Warga diingatkan agar tetap waspada terhadap kemungkinan gempa susulan maupun kebakaran di area pengungsian. Mereka juga diminta segera melaporkan situasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan warga. Untuk diketahui, pendengar, akses menuju posko pengungsian Wuwuwa masih terkendala kerusakan sejumlah ruas jalan akibat gempa, yang mana kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam penyaluran bantuan dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak bencana di wilayah Palu'e. Kebakaran yang menimpa keluarga Pelipus Pitu terjadi di tenda atau posko pengungsian yang ditempati. Informasi awal menyebutkan api diduga berasal dari lampu di dalam posko yang tidak dimatikan sejak pagi, tetapi penyebab pasti kebakaran masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Informasi ini kami kutip dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, ketemu setahun dua kali atau tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat,

sendiri karena ada kami yang selalu siap menemani hari-hari Anda ya, pendengar RRI. Tentunya dengan berbagai sajian ya, acara menarik, alunan lagu-lagu pilihan, serta informasi yang bermanfaat, kami hadir untuk menjadi teman setia di setiap suasana Anda. Entah Anda sedang bahagia, sedang lelah dengan aktivitas seharian, atau mungkin sedang ingin menenangkan pikiran ya. Semoga kebersamaan kita melalui siaran ini bisa membuat hati Anda terasa lebih hangat ya, pendengar RRI. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama Pro 1 RRI ND, karena malam ini kami akan terus menemani waktu santai Anda. Ingat ya, Anda gak sendirian ya, karena ada kami yang selalu hadir untuk menemani Anda. Ya, kita akan kembali menyimak informasi selanjutnya, pendengar RRI, terkait dengan abon ikan yang jadi strategi yang meningkatkan nilai tambah hasil laut di Lembata. Pendengar RRI, diinformasikan dari Lembata bahwa pengolahan ikan menjadi abon ini menjadi salah satu materi dalam bimbingan teknis pengembangan produk ekonomi kreatif Kabupaten Lembata. Pelatihan tersebut diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah hasil laut yang selama ini banyak dipasarkan dalam bentuk ikan segar. Dan kegiatan ini berlangsung di Aula Hotel Olympic Lewoleba pada tanggal 7 hingga 9 Oktober 2026 dengan melibatkan 30 peserta perempuan dan remaja putri. Peserta sendiri merupakan pelaku usaha terpilih dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Lembata. Pengolahan menjadi abon memungkinkan ikan dipasarkan sebagai produk olahan, bukan hanya bahan baku. Proses tersebut juga mencakup pengemasan dan pelabelan agar produk memiliki identitas serta lebih siap dipasarkan. Dalam amanat Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena yang dibacakan PLT Asisten 2 Sida Kabupaten Lembata Apolonaris Mayan, pemerintah menekankan pentingnya hilirisasi komoditas lokal. Masyarakat diharapkan mampu mengembangkan produk dari tahap produksi hingga pemasaran secara profesional. Potensi perikanan tangkap Lembata dan Flores Timur diperkirakan mencapai Rp70 triliun dengan produksi sekitar 6.700 sampai 7.200 ton per tahunnya. Tuna, tongkol, dan cakalang ini termasuk komoditas utama yang dapat menjadi bahan pengembangan produk olahan. Untuk diketahui, pendengar program 1, selain teknik produksi, peserta juga memperoleh materi branding, pengelolaan keuangan, pemasaran digital, legalitas usaha, dan perlindungan merek. Pengetahuan tersebut diperlukan agar produk olahan memiliki daya saing dan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Terkait dengan kegiatan ini, pemerintah berharap pelatihan menghasilkan usaha yang berkelanjutan, bukan hanya peningkatan keterampilan sesaat. Keberhasilannya akan terlihat dari produk yang semakin berkualitas, memiliki identitas, terlindungi secara hukum, dan mampu memasuki pasar.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku mau

Lagu Yamko Rambe Yamko adalah lagu bertemakan tentang peperangan di tanah Papua. Walaupun tempo lagunya cepat dan terkesan riang, sebenarnya makna lagu ini cukup mengharukan. Menggambarkan kesedihan dikarenakan banyak korban jiwa pada pertikaian yang terjadi. Syair lagu ini mengobarkan semangat perjuangan antar suku. Hongke Hongke, Hongke Riro, Hongke Jombe, Jombe Riro. Bunga bangsa, bunga bangsa, bunga bertaburan, bertumbuh di Taman Pahlawan. Bunga bangsa yang dimaksud adalah pahlawan yang rela berkorban, bahkan sampai mati membela tanah air. Saat ini, lagu Yamko Rambe Yamko menjadi lagu yang membangun semangat heroisme dalam menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat identitas nasional.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pendengar RRI Tres Herona Gekeo mendorong masyarakat membangun kepedulian terhadap lingkungan mulai dari rumah melalui kebiasaan sederhana dalam mengelola sampah, pendengar. Upaya tersebut dilakukan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai serta membiasakan penggunaan tas belanja dan botol minum yang dapat digunakan berulang kali. Ketua Tres Herona Gekeo Dr. Gigi Martala Menepa mengatakan perubahan perilaku menjadi bagian penting dalam upaya menjaga lingkungan. Menurutnya kebiasaan sederhana dari rumah dapat menjadi awal terbentuknya kepedulian terhadap lingkungan. Selain mengurangi penggunaan kantong plastik, Tres Herona Gekeo mengajak masyarakat menggunakan botol minum dan kantong belanja yang dapat digunakan berulang kali. Edukasi juga dilakukan melalui sekolah, lingkungan masyarakat, serta berbagai kegiatan yang melibatkan komunitas. Sementara itu, anggota Tres Herona Gekeo Maria Fatima mengatakan perubahan mulai terlihat di sejumlah sekolah. Hal serupa juga tampak dalam berbagai kegiatan masyarakat. Tres Herona Gekeo menilai perubahan perilaku tidak dapat dicapai dalam waktu singkat, terutama pada kelompok masyarakat yang sudah memiliki kebiasaan lama. Karena itu edukasi dilakukan secara berkelanjutan agar kebiasaan menjaga lingkungan dapat tumbuh sejak usia dini. Paulus Pati, anggota Tres Herona lainnya, juga mengajak masyarakat memulai kepedulian terhadap lingkungan dari tindakan sederhana. Menurutnya, tindakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten agar menjadi kebiasaan.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan, struk belanja digital lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sambo.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber

0: 1 RRI Labuan Bajo masih bersama Nur Astan. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Banyaknya rumah, jika ada yang rusak, kita akan berusaha membenahi, dan begitu pula dengan Indonesia.

12 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: sekarang sudah di 354. Ya kan, kemarin kalau kita lihat ini aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sisa, sudah dormant istilahnya. Jadi company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
1: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
2: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
3: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
4: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
4: Aset-aset dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kalau kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, yang kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang sudah dormant istilahnya. Jadi, company-nya entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset management yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
3: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
5: Pending itu tinggal di proses kapas dan harus dihukum. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek itunya. Ya.
6: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa, Pak? Kalau ya, kayak gitu. Kalau
5: satu tidak
6: kapas dan
5: terus terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian berapa yang tadi kita sampaikan.
3: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
7: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrian. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrian haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia.

0: Kala itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut, untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
1: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang nanti sudah berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh, ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double dan lain-lain, ada yang antrinya harusnya masih lama kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
0: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
3: Kabut asap yang menyelimuti kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyadin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA. Sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerja sama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insira, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
4: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
3: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
5: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
3: Dinas Kesehatan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
6: dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
7: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
6: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya, sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
7: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
8: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
7: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
9: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
10: Jadi fasilitas pembelajaran, Pak.
11: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha. Harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah dia sudah merasa pergi kerja. Dan ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
9: Armin berharap Teaching Factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui Teaching Factory.
12: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, Teaching Factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada dua TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe, yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
9: Elis berharap Teaching Factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
2: Beralih informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.
13: Trade Minister Budi Santoso said the government is continuing to strengthen its oversight of commodity futures trading to protect the public from illegal trading practices. Speaking at the opening of the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month in Jakarta on Thursday, Budi said 812 illegal trading websites had been blocked between January and September 2026.
14: Untuk itu, Kementerian Perdagangan melalui Bappebti terus memperkuat pengawasan transaksi.
15: To this end, the Ministry of Trade through Bappebti continues to strengthen transaction supervision, financial supervision and compliance monitoring, as well as enforce anti-money laundering and counter-terrorism financing requirements. Strict oversight is also carried out against illegal trading activities. From January to September 2026, a total of 812 illegal trading websites were blocked. This is part of the government's efforts to establish a safe commodity futures trading ecosystem while ensuring that the public has sufficient knowledge to recognize the risk and avoid illegal trading.
14: Cukup untuk mengenali risiko dan menghindari perdagangan ilegal.
13: Budi further said that stronger oversight has gone hand in hand with growth in the commodity futures trading industry. From January to August 2026, the volume of commodity futures trading transactions reached 10.35 million lots, up 9.4% from 9.46 million lots recorded during the same period last year. An increase was also recorded in transactions involving refined tin ingots, both in the domestic and export markets, as well as renewable energy certificate contracts. According to Woody, these developments show that the commodity trading ecosystem has the potential to support the growth of the digital economy. Meanwhile, Chair of Commission's 6 of the Indonesian's House of Representatives, Anggia Ermarini, said the Commission remains committed to paying close attention to trade policies, including commodity futures trading. Anggia expressed hope that the 2026 Commodity Futures Trading Literacy Month would mark the beginning of measurable and sustainable follow-up efforts to the

0: across trading educations, reaches communities across Indonesia. She expressed hope that improved public literacy, easier access to verifications of business operators, legal status, and effective complaint resolutions would help people better understand trading risks. Wafla Regina, Voice of Indonesia.
1: Masih terkait informasi dari mancanegara, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu Dupito, Dorma Simamora mendukung penuh kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di wilayah Fiji yang menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Berikut laporan Bobby Sapulete.
2: Satgas Terpadu Port Visit 2026 tiba di negara Fiji pagi tadi waktu setempat. Kehadiran Satgas di Suva Port Fiji disambut langsung oleh Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Fiji merangkap Republik Kiribati, Republik Nauru, dan Tuvalu, yaitu Dupito Dorma Simamora. Tidak hanya disambut Duta Besar beserta staf, namun kehadiran Satgas juga disambut marching band dari Angkatan Laut Negara Fiji. Usai menyambut dan Satgas, Duta Besar RI untuk Fiji langsung menaiki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menuju Deck 5 ke VIP Room. Saat berbincang dan Satgas Terpadu Port Visit 2026, Kolonel Laut Pelaut Benediktus Hari Murwanto menyampaikan keadaan selama perjalanan dan agenda yang dilakukan Satgas Terpadu hingga beberapa hari ke depan.
3: Kurang lebih 3 hari dari Vanuatu, dari Port Vila. Ya tentunya perjalanan dapat kami lalui dengan aman dan lancar. Ya, Pak Duta Besar, kami mengucapkan terima kasih banyak atas Bapak Dubes beserta para staf berkenan untuk hadir langsung untuk menyambut kami di sini beserta para agent officer in the Navy. Kemudian kami juga berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
4: Sekali lagi selamat datang untuk KRI dan seluruh kru, dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan BJNB dan BJGM. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan jalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
2: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusti melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, Negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga. Legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legends. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin

0: bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini, meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand, dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim, di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United, dalam hal ini para pemain legendnya, sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia, dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim, baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar, nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini, informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah, pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Berikutnya sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Nirap Lulululul Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, masih bersama kami di FM 91,7 MHz. Tepat di pukul 20:34 pendengar, kami menghadirkan Mimbar Agama Islam edisi Jumat 9 Oktober dengan judul Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Mengetahui.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

عيد. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى يوم الموعود. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله، segala puji hanya milik Allah Rabbi, segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, sampai nikmat sehat wal afiat. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, itba'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai yang diharapkan. Terkadang seorang manusia harus melewati jalan terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai. Terkadang seseorang harus tersandung dengan batu cadas setelah melalui dataran halus. Hari-harinya penuh warna, terkadang gembira, namun sewaktu-waktu ia dihampiri rasa sedih, duka dan nestapa. Inilah tabiat kehidupan, tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan ini. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menetapkannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam keadaan susah payah. Quran Surah Al-Balad ayat 4. Di antara kesedihan yang banyak menimpa manusia adalah kondisi di mana seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak diharapkannya. Banyak orang yang berusaha menggapai sesuatu yang kelihatannya baik, ia mati-matian mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian itu. Tetapi yang peroleh pada akhirnya adalah tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Ketika ini yang terjadi, tak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menciptakannya dan mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya pun tak luput untuk disalahkan. Manusia-manusia seperti ini hendaknya berhenti dari sikapnya dan mengingat sebuah firman Allah kepada hamba-hambanya. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Wa 'asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa 'asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, diwajibkan atasmu berperang padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Ayat ini merupakan kaidah yang agung,
kaidah yang memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu iman kepada qada dan qadar. Banyak orang mengenal rukun iman yang keenam ini dari nama atau istilah, namun apakah mereka paham makna dan hikmah yang terkandung di dalamnya? Belum tentu. Perlu dipahami, takdir atau qadar adalah perkara yang telah diketahui dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan telah dituliskan oleh al-qalam atau pena dari segala sesuatu yang akan terjadi hingga akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam atau pena, lalu Allah berfirman, tulislah. Ia bertanya, wahai Rabbku, apa yang harus aku tulis? Allah berfirman, tulislah takdir segala sesuatu sampai terjadinya kiamat. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Mengimani takdir baik atau buruk dari mata manusia merupakan salah satu prinsip akidah. Tidak akan sempurna keimanan seseorang sehingga dia beriman kepada takdir, yaitu dia mengikrarkan dan meyakini dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu berlaku atas ketentuan qada dan takdir atau qadar Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, tidak beriman salah seorang dari kalian hingga dia beriman kepada qadar baik dan buruknya dari Allah, dan hingga yakin bahwa apa yang menimpanya tidak akan luput darinya, serta apa yang luput darinya tidak akan menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lihatlah contoh dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit ketika beliau pernah mengatakan pada anaknya, engkau tidak dikatakan beriman kepada Allah hingga engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, dan engkau harus mengetahui bahwa apa saja yang akan menimpamu tidak akan luput darimu, dan apa saja yang luput darimu tidak akan menimpamu. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, takdir itu demikian. Barang siapa yang mati dalam keadaan tidak beriman seperti ini, maka dia akan masuk neraka. Ibnu Qudamah rahimahullah berkata, para imam salaf terdahulu dari kalangan umat Islam telah bersepakat bahwa wajib beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, yang sedikit maupun yang banyak. Tidak ada sesuatu pun terjadi kecuali atas kehendak Allah, dan tidak terwujud segala kebaikan dan keburukan kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan siapa saja dalam keadaan sejahtera, dan ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepadanya, dan menjadikan siapa saja yang dia kehendaki dalam keadaan sengsara atau menjadi penghuni neraka. Ini merupakan keadilan darinya serta hak absolutnya, dan ini merupakan ilmu yang disembunyikannya dari seluruh makhluknya. Musibah-musibah dan kejadian-kejadian menimpa manusia semuanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun sebelum dia menciptakan langit dan bumi. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menulis seluruh takdir seluruh makhluk sejak 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Sehingga kehendak Allah Subhanahu wa taala itu pasti terlaksana karena kekuasaannya sempurna meliputi segala sesuatu. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti akan terjadi, meskipun manusia berupaya untuk menghindarinya
dan apa yang tidak dikehendakinya maka tidak akan terjadi, meskipun seluruh makhluk berupaya untuk mewujudkannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibati fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dhalika 'ala Allahi yasir. Yang artinya, tidak ada bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak juga yang menimpa dirimu kecuali telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو

0: mubin, yang artinya kunci-kunci semua yang gaib ada padanya, tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahuinya. Tidak ada sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz, Quran Surah Al-An'am ayat 59. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, meletakkan ayat-ayat di atas Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dan Quran Surah Al-An'am ayat 59 serta ayat-ayat yang lainnya sebagai pedoman hidup akan membuat hati ini tenang, nyaman, dan jauh dari keresahan. Andai kita mau kembali melihat lembaran-lembaran sejarah di dalam Al-Quran, membuka mata untuk mengamati realita yang ada, niscaya kita akan menemukan pelajaran-pelajaran dan bukti yang sangat banyak. Bukti yang menunjukkan bahwa keputusan Allah Subhanahu wa taala adalah yang terbaik. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tahu yang kita tidak tahu. Lihatlah ibunda Nabi Musa alaihi salam yang menghanyutkan anaknya di sungai, betapa kecemasan dan ketakutan yang luar biasa menginggapinya. Apa yang terjadi pada Musa yang mungil itu? Selanjutnya ternyata ia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia tidak mati karena tenggelam dalam air yang dalam atau dimakan oleh hewan buas di sungai. Tidak, dia tidak mati. Allah Subhanahu wa taala justru membawanya pada rumah seorang raja yang di kemudian hari akan menumbangkan kejemawaannya. Lihatlah kisah bocah laki-laki yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihi salam atas perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam itu membuat Nabi Musa alaihi salam bertanya-tanya. Maka Nabi Khidir alaihi salam pun memberikan jawaban yang kata-katanya diabadikan dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 80 dan 81. Yang artinya, dan adapun anak muda itu, maka keduanya adalah orang-orang mukmin, dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran, dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu dan bapaknya. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRIND yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada takdir akan mengantarkan kita kepada sebuah hikmah penciptaan yang mendalam, yaitu bahwasannya segala sesuatu telah ditentukan. Sesuatu tidak akan menimpa kita kecuali telah Allah Subhanahu wa taala tentukan kejadiannya. Demikian pula sebaliknya, apabila kita telah faham dengan hikmah penciptaan ini, maka kita akan mengetahui dengan keyakinan yang dalam bahwa segala sesuatu yang datang dalam kehidupan kita tidak lain merupakan ketentuan Allah atas diri kita. Sehingga ketika musibah datang menerpa perjalanan hidup kita, kita akan lebih bijak dalam memandang dan menyikapinya. Demikian pula ketika kita mendapat giliran memperoleh kebahagiaan, kita tidak akan lupa untuk mensyukuri nikmat Allah yang tiada henti. Manusia memiliki keinginan dan kehendak, tetapi keinginan dan kehendaknya mengikuti keinginan dan kehendak Rabbnya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, karena tidak setiap hal akan berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka hendaklah kita menyerahkan semuanya dan beriman kepada apa yang telah Allah tentukan. Jangan sampai hati kita menjadi goncang karena sedikit sentilan, sehingga muncullah bisikan-bisikan dan pikiran-pikiran yang akan mengurangi nikmat iman kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, berusahalah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu, dan mintalah pertolongan Allah, dan janganlah sampai kamu lemah jika sesuatu menimpamu. Janganlah engkau berkata, seandainya aku melakukan ini dan itu, niscaya akan begini dan begitu. Akan tetapi, katakanlah, qadarullah wa ma syaa'a fa'allah. Allah telah mentakdirkan segalanya, dan apa yang dikehendakinya pasti dilakukannya. Karena sesungguhnya kata seandainya itu akan mengawali perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Setiap manusia tidak boleh memasrahkan diri kepada takdir tanpa melakukan usaha apapun, karena hal ini akan menyelisih sunnatullah. Oleh karena itu, berusahalah semampunya, kemudian bertawakallah, karena Allah sudah berjanji. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, wa man yatawakkal ala Allahi fahuwa hasbuh, inna Allaha balighu amrih, قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَرًا. Yang artinya, dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq ayat 3.
1: Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar Pro 1 RRI ND yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bagi mereka yang hari ini terpenjara dalam kesedihan karena bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anak, inilah jawabannya. Mungkin saja jika memiliki anak, lalu dengan keberadaan anak tersebut, ia akan terjerumus dalam kesesatan akibat cinta yang berlebihan kepadanya. Karena pada hakikatnya, anak juga merupakan fitnah. Mungkin saja Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan mereka jauh dari jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala lebih tahu, sedang mereka tidak mengetahui. Lihatlah seorang Zakaria alaihissalam yang berdoa berpuluh-puluh tahun hingga ia mendapatkan anak, dengan keajaiban Allah subhanahu wa ta'ala memberikan anak walau istrinya adalah seorang yang mandul dan ia pun sudah tua renta. Bersabarlah, niscaya kita akan mendapatkan keajaiban itu. Bagi mereka yang hari ini belum juga terkabul hajatnya melalui munajat-munajat doa yang dipanjatkan, bersabarlah, bukannya Allah subhanahu wa ta'ala tak sayang kepada kita, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ingin terus mendengar lirih suara kita dalam penggalan bait-bait doa yang dihiasi dengan air mata. Mungkin saja ketika doa kita terkabul, kita akan melupakannya dan semakin menjauhinya, hingga malam-malam berkah dan indah tidak lagi hidup dan larut bersama datangnya pagi. Dan bagi mereka yang hari ini bersedih karena perjalanan hidup yang tak sesuai harapan, tak usah berlarut dalam duka dan kecewa. Semuanya Allah subhanahu wa ta'ala telah atur dengan keluasan rahmatnya, sedang kita hanya menginginkan kesenangan yang terkalahkan oleh ego. Bertasbihlah dan puji dia, insya Allah hati kita akan lapang. Olehnya teruslah berdoa dan minta kepadanya, karena sifat kemahalembutannya akan mengelus dada kita yang sedang sempit. Teruslah bermunajat kepada Allah, karena sifat kemahatahunya akan menyejukkan pandangan kita yang serba terbatas. Teruslah bermohon kepadanya, karena sifat kedermawaannya akan memberikan semua yang kita pinta dan mencukupkan kita dari seluruh gunda gulana yang kaum muslimin wal muslimat, para pendengar siaran mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan engkau tidak tahu. Allah telah menyiapkan kebahagiaan yang amat besar di balik sabaranmu, di balik kesyukuranmu, dan di balik keridhaanmu akan takdir yang engkau jalani. Mohon ampunlah dan serahkan semua urusanmu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semua bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik, itu datangnya dari Allah. Dan jika ada yang buruk, itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Amin, amin ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: Instagram @RRISP Labuan Bajo. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting.
1: Masih di FM 91,7 MHz pendengar melalui portal resmi rri.co.id, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah pendengar, kami menghadirkan drama radio dengan judul Kalau Cinta Jangan Marah.

0: Beberapa kali keadaanmu sudah memperingatkan kalau kali ini seharusnya pulang segera. Dari pagi tadi, WhatsApp-nya sudah dikirim. Saya harus pulang segera. Keadaanmu akan pergi bersama teman-temannya. Tidak jelas ia akan pergi kemana. Yang penting saya harus pulang segera. Dengan alasan, cita anak kami tidak ada yang mengasuh. Saya sudah mencoba kerja secepat-cepatnya. Akan tetapi, bosku bilang kalau pekerjaan ini harus segera selesai. Dengan sangat terpaksa, saya harus lembur menyelesaikan pekerjaan ini. Saya tiba di depan rumah menjelang maghrib. Azan sudah berkumandang. Saya melangkah pelan dengan pena yang membebani pundak saya. Belum sampai masuk rumah, Kak Danu tampak berkacak pinggang dan matanya melotot ke arah saya.
1: Saya sebilang tuh, kau harus segera pulang. Sekarang jam berapa? Jam berapa?
2: Aduh kakak, sabar kakak, maaf.
3: Ini ribut apa kamu nih? Ribut-ribut terus nih.
1: Apa? Minggir. Ini urusan saya dan istri. Jangan ikut campur ya.
3: Danu, kau nih kurang ajar sekali ya. Kau tidak bisa ngomong baik-baik kan? Kenapa kau harus pakai bentak-bentak begitu?
1: Biar saja. Jadi istri kau tidak ikut suami. Berani lagi sama suami. Biar kapok dia.
0: Saya bisa menangis. Air mata membasahi pipi saya. Rasanya wajah saya perih sekali. Bukan hanya itu, hati saya juga terasa ditusuk duri. Sakit yang memang tidak tertahankan. Aduh Tuhan, saya ini harus kerja serius. Cari uang untuk anak dan suami. Tapi kenapa balasan seperti ini? Apa salah saya? Besok paginya, saya tidak berangkat kerja. Mata saya sembab, pipi saya biru, bibir saya perih. Saya hanya bisa diam. Rasanya merana merasakan peristiwa ini. Sekali lagi, saya hanya bisa diam. Tidak terasa air mata saya menetes. Saya sangat mencintai keluarga saya. Tapi mengapa Kak Danu tega bertindak kasar seperti ini?

0: Saya lihat ini bukan pertama kali Danu nih kasar dengan kau nih.
1: Benar kakak, saya ini malu sekali dengan tetangga, malu dengan teman-teman. Bagaimana kalau mereka sampai tahu kok kakak kelakuan suami saya nih seperti itu? Mau taruh di mana kakak saya punya muka nih?
0: Iya Intan, memang siapa sih yang mau seperti ini nih?
1: Iya kakak, tapi kak Danu nih memang gampang marah nak. Kalau marah tuh, bagaimana ya dia marah tuh? Aduh, saya sebenarnya tidak kuat lagi kakak. Saya harus bagaimana kakak?
0: Iya, kok yang sabar ya. Aduh. Yang macam Danu buat kemarin itu tuh, macam tempeleng dan sejenisnya itu namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kalau itu terjadi, itu tuh sebenarnya sudah masuk pelanggaran hak asasi manusia, Intan.
1: Lalu bagaimana kakak? Saya takut sekali dengan Kak Danu. Nanti kalau saya lapor, Kak Danu, aduh tambah marah lagi.
0: Kau jangan takut Intan, kau bisa lapor sendiri ke polisi. Kau juga bisa beri surat kuasa untuk keluarga atau orang yang kau percaya untuk bisa lapor.
1: Lalu Kak Rin, buktinya apa kalau saya kena KDRT kakak?
0: Oh itu gampang, gini saya baru baca nih dia pun brosur. Kemarin itu kakak dapat brosur dari penyuluhan hukum dan HAM. Jadi Intan, menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 itu, keterangan seorang saksi korban saja tuh sebenarnya sudah cukup untuk buktikan bahwa terdakwa tuh bersalah. Apalagi nih kau sertakan dengan alat bukti sah yang lain. Misalnya ada keterangan saksi atau keterangan ahli, surat, petunjuk, dan juga keterangan terdakwa.
1: Tapi kakak, sebenarnya saya dan Kedahanu itu kan pertengkaran masalah biasa, masalah rumah tangga tuh kakak. Lalu kenapa mesti ada undang-undang
0: nih? Itu kan memang masalah domestik ya Intan ya. Tapi kalau ada kasus seperti kau dengan Danu itu, maka negara juga berhak ikut campur. Karena apapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu otomatis pasti pelanggaran HAM. Kejahatan, kemanusiaan, juga diskriminasi.
1: Oh begitu ya kakak ya?
0: Iya Intan, jadi dalam undang-undang itu juga dijelaskan bahwa kekerasan fisik itu tuh ada sanksinya. Kekerasan fisik oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari itu bisa dipidana penjara paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.

0: Kak Danu, kenapa Kak Danu tuh kasar sekali dengan saya tuh?
1: Saya kesal sekali dengan kau. Berapa kali saya bilang kau pulang cepat, malah kau terikut tuh.
0: Aduh kakak, saya kerjakan untuk keluarga. Kakak sendiri tahu tuh kalau semua yang saya buat ini kan untuk keluarga. Kak Danu mengerti tuh kalau anak-anak ini harus perlu biaya tuh kakak.
1: Iya, tapi kau itu terlalu gila kerja. Gila sekali, tidak bisa atur waktu tuh.
0: Aduh kakak, tidak kakak, sumpah. Semua ini saya lakukan untuk keluarga kita. Bukan hanya buang waktu. Kalau sekali-sekali saya lemburkan biasa tuh kakak. Saya ini ikhlas kok bantu ekonomi kita nih kakak, ekonomi keluarga.
1: Iya, tapi saya kadang cemburu dengan kau punya pekerjaan itu.
0: Apa kakak? Aduh kakak, pekerjaan saja kau cemburu nih?
1: Iya memang Intan, saya memang belum bisa mencukupi semua kebutuhan keluarga kita. Saya kadang stres memikirkan hal itu. Maunya cuma marah-marah saja.
0: Lalu, kau lempiaskan ke saya kakak?
1: Ah, bukan begitu maksud saya.
0: Kakak, kau tempelin saya itu tuh sudah termasuk kekerasan rumah tangga. Sanksinya tuh berat sekali kakak, bisa penjara, denda lagi.
1: Saya sebenarnya paham Intan, tapi kadang saya lupa tuh kalau lagi emosi.
0: Ya kakak, tidak perlu emosi tuh kakak. Kita ini sudah dewasa, sudah punya anak. Kalau apa-apa emosi, lalu rumah ini mau jadi apa kakak? Kak seperti tinggal di neraka tuh kakak.
1: Memang benar Intan.
0: Itu kau tahu. Sekarang kita harus saling introspeksi diri kakak. Kita rukun kembali. Tidak usah melakukan hal-hal yang seperti kemarin tuh. Malu dengan tetangga. Kalau rukun kenapa? Taat hukum, hidup ini kan tambah bahagia kalau kita bisa rukun.
1: Memang Intan, sebenarnya tidak baik kalau kita banyak bertengkar. Kalau anak-anak tahu saat kita bertengkar, kasihan tuh mereka. Pasti itu jadi pelajaran yang tidak baik gitu.
0: Memang, tidak mudah kakak kalau bina keluarga harmonis tuh kakak. Tetapi itu kita harus tetap berusaha agar mencapai keluarga sejahtera, lahir dan batin.
1: Benar Intan, kita ini sudah berumah tangga 10 tahun. Tapi macam kayak belum paham tentang tujuan hidup tuh.
0: Nah itu dia, namanya berumah tangga tuh memang harus seperti itu kakak. Harus saling belajar, saling melengkapi, saling memahami. Apa gunanya kita berumah tangga kalau tidak bisa paham, tidak bisa saling memahami?
1: Saya mengaku salah, berkali-kali sudah kasar dengan kau tuh.
0: Mulai sekarang kita harus hati-hati kakak. Sebab semua tindakan kita kasar itu ada sanksinya. Bisa dipenjara, denda. Nah kalau kejadian seperti itu kan sangat malu tuh kakak.
1: Ya pastilah, keluarga kita yang jadi malu nanti.
0: Kita memang harus introspeksi diri kakak. Siapa tahu memang saya juga salah, kakak juga keliru. Semua itu kan ada penyebabnya.
1: Saya paham Intan. Kadangkala memang saya hilaf. Saya minta maaf ya.
0: Iya kakak, saya juga minta maaf kakak.

0: Tuh kok yang rukun, jangan tempeleng-tempeleng. Kalau mau tempeleng tuh pakai cinta saja.
1: Ih, Karin, ini maksudnya apa ya?
0: Kamu dua pikir sendiri toh.
1: Memang saya pikir-pikir orang berumah tangga itu harus bisa introspeksi. Melihat dalam hati apakah ada niat tulus untuk menjalin hubungan yang harmonis selamanya. Apapun masalah yang menimpa dalam keluarga, tentunya bisa dimusyawarahkan agar keharmonisan rumah tangga bisa diwujudkan. Pertengkaran dalam rumah tangga ibarat warna-warna yang menyertai langkah kehidupan. Jika demikian, kekerasan dalam rumah tangga pastilah jauh dari keluarga bahagia itu. Semoga benih-benih cinta ini tumbuh dan tumbuh dalam hati kami sekeluarga.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar ada Nur Astan. Tepat di pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan, menghadirkan program Komunitas Bicara. Pemutaran rekaman siaran ulang dengan judul Mengubah Kain Tradisional Menjadi Busana Siap Pakai dengan narasumber Ibu Rofina, pendiri sentra IKM Tenun Molas, dan presenter Nur Astan.

0: Untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan acara Komunitas Bicara, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
3: Selamat malam pendengar, masih bersama Nur Astan. Kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Bersama Nur Astan akan menghadirkan program Komunitas Bicara. Dengan tema malam hari ini pendengar, inovasi sentra IKM Tenun Molas mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai. Malam hari ini kami menghadirkan sentra IKM Tenun Molas langsung dari Lembor, dan kami juga malam hari ini sudah terhubung bersama pendiri IKM Tenun Molas bersama Ibu Rovina. Selamat malam Ibu Rovina.
4: Selamat malam Kak Nur Astan.
3: Baik, bagaimana kabarnya hari ini Bu?
4: Tuhan baik Kak.
3: Baik, untuk itu langsung saja Bu memperkenalkan dirinya kepada pendengar RRI Labuan Bajo.
4: Saya memperkenalkan diri, nama saya Rovina Kartini. Saya dari Lembor Wenakeng. Saya adalah salah satu pengrajin tenun di sentra IKM Tenun Molas. Dengan adanya undangan dalam acara Komunitas Bicara dari Studio RRI Labuan Bajo ini suatu kehormatan bagi sentra IKM Tenun Molas. Kepada Kakak Nur Astan serta tim Studio RRI, saya mengucapkan terima kasih.
3: Baik, terima kasih kembali Ibu Rovina selaku pendiri IKM Tenun Molas langsung dari Lembor ya Ibu, tepatnya di Wenakeng. Untuk itu pendengar, bagi Anda yang ingin ikut berpartisipasi atau ikut berpartisipasi dalam program Komunitas Bicara dengan tema inovasi sentra IKM Tenun Molas mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai. Langsung saja untuk Anda memberi komentarnya di YouTube, channel YouTube RRI Labuan Bajo. Kami akan menemani Anda pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum kita ke segmen wawancara, kami akan kembali sesaat lagi bersama Ibu Rovina selaku pendiri IKM Tenun Molas setelah jeda beberapa saat.
2: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: IKM Tenun Molas mengubah kain tradisional menjadi busana siap pakai. Langsung saja untuk Anda memberi komentarnya di YouTube channel YouTube RRI Labuan Bajo. Kami akan menemani Anda pendengar Prosatu RRI Labuan Bajo hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sebelum itu, sebelum kita ke segmen wawancara, kami akan kembali sesaat lagi bersama Ibu Rofina selaku pendiri IKM Tenun Mola setelah jeda beberapa saat.
1: Anda masih bersama di acara Komunitas Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Nur Astan di program Komunitas Bicara. Pendengar, langsung saja kita ke segmen wawancara bersama Ibu Rovina. Bagaimana awal mula ide untuk mentransformasikan kain tenun tradisional Manggarai, Bu, menjadi busana siap pakai?
1: Cerita awal mula dan mengubah kain tenun menjadi pakaian siap dipakai. Dengan melihat perkembangan zaman, anak muda sekarang ini jarang sekali menggunakan kain tenun.
0: Iya, Bu.
1: Karena tekstur kain tenunnya agak tebal dan tidak nyaman saat dipakai dan beraktivitas. Itu merasa ribet. Muncul ide inovasi kain tenun dengan menggunakan pewarnaan alam yang ramah lingkungan dan juga kainnya teksturnya itu lembut dan dingin. Kita buatkan dalam bentuk pakaian yang simpel seperti blazer, shawl, rok lilit, tas,
0: pasal, blazer, dan semuanya.
1: Ya.
0: Dan apa makna, Bu, dibalik nama tenun molas? Kenapa harus namanya tenun molas? Dan apakah ada filosofi khusus dan mengapa harus dikatakan tenun molas, Bu? Baik, untuk Ibu Rovina, apa makna dibalik,
1: ya?
0: Oke. Baik, kami ulangi, Bu, untuk pertanyaan selanjutnya. Ya. Apa makna dibalik nama IKM Sentra Tenun Molas dan bagaimana Sentra IKM menjaga nilai filosofis dan kesakralan motif asli saat diubah menjadi pakaian modern?
1: Oke, baik, Ibu. Baik, kita nurut.
0: Ya, Bu.
1: Makna nama tenun molas merupakan sebuah bentuk penghormatan terhadap identitas budaya lokal. Ikan warisan leluhur.
0: Kain tenun yang dibuat oleh ibu-ibu anggota, ya, Bu, ya, dari IKM Sentra Tenun Molas. Siapa saja, Bu, target pasar utama untuk penjualan dari tenun molas kain ini, Bu?
1: Oh, target pasar wisatawan domestik maupun para mancanegara yang mencari buah tangan atau oleh-oleh dari kota premium Labuan Bajo.
0: Baik, Ibu.
1: Dan juga hotel yang berbintang dalam bentuk souvenir.
0: Oke. Berarti sudah terhubung langsung dengan hotel-hotel, ya, Bu, dan mitra-mitra yang lain juga.
1: Ya, ada beberapa mitra lain, kata Nur, di toko souvenir.
0: Berarti untuk hotel-hotel ini tuh, Bu, apakah mereka menghubungi langsung atau ada kerjasama khusus dengan?
1: Kalau untuk langsung dengan perhotelan belum, kata Nur. Kita melalui toko souvenir yang ada di Labuan Bajo.
0: Baik, Ibu. Untuk siapa, bagaimana antusiasme atau respon awal dari para pengrajin, Bu, para pengrajin tenun lokal ketika diajak untuk bersama membuat tenun atau bagaimana cerita awalnya, Bu, sehingga adanya IKM Sentra Inovasi ini di Lembor?
1: Respon awal para pengrajin tenun lokal

0: Ya, pastinya mereka menyambut dengan positif karena inovasi ini mendapat mempercepatkan proses produksi dan juga peningkatan nilai penjualan. Lebih banyak dikenal orang dan cepat terjual produknya.
1: Baik, Ibu. Untuk memilih atau membuat tenunan ini, Bu, berawal dari apakah harus memilih bahannya secara bersamaan atau mungkin dirunding terlebih dahulu pada saat proses pembuatan produksinya, Bu?
0: Untuk produksinya kita sesuai dengan pesanan pelanggan, terus kita memilih bahan yang sesuai dengan pesanan customer kita.
1: Berarti saat proses pembuatan tenun ini atau diubah dengan busana siap pakai itu tunggu ada customer yang pesannya, Bu, baru kita menjahit.
0: Kalau sekarang ini masih kita tidak hanya menunggu pesanan dari customer, kita juga ada tenun molas.
1: Baik. Berarti banyak ya, Bu, kalangan customer yang sudah menjelajahi atau mengunjungi IKM sentra ini, Bu.
0: Iya, kan.
1: Baik, apakah dari pemerintah daerah, Bu, juga turut serta atau mendukung dengan inovasi dari IKM sentra ini, Bu?
0: Iya, dari pemerintah juga banyak support dan apresiasi dari mereka itu. Mereka telah memfasilitasi tempat produksi dan serta perlengkapan alat tenun dan juga berbagai pelatihan-pelatihan untuk produk turunan, Kakak.
1: Baik, berarti didukung dan disupport langsung oleh pemerintah daerah ya, Bu, ya, untuk IKM Sentra Tenun Molas. Untuk pada saat merekrut anggotanya, Bu, apakah itu langsung dipilih langsung oleh Ibu sendiri atau melalui dari persetujuan dari pemerintah daerah tersebut, Bu?
0: Itu kita pilih sendiri, dari saya sendiri atas kemauan dan niatnya anggota sendiri mau bergabung dengan kita.
1: Iya, Bu. Berarti anggotanya yang pandai dalam menenun ya tentunya ya, Bu, ya, yang ahli.
0: Ada yang ahli, ada juga yang
1: masih belajar.
0: Kita baru latih, ya, masih belajar di tempat produksi.
1: Baik, berarti bukan hanya dicari yang sudah ahli, tetapi juga bisa bagi yang masih belajar juga bisa bergabung ya, Bu?
0: Iya.
1: Baik, Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sentra IKM menentukan desain atau model baju, Bu, agar tetap trending namun tidak kehilangan identitas Manggarai? Baik, Bu, sekali lagi untuk pertanyaannya, bagaimana sentra IKM dalam menentukan desain atau model tren baju, Bu, tetapi tidak menghilangkan identitas kekhasan dari Manggarai?
0: Cara untuk kita pasti memerlukan model pakaian agar tetap tren dan kekinian dengan memilih potongan kain dan memadukan dengan item fashion yang sedang populer serta menyesuaikan bentuk tubuh dan acara.
1: Baik, Bu, berarti sebelum didesain atau sebelum dijahit itu customer datang di IKM Sentra itu dengan mereka sudah nentuin ya, Bu, ya, bagaimana bentuk modelan baju yang akan mereka inginkan tentunya ya, Bu?
0: Iya, Kegani.
1: Baik, Ibu. Apakah ada penyesuaian ya, Bu, misalnya dari segi bahan, benang agar pakaian tidak atau untuk menyesuaikan kemauan dari customer?
0: Oh iya, itu ada. Kita pastinya menyesuaikan dari permintaan dari customer, semacam ada request warna atau tekstur kainnya, ada yang mintanya tebal, ada yang mintanya tipis. gitu, kita selalu menyelesaikan.
1: Untuk pengerjaan antara tebal dan ringan dalam kain itu, Ibu memakan waktu banyak?
0: Untuk pengerjaannya tekstur tebal dan
1: ringan
0: itu, itu ya ringan, itu lebih ke bagian yang ringan itu yang memakan waktu lebih lama.
1: Oh, bukan yang berat ya Ibu ya?
0: Iya.
1: Baik, sekitar berapa lama itu Bu? Apakah sampai seminggu atau sebulan pengerjaannya Bu?
0: Untuk ukuran kain 2 meter kali 80 cm itu pengerjaannya untuk yang teksturnya tipis dan lembut itu butuh 10 hari dalam pengerjaannya.
1: Dengan beranggota berapa orang sekarang Bu untuk yang pengerjaan tenun di IKM Sentra ini Bu?
0: Ada 10 anggota.
1: Baik, ada 10 anggota ya Bu, dengan termasuk Ibu sendiri ya Bu ya, dalam pengerjaan tenun
0: ya,
1: ini?
0: Ya, saya sendiri. Ya.
1: Baik, jenis busana siap pakai apa saja Bu yang paling sering diproduksi di IKM Sentra?
0: Yang paling sering diproduksi, yang sering dipakai itu blazer, terus shawl, sama topi, tas, dan anting.
1: Baik.
0: Aksesoris.
1: Untuk proses penjualannya berarti bekerja sama dengan toko yang ada di Labuan Bajo Bu, atau mereka mengunjungi langsung IKM sentranya Bu?
0: Kebanyakan mengunjung langsung di sentra IKM dan melalui nomor WA juga bisa pesan.
1: Baik.
0: Pesan langsung ke sentra IKM.
1: Berarti sangat memudahkan sekali ya pendengar Pro 1 RRI ya. Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin mungkin tertarik dengan penjualan busana siap pakai, tentunya tersedia di sentra IKM Inovasi di tepatnya di Lembor ya Bu ya, di Wenakeng. Pertanyaan selanjutnya Bu, berapa banyak tenaga kerja lokal atau mungkin Ibu juga tertarik untuk ikut bergabung anak muda jika ingin belajar di IKM Sentra ini Bu?
0: Untuk belajar itu nanti ada waktunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk generasi muda itu.
1: Iya Bu.
0: Itu pertanyaannya ada.
1: Dalam pelatihan tenun seperti ini Bu?
0: Iya, dalam pelatihan tenun itu tunggu ada program dari pemerintah. Begitu Bapak.
1: Baik Ibu. Apakah produk busana siap pakai ini Bu sudah berhasil menembus pasar luar daerah, bukan hanya di Manggarai Barat tetapi di luar daerah lainnya atau mungkin di tingkat nasional Bu?

0: masuk luar daerah ya Bu, tentunya dari IKM Sentra ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berinovasi atau ingin belajar tentang cara menenun, langsung saja kunjungi di IKM Sentra di Lembor ya. Bagaimana Bu, sentra IKM tetap menjaga stabilitas harga agar tetap kompetitif di pasar namun tetap menghargai jerih payah dari para penenun?
1: Untuk harganya sendiri kakak, kita penjualannya sesuai dengan kualitas bahannya.
0: Baik Ibu. Untuk harga itu dilihat dari kualitas bahannya Ibu, tingkat naik atau tingginya harga?
1: Tingginya harga itu tergantung dari kualitas kainnya, karena kualitas kainnya ada yang berbeda-beda.
0: Baik Ibu. Apakah ada kain yang nilai harganya itu sangat tinggi dan dicari dari wisatawan ataupun para customer lokal, Bu?
1: Ada kakak. Nilainya sangat tinggi dan sering dicari sama wisatawan itu. Kain pewarna alam, kain warna biru indigo.
0: Baik Ibu.
1: Itu yang selalu dicari.
0: Dalam proses pembuatan kain indigo ini itu memakan waktu 10 hari juga kah Bu?
1: Itu tergantung motif dan ukuran kakak. Kalau motifnya rumit itu berarti dia sampai 12 sampai 15 hari.

0: seminggu.
1: Baik, sesuai dengan tingkatan harganya nanti ya Bu, karena proses produksinya juga memakan waktu yang sangat banyak tentunya ya.
0: Iya, iya Kak.
1: Apakah saat proses produksi itu Ibu dilakukan hanya beberapa orang atau 10 anggota ini ikut serta dalam proses pembuatan satu kain atau terbagi Bu?

0: satu kelompok. Tetapi kalau pesanannya hanya satu dua lembar saja, bisa dibuat satu orang saja ya, sementara yang lain tetap beraktivitas biasa untuk memproduksi kain-kain yang lain.
1: Baik, Ibu. Apakah sudah ada kolaborasi, Bu, dengan mitra-mitra yang ada atau dengan instansi pemerintah daerah setempat untuk menggunakan produk tenun seperti pada acara-acara sehingga menghubungi IKM sentra ini, Bu?
0: Untuk kemitraan belum ada, Bu.
1: Baik. Tapi kalau untuk instansi pemerintah sudah turut bergabung dan ikut berkontribusi juga, Bu?
0: Iya, banyak yang sudah bergabung.
1: Baik. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin ikut berkontribusi dan berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI, langsung saja untuk memberi komentarnya melalui channel YouTube RRI, karena pada malam hari ini kami live di program Komunitas Bicara dengan membahas dengan judul membahas tentang inovasi tenun dari IKM Sentra dari Lembor, tepatnya di Wainakeng, bersama pendiri Ibu Rovina. Sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali beberapa menit lagi.

0: KM Sentra ini, Bu?
1: Untuk kemitraan belum ada, Pak.
0: Baik. Tapi kalau untuk instansi pemerintah sudah turut bergabung dan ikut berkontribusi juga, Bu?
1: Iya, banyak yang sudah bergabung.
0: Baik. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin ikut berkontribusi dan berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI, langsung saja untuk memberi komentarnya melalui channel YouTube RRI, karena pada malam hari ini kami live di program Komunitas Bicara dengan membahas dengan judul membahas tentang inovasi tenun dari IKM Sentra dari Lembor, tepatnya di Wainakeng, bersama pendiri Ibu Rofina. Sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali beberapa menit lagi.

0: model pakaian agar tetap tren dan kekinian dengan memilih potongan kain dan memadukan dengan item fashion yang sedang populer.
1: Bu ya, di Wenakeng. Pertanyaan selanjutnya, Bu, berapa banyak tenaga kerja lokal atau mungkin Ibu juga tertarik untuk ikut bergabung anak muda jika ingin belajar di IKM Sentra ini, Bu?
0: Untuk belajar itu nanti ada waktunya dalam bentuk kegiatan-kegiatan untuk generasi muda itu.
1: Iya,
0: Bu. Itu pertanyaannya ada.
1: Dalam pelatihan tenun seperti ini, Bu?
0: Iya, dalam pelatihan tenun itu tunggu ada program dari pemerintah. Begitu, Bapak.
1: Baik, Ibu. Apakah produk busana siap pakai ini, Bu, sudah berhasil menembus pasar luar daerah, bukan hanya di Manggarai Barat, tetapi di luar daerah lainnya, atau mungkin di tingkat nasional, Bu?
0: Kalau untuk ke luar daerah, ya ada. Ada yang ke Bali, gitu.
1: Baik, sudah langsung masuk keluar daerah ya Bu, tentunya dari IKM Sentra ini. Dan pendengar, bagi Anda yang ingin berinovasi atau ingin belajar tentang cara menenun, langsung saja kunjungi di IKM Sentra di Lembor ya. Bagaimana Bu, Sentra IKM tetap menjaga stabilitas harga agar tetap kompetitif di pasar namun tetap menghargai jerih payah dari para penenun?
0: Untuk harganya sendiri, Kakak, kita penjualannya sesuai dengan kualitas bahannya.
1: Baik, Ibu. Untuk harga itu dilihat dari kualitas bahannya, Ibu, tingkat naik atau tingginya harga?
0: Tingginya harga itu tergantung dari kualitas kainnya, karena kualitas kainnya ada yang berbeda-beda.
1: Baik, Ibu. Apakah ada kain yang nilai harganya itu sangat tinggi dan dicari dari wisatawan ataupun para customer lokal, Bu?
0: Ada, Kakak. Nilainya sangat tinggi dan sering dicari sama wisatawan itu. Kain pewarna alam, kain warna biru indigo.
1: Baik, Ibu.
0: Itu yang selalu dicari.
1: Dalam proses pembuatan kain indigo ini itu memakan waktu 10 hari juga kah, Bu?
0: Itu tergantung motif dan ukuran, Kakak. Kalau motifnya rumit itu berarti dia sampai 12 sampai 15 hari. Dan juga proses pewarnaannya itu sangat lama. Memakan waktu 1 sampai 2 minggu.
1: Baik, sesuai dengan tingkatan harganya nanti ya Bu, karena proses produksinya juga memakan waktu yang sangat banyak tentunya ya.
0: Iya, iya Kak.
1: Apakah saat proses produksi itu Ibu dilakukan hanya beberapa orang atau 10 anggota ini ikut serta dalam proses pembuatan satu kain atau terbagi Bu?
0: Kadang kita itu kalau banyak pesanannya warna yang sama berarti kita warnanya sama-sama dalam satu kelompok. Tetapi kalau pesanannya hanya 1-2 lembar saja, bisa dibuat satu orang saja ya, sementara yang lain tetap beraktivitas biasa untuk memproduksi kain-kain yang lain.
1: Baik, Ibu. Apakah sudah ada kolaborasi, Bu, dengan mitra-mitra yang ada atau dengan instansi pemerintah daerah setempat untuk menggunakan produk tenun seperti pada acara-acara sehingga menghubungi IKM Sentra ini, Bu?
0: Untuk kemitraan belum ada, Kakak.
1: Baik. Tapi kalau untuk instansi pemerintah sudah turut bergabung dan ikut berkontribusi juga, Bu?
0: Iya, banyak yang sudah bergabung.
1: Baik. Pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin ikut berkontribusi dan berpartisipasi bersama kami di Pro 1 RRI, langsung saja untuk memberi komentarnya melalui channel YouTube RRI, karena pada malam hari ini kami live di program Komunitas Bicara dengan membahas dengan judul membahas tentang inovasi tenun dari IKM Sentra dari Lembor, tepatnya di Wainakeng bersama pendiri Ibu Rovina. Sesaat lagi kami akan jeda dan akan kembali beberapa menit lagi.

0: informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo dalam program Komunitas Bicara. Dan masih bersama narasumber kita, Ibu Rovina selaku pendiri IKM, Sentra IKM dari Lempor Wainak. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya, Bu, apakah ada pelatihan khusus untuk anggota IKM untuk meningkatkan standar jahitan maupun dari segi desain?
1: Untuk pelatihan khususnya itu tidak ada dari kami, itu tunggu ada program dari pemerintah setempat.
0: Baik, Ibu, berarti tunggu rekomendasi atau pembukaan pelatihan dari pemerintah setempat ya, Ibu. Kalau dari IKM sendiri belum dibukakan atau tidak ada pelatihan khusus semacam itu, Bu?
1: Ya, itu belum ada.
0: Berarti langsung dipraktekkan secara langsung saja, Ibu, tanpa ada pelatihan terlebih dahulu?
1: Untuk yang kita rekomendasikan produksi di Sentra IKM Tenun Ulas itu yang sudah bisa menenun, tetapi untuk pengembangan motifnya kita bisa juga latih di sana untuk yang belum tahu semua motif-motif.
0: Baik, Bu, berarti menenun sambil belajar ya, Bu, ya?
1: Ya.
0: Bagaimana Sentra IKM, Bu, memanfaatkan momentum kunjungan wisatawan yang misalnya ada di Labuan Bajo? Apakah Sentra IKM ini juga turut menghadiri momentum tersebut, acara-acara tersebut untuk memperkenalkan produk-produknya, Bu?
1: Untuk mengikuti momentum pariwisata di Labuan Bajo itu tentunya kita biasanya ada undangan dari berbagai dinas, berarti kita bisa ikut acara itu untuk pemasaran produk-produk kami.
0: Sebelumnya apakah sudah pernah menghadiri kegiatan yang diberi undangan langsung oleh dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah, Bu?
1: Ya, itu sudah ada waktu KTT ASEAN Sami, kita juga ikut hadir untuk pameran kain-kain tenunnya kami, dan juga kain produksi kami itu melewati toko souvenir di Labuan Bajo. Itu ada dua bapak para pemimpin negara menggunakan kain tenun dari Sentra IKM Tenun Molas.
0: Menarik ya, pendengar tentunya, dan ini salah satu bentuk penghargaan yang sangat selalu diingat ya, Ibu, dan bagian dari apresiasi untuk Sentra IKM Inovasi Tenun Molas ini yang dimana sudah menghadirkan acara momentum yang dilaksanakan di Labuan Bajo KTTA Nasional ya, Bu, ya?
1: Ya, dengan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, acara-acara yang lain.
0: Kegiatan-kegiatan yang lain itu seperti di mana saja, Bu, untuk menghadirkan acara tersebut?
1: Untuk menghadirkan acara tersebut, biasanya kita itu diundang oleh dari dinas

0: kesenian kantor Dekranasda. Pokoknya dulu itu banyak, ada sayur komodo, banyak sekali.
1: Banyak ya Ibu untuk mengikuti dulu, momentum. Cuman
0: kerja pertama, Bapak Sandiaga Uno juga saya yang pengalungan.
1: Iya Bu, langsung tenun dari Sintra IKM ini ya Bu ya?
0: Iya.
1: Baik, suatu penghargaan Pedegarya tentunya apresiasi khusus untuk Sintra IKM ini yang sudah diakui oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dan ikut juga atau mendapati penghargaan tersebut juga sesuatu yang sangat beruntung ya Bu ya. Dan sebagai mendobrak dan akan terus memberi versi terbaik. Jadi pertanyaan selanjutnya Ibu Rovina, strategi pemasaran apa Bu yang dilakukan Ibu dalam media sosial untuk memperkenalkan inovasi dari kain tenun berubah menjadi busana siap pakai?
0: Kita untuk promosinya kita lewat Instagram, Facebook, dan juga lewat
1: TikTok Bu?
0: WhatsApp grup dengan TikTok.
1: Untuk WhatsApp grup ini anggotanya yang beranggota dari pengrajin tenun atau dari luar juga ada dalam grup tersebut Bu?
0: Ada dari luar itu anggota grup seperti pariwisata Manggarai Barat, terus WhatsApp grup dengan Naker Trans, dan juga Disdanggrid.
1: Baik Bu. Dan saya juga melihat ya Bu ya di Instagram milik IKM Tenun Molas ini juga sudah ada beberapa pemerintah daerah yang bukan hanya pemerintah daerah dari Manggarai Barat yang ikut mengunjungi ya Bu di sentra IKM. Itu dari pemerintah daerah dari mana saja Bu?
0: Itu dari pemerintah daerah dari Sumatera dan juga dari Lampung. Soalnya lupa lagi yang lain tuh. Ada dari Bandung.
1: Iya Bu. Banyak ya Bu ya. Banyak. Mereka juga ikut mengapresiasi ya Pedegar atas karya dari Sentra IKM Tenun Molas di mana mengubah kain tenun yang tadinya itu bersifat tenun atau sesuatu yang sangat sulit dalam memproduksinya dan memakan waktu bukan hanya sehari melainkan bisa membuahkan hasil atau memakan waktu hingga sampai 2 minggu ke depan. Dan bukan hanya dari apresiasi ini dan penghargaan ini, bukan hanya masyarakat lokal yang ikut berpartisipasi atau mengapresiasi hasil desain, hasil tenunan dari IKM Sentra IKM Tenun Molas yang dari Lembor ini, tetapi juga sudah diakui oleh pemerintah dari luar daerah atau luar provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada kendala utama Bu dalam saat proses produksi atau proses penjualannya?
0: Kalau untuk kendala utama dalam proses produksi itu, kendalanya kita itu dalam produksi yaitu mengadakan bahan baku.
1: Bahan baku
0: seperti benang. Benang itu kita masih beli di luar kota.
1: Untuk benang tidak terdapat di Manggarai ya Bu?
0: Iya, itu tidak terdapat, kita harus beli di luar kota.
1: Hanya untuk khusus benang atau bahan-bahan lainnya juga Bu?
0: Benang sama bahan-bahan lainnya seperti tunjung dengan kapur gitu sebagai pelengkap pewarna, untuk pewarna alam itu.
1: Baik Ibu, membutuhkan waktu berapa lama Bu untuk mendapatkan bahan baku atau diproses secara atau melalui pemesanan terlebih dahulu Bu?
0: Ya, kita harus pesan dahulu, terus 3 sampai 4 minggu begitu baru bisa datang. Dan juga untuk kendala dalam pemasarannya, kita belum secara digitalisasi.
1: Baik Ibu, berarti
0: digitalisasi secara digitalisasi kita belum begitu bagus dan kita masih tahap-tahap belajar gitu untuk pemasarannya.
1: Baik Bu, tapi ketika ditelusuri atau dilihat itu sudah sampai di tahapan di mana sudah memperkenalkannya kepada khalayak publik secara luas ya Bu. Mungkin juga beberapa pelanggan atau customer juga melihat dari Instagram terlebih dahulu ya Bu, baru melakukan pemesanan. Dan pendengar RRI Labuan Bajo, bagi Anda yang senang atau sangat koleksi dengan tenun kain khas daerah Manggarai, langsung saja untuk Anda mengunjungi langsung atau tertarik untuk melihat proses produksi dari IKM Tenun Molas yang ada di Lembor, tepatnya di Wenakeng. Dan untuk Ibu, pertanyaan selanjutnya untuk Ibu Rovina, bagaimana bagaimana cara Ibu mengajak untuk menghadapi persaingan dengan produk kain bermotif lain Ibu?
0: Untuk persaingannya, kami harus tetap mempertahankan kualitas kain, keasliannya, dan juga harus selangkah lebih maju lagi untuk melihat perkembangan di perkembangan pasar di luar.
1: Karena ini busana modern ya Bu ya, diubah menjadi busana yang siap dipakai, tetapi untuk kekhasan dari Manggarainya tidak bisa dihilangkan, seperti itu ya Bu ya?
0: Iya, seperti itu.
1: Baik Bu, bagaimana atau apa harapan dan pesan yang ingin Ibu capai beberapa tahun ke depan untuk IKM Tenun Molas ini Bu?
0: Harapan semoga produk kami dari pasar lokal bisa menjadi pasar global dan sentra IKM. Tentu harapan terbesarnya kami tetap menjadi terus berkembang dan jaya terus.
1: Baik, amin ya Bu. Semoga setelah menghadirkan IKM sentra di Pro 1 RRI Labuan Bajo, banyak pendengarnya akan tertarik mengunjungi langsung ke tempat produksinya di IKM sentra Tenun Molas ini.
0: Untuk ajakan masyarakatnya, boleh kan Bu?
1: Ya silakan, boleh Bu.
0: Mari kita tunjukkan rasa cinta kepada tanah air dan budayakan warisan leluhur kita. Yang patut kita lestarikan dengan membiasakan diri bangga dan mencintai produk lokal. Itu saja.
1: Baik, terima kasih untuk Ibu Rovina dalam berbagi atau ikut serta berpartisipasi dalam program komunitas Bicara Pendengar RRI Labuan Bajo. Bagi Anda yang ingin mungkin tertarik untuk mengunjungi atau melihat, membeli langsung koleksi busana yang siap dipakai tanpa harus menunggu beberapa tahun. Tetapi jika Anda ingin memiliki desain sendiri, ingin memiliki motif baju dari kain tenun, langsung saja ke IKM Sentra Tenun Molas di Wenakeng. Dan untuk itu Ibu, ada pertanyaan terakhir Ibu dari Rizka yang ada dari Gorontalo Bu. Selamat malam kakak, saya ingin bertanya kepada Ibu Rovina selaku pendiri tenun IKM Sentra Tenun Molas. Bagaimana cara Ibu untuk tetap mempertahankan atau ide dasarnya Ibu untuk selalu

0: Lihat itu cara membuatnya untuk menarik perhatian teman-teman yang di luar sana. Tentunya kita membuat seperti laser, ada kita modifikasi dengan kain lain supaya harganya juga terjangkau. Itu kan juga salah satu untuk menarik pelanggan. Karena kalau kita memakai kain tenun semua, harga yang memang agak mahal. Makanya kita selalu buat dengan modifikasi kain polos. Begitu.
1: Baik, Ibu. Sangat menarik ya, pendengar. Selain menghasilkan kain tenun secara utuh, tetapi juga bisa dipadupadankan dengan kain-kain lain sehingga bisa menjangkau harga yang lebih ringan atau mudah terjangkau oleh kita semua tentunya ya Bu ya. Dan untuk Ibu Rovina, terima kasih telah hadir di Komunitas Bicara pada malam hari ini dan berbagi cerita inspirasinya dari IKM Sentra Tenun Molas. Bagi pendengar yang ingin mengoleksi atau ingin mengunjungi juga, langsung saja mengunjungi langsung ke tempatnya, tidak jauh dan mudah untuk ditemui, tentu saja ada di Lembar Wainakeng IKM Sentra IKM Tenun Molas. Tidak terasa pendengar, Nur Astan menemani Anda di program Komunitas Bicara hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kami pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan tetap bersama kami di FM 91,7 MHz.
2: Bicara, Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Selamat malam Pro 1 RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Astan Pendengar di program Ruang Rindu ya. Bagi Anda yang malam hari ini sedang merindukan kekasih, orang tua, sahabat, kami menghadirkan program Ruang Rindu Pendengar di mana Anda bisa menitip titip-titip salam untuk mengobati rasa rindu yang telah lama sudah tidak bertemu ya dengan orang-orang terdekat, orang-orang tersayang yang sudah jauh di yang lintas pulau, lintas provinsi, atau bahkan mungkin Anda yang lintas negara ya. Untuk itu pendengar, langsung saja bisa Anda request lagu era 2010 ya, kami hadirkan malam hari ini edisi di 9 Oktober. Langsung saja di line WhatsApp kami pendengar 081-238-231-987. Kami menghadirkan lagu dari Pink, Raise Your Glass. Ada lagu dari Intan Ayu, Bandar Obral Cinta, Katy Perry, Fireworks, Maria Carey, I Want to Know What Love. Dan ada juga lagu dari Kangen Band pendengar, Jangan Bertengkar Lagi. Kami menghadirkan lagu dari Astrid, Tak Ingin Dicintai, lagu dari Rihanna, The Emo, dan masih banyak deretan lagu dari era 2010 hingga nantinya era 2020. Pendengar Nur Astan menemani Anda di program Ruang Rindu hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Mungkin bagi Anda yang saat ini sedang berada di luar, yang sedang nongkrong bersama teman-teman, yang sedang berbagi cerita, atau mungkin Anda yang ngumpul bersama orang tua malam hari ini, langsung saja pendengar, jangan lupa request lagunya untuk menemani waktu istirahat Anda, menemani waktu obrolan santai bersama orang-orang terkasih dan tersayang. Malam hari ini kami ada notifikasi masuk ya pendengar, dari Rizky yang ada di Gorontalo. Selamat malam kakak penyiar Nur Astan, saya Rizky dari Gorontalo, salam untuk kakak penyiarnya untuk selalu semangat, dan ingin request lagu kak dari Ungu, Doa Untuk Ibu, karena saat ini saya sedang merindukan ibu saya yang ada di kota, yang ada di Pulau Jawa, karena kebetulan saya merantau di Labuan Bajo sebagai pekerja. Terima kasih kakak penyiar, dan untuk tim RRI Labuan Bajo, salam sehat. Baik, Rizky yang ada di Gorontalo. Akan kami langsung putarin lagu dari Ungu, Doa Untuk Ibu.

Masih bersama Nur Astan Pedegarya di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama di program Ruang Rindu. Requestan dari Rizky ya, yang sedang rindu dengan ibunya yang jauhan LDR. Dengan judul lagu dari Ungu, Doa Untuk Ibu. Kita semua sangat menyayangi ibu kita dan tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata untuk cinta seorang ibu kepada anaknya, begitupun seorang anak kepada ibunya. Dan ibunya dan peran ibu juga sangat besar ya bagi kita ya pendengar. Belum lagi beliau selalu mendoakan kita semua dalam setiap langkah kita sebagai anaknya, entah kita merantau jauh, kesepian atau sedang saat situasi terpuruk pun, ibu akan selalu menemani kita ya dengan doa-doanya yang selalu langsung dijabah oleh Tuhan. Dan untuk Anda yang ingin samaan seperti Rizky sedang merindu

Masih di ruang rindu, masih bersama Nur Asad, pendengar menemani Anda hingga nantinya pukul 23 waktu Indonesia Tengah untuk program Ruang Rindu. Lagu dari Kangen Band, Jangan Bertengkar Lagi. Pendengar, bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bertengkar bersama-sama pasangannya atau sama-sama mementingkan ego, lagu dari Kangen Band mengajak Anda untuk tidak bertengkar lagi ya dengan pasangannya, untuk saling memahami, mengerti satu sama lain. Karena kalau berantem, bertengkar, pasti tidak seru ya tentunya ya. Tidak ada obrolan di malam hari, tidak ada yang dipikirkan adalah hal-hal negatif atau kecurigaan sudah mulai muncul, hingga nanti dampaknya stres loh. Jangan ya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu era tahun 2010 hingga tahun 2020, kami langsung saja di line WhatsApp 081-238-231-987.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya?
0: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh.
1: Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din.
0: Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk, karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO, pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies, Chanel Ladew, menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

0: angkat nih.
1: Oke. Okay.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Melalui FM 91,7 MHz Pegar Nur Astan masih bersama Anda hingga nantinya pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu pop era 2010 hingga 2020 atau titip-titip salamnya pendengar, langsung saja di line WhatsApp kami 081-238-231-987. Malam hari ini ada Putri ya dari Golokoe. Selamat malam kakak penyiar, saya Putri. Ingin titip-titip salam kepada rekan saya yang ada di Kalimantan. Selamat malam Aldi, untuk semangat bekerjanya di sana dan tetap jaga kesehatan. Dan saya juga ingin request lagu dari Intan Ayuka, Bandar Obral Cinta. Terima kasih. Baik, akan kami langsung putarin lagu dari Intan Ayuka.

Ada beberapa perilaku toksik yang dapat meracuni diri Anda. Meragukan diri, meragukan kapasitas diri dalam usaha meraih apa yang diimpikan. Prokrastinasi, kebiasaan menunda-nunda pekerjaan atau tugas hingga stres. People pleasing, memprioritaskan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Perfeksionis, menolak melakukan sesuatu jika merasa tidak bisa melakukan dengan sempurna. Negative self-talk, melakukan kritik terhadap diri sendiri secara berlebihan dan terus-menerus. Buanglah perilaku toksik tersebut dan bersiaplah menjadi pribadi yang hebat dan luar biasa.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar tidak terasa Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda di program Ruang Rido. Kembali menyapa Anda pendengar tepat di pukul 23 waktu Indonesia. Tengah akan menghadirkan lagu-lagu pilihan menemani waktu rehat Anda malam hari ini ya. Bagi Anda yang saat ini mungkin sedang bersama, ngumpul bersama teman-teman, bersama keluarga, atau Anda yang sudah mulai berbaring di tempat tidur ya, sudah mulai menyiapkan playlist yang harus didengari sebelum tidur, atau ingin galau sebentar sebelum memejamkan mata. Untuk Anda pendengar, tetap bersama kami, Nur Astan menemani Anda dari pukul 18 hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa pendengar ya, unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Agam, berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top chair, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak tuh, hai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agam sebab mahal. Makanya harus berhemat sikit, Gam.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Kepala satu Pradu FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah, Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online, atau RRI News.

0: kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, menemani Anda hingga nantinya pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Sebelum Anda beristirahat, Nur Astan menghadirkan deretan informasi pendengar. Petugas pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Manggarai Barat memadamkan kebakaran lahan di area samping tempat pembuangan terakhir TPA Warloka Pedegar pada Jumat 9 Oktober 2026 siang hari. Sebanyak 13 personel damkar dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan setelah menerima laporan kebakaran sekitar pukul 13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Satpol PP dan Damkar Kabupaten Manggarai Barat Yeremias Ontong mengatakan api berhasil ditangani oleh petugas. Tidak ada korban jiwa maupun kerugian material dalam kejadian ini pendengar. Selain itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak membakar sampah sembarangan serta memastikan api dan bara benar-benar padam setelah melakukan aktivitas yang berpotensi menimbulkan kebakaran. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.

0: Esteler-nya mas, mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya mbak.
1: Esteler satu ya mas, tapi gak usah pakai es.
0: Loh, ya gak bisa toh mbak.
1: Kok gak bisa?
0: Kalau gak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau gak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik. Yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de...
4: Wah, Mar, aku krungu loh salamu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astar, pendengar di FM 91,7 MHz. Informasi selanjutnya akan kami hadirkan pembangunan jalan lintas utara Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Membutuhkan anggaran sekitar 2 triliun dan ditargetkan mulai dikerjakan secara fisik pada 2028. Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mengatakan proyek ini pendengar saat ini masih dalam tahap studi. Pemerintah tengah mempertimbangkan dua skema pembiayaan, yakni melalui surat berharga syariah negara atau pinjaman luar negeri. Menurut Lasarus, pembangunan jalan lintas utara Flores salah satu proyek yang mendapat komitmen presiden sehingga perlu ditindaklanjuti melalui persiapan dan dukungan anggaran. Sementara itu pendengar, Gubernur NTT Emmanuel Melquiades Lakalena mengapresiasi kunjungan Komisi 5 DPR RI yang dinilai dapat memperkuat dukungan pemerintah pusat terhadap pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Timur. Selain itu, ia mengatakan kunjungan tersebut juga menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan berbagai kebutuhan pembangunan termasuk infrastruktur di wilayah terdampak gempa. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.go.id. Jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ulat.
3: Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Channel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori.
5: Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi kami menghadirkan untuk Anda bersama mendengarkan doa berkat renungan malam.
6: Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan pada saat ini tentang doa berkat. Dalam Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 tertulis, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, doa berkat ini merupakan perintah Tuhan kepada setiap imam untuk diucapkan kepada umat Israel. Tapi bukan terbatas pada bangsa Israel saja, melainkan semua orang yang percaya kepada Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa yang bukan umatku akan disebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Roma 9 ayat 25. Kita yang dulunya jauh telah dijadikan dekat kepada Tuhan oleh kasih karunia-Nya. Kita dijadikannya umat kesayangan dan kekasih-Nya dalam masa penyataan Allah dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Doa berkat ini digenapi sebab berkat penuh dari Allah diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebab oleh kuasa darah-Nya, melalui pengorbanan-Nya di atas salib, kita dilepaskan dari kutuk dan dikaruniakan berkat yang sejati, baik jasmani maupun berkat rohani, yaitu keselamatan dan kehidupan yang kekal. Wajah Tuhan selalu tertuju kepada kita anak-anak-Nya, sebab Ia mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Doa berkat ini yang diperintahkan Tuhan kepada imam untuk mengucapkannya mengandung makna bahwa Tuhan mempunyai kerinduan agar setiap umat-Nya mengalami berkat dan perlindungan, kasih karunia, dan damai sejahtera. Dan sekali lagi kerinduan Tuhan itu bukanlah janji yang kosong, tapi janji yang benar-benar dipenuhi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10, Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita yang percaya, "Aku datang untuk memberikanmu hidup yang berkelimpahan." Dalam Matius 28 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, "Aku menyertai engkau sampai akhir zaman." Kata menyertai mengandung janji pemeliharaan dan perlindungan dari Tuhan kepada setiap kita. Dalam Yohanes 14 ayat 27, Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Saudara yang dikasihi Tuhan, janji berkat Tuhan masih tersedia bagi kita sampai saat ini. Tuhan mempunyai rencana yang baik bagi setiap anak-anak-Nya, yaitu rencana untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita menyadari bahwa imam besar kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya mengucapkan doa berkat bagi kita, melainkan menggenapinya sebab Ia adalah Allah sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, imanilah doa berkat ini dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah engkau dalam segala usahamu, diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di desa, diberkatilah engkau dimanapun engkau pergi dan berada, diberkatilah makananmu dan air minumanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan memberkati engkau di negeri di mana engkau tinggal. Tuhan menjadikan engkau umat-Nya yang kudus, supaya nama Tuhan dipermuliakan atasmu dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan melalui kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah renungan dan doa ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menuntun kita semua untuk memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Allah Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, selamat malam, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Kami akan kembali berjumpa Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia. Maka akhir kata penyiar Anda Nur Astan, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda bagi ketisiaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026. Dari Jalan Seraru, Labuan Bajo, penyerang Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo ya untuk menemani pagi hari Anda pendengar. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan masih semangat terus ya pendengar ya untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Menjalani aktivitas dengan pagi ini dengan senyuman dan juga dengan rasa syukur yang tidak habis begitu. Dan apa dengar pagi hari ini? Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan ya pastinya kami akan hadirkan program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani pagi hari Anda pendengar di hari Sabtu hari ini ya. Untuk Anda pendengar, kami saat lagi kami akan hadirkan dan mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Pentakosta. Dan nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita Daerah ya, bersama dengan Pro 1 RRIND. Dan juga setelah itu akan dilanjutkan dengan update informasi cuaca ya di wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya dengan bersama dengan BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan juga nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan dialog interaktif ya untuk Anda di program Labuan Bajo pagi ini dengan topik menarik untuk Anda yang sudah kami siapkan tentunya. IHGM NTT salurkan donasi 88 juta rupiah untuk korban gempa Flores dan juga Pemkab Manggarai Barat buka 160 kota pelatihan kerja gratis. Tentunya untuk Anda pendengar, kami akan terus bersama dengan Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya dengan informasi-informasi aktual lainnya dan juga musik ya. Dan informasi-informasi aktual ini Anda bisa sendiri untuk cek ya langsung ke portal resmi kami di rri.co.id. Pendengar siaran ini Anda bisa dengarkan langsung nanti melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di App Store ataupun di Play Store handphone Anda, juga melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz. Pendengar baik, kami akan hadirkan untuk Anda dan mengajak Anda untuk bergabung dan mengikuti program Mutiara Pagi. Mutiara Pagi edisi pagi hari ini dari Agama Pentakosta. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRIND. Selamat mendengarkan.

informasi yang disajikan secara mendalam, aktual, dan terpercaya. Kami hadirkan Warta Berita Daerah RRI ND, informasi cuaca BMKG, informasi lalu lintas, serta pembahasan isu-isu aktual melalui wawancara bersama narasumber yang berkompeten. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyimak Warta Berita Pro 3 RRI, Opini Publik, Halo RRI, di setiap Senin dan Jumat, Dialog Interaktif, Beranda Astacita, hingga informasi seputar program makan bergizi gratis setiap Sabtu. Kami mengundang Anda untuk menyampaikan aspirasi dan informasi seputar pelayanan publik, cuaca, maupun lalu lintas. Aspirasi dapat disampaikan dalam berbagai format audio, teks, video, siaran langsung, atau rekaman melalui line telepon, WhatsApp, pesan suara,

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
3: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
3: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
3: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Bu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Jorata pagi ini.
1: Dalam kejuaraan Asian Petang Championship 2023, perwakilan Indonesia berhasil meraih 4 medali perunggu untuk kategori shooting junior, triple man, dan triple woman.
2: Pernah dengar olahraga pentang? Pentang merupakan permainan tradisional asal Prancis yang merupakan pengembangan dari permainan zaman

Selamat pagi pendengar Prosatu dimanapun berada. Terima kasih Anda masih terus bersama kami di pagi hari ini. Pendengar, untuk Anda kembali kami hadirkan di pukul 5 lewat 55 menit. Kami akan hadirkan doa Angelus untuk menghormati kesucian Bunda kita, Bunda Perawan Maria, bagi seluruh umat agama Katolik.

0: dari Roh Kudus.
1: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

0: Amin.
1: Aku ini hamba Tuhan,
0: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
1: Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah

0: janji Kristus. Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami.

Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Sabtu 10 Oktober 2026. Dengan sari berita, gangguan kabel laut Lembata jaringan ditargetkan pulih awal November. BNPB bangun 189 huntara korban gempa di Kabupaten Manggarai. Bersama saya Angela Labut, inilah berita selengkapnya.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Jaringan telekomunikasi di Kabupaten Lembata ditargetkan pulih pada minggu pertama November 2026 setelah mengalami gangguan kabel laut sejak 29 September lalu. Laporan selengkapnya disampaikan Ricardo Scotta.
1: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan layanan internet saat ini mulai membaik dibandingkan dua hari pertama gangguan, meski kecepatannya belum kembali normal. Gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Leoleba BU2 tersebut paling terasa pada layanan jaringan 4G di wilayah perkotaan. Sementara sejumlah kecamatan pengguna infrastruktur bakti dilaporkan relatif aman. Pemerintah Kabupaten Lembata telah berkoordinasi dengan Telkom Wilayah dan Telkom Akses untuk mengetahui perkembangan penanganan gangguan. Berdasarkan informasi yang diterima Diskominfo, armada untuk mendukung perbaikan infrastruktur sedang diupayakan tiba di lokasi pada minggu ketiga bulan Oktober.
2: Armada untuk perbaikan mungkin diperkirakan di minggu ketiga itu sudah bisa tiba di lokasi dan diharapkan di minggu pertama bulan November jaringan bisa pulih kembali.
1: Sambil menunggu perbaikan, pemerintah daerah memanfaatkan jaringan intra pemerintah untuk menjaga layanan administrasi dan keuangan tetap berjalan. Sejumlah perangkat daerah juga mengoptimalkan koneksi internet mandiri guna mendukung pelayanan publik yang membutuhkan akses jaringan. Diskominfo Lembata berharap proses perbaikan berjalan sesuai rencana sehingga layanan telekomunikasi bagi masyarakat dapat kembali normal. RRI NDR Ricardo Scotta melaporkan.
0: Sebanyak 5.235 unit rumah keluarga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai diusulkan mendapatkan bantuan sesuai tingkat kerusakan. Laporan Mario Albertus.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai secara resmi menetapkan hasil verifikasi dan validasi kerusakan rumah tahap 1 pasca bencana gempa bumi. Sebanyak 5.233 rumah atau keluarga diusulkan untuk mendapat bantuan sesuai tingkat kerusakan dan ketentuan yang berlaku. Penetapan ini ditandai dengan penandatanganan surat keputusan Bupati Manggarai tentang hasil verifikasi dan validasi kerusakan tahap 1 akibat bencana gempa bumi tektonik yang berlangsung di posko transisi darurat bencana Kabupaten Manggarai. Dokumen tersebut ditandai tangani oleh Bupati Manggarai Heribertus Gradus Lajunabit, Kapolres Manggarai AKBP Levi Devriansa, serta Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Dr. Dedi Dilianto. Dari total 5.235 rumah yang diusulkan, rinciannya meliputi 366 rumah rusak berat, 900 rumah rusak sedang, 931 rumah rusak ringan, dan 3.038 rumah dengan kerusakan ringan di bawah 20%. Bupati Manggarai Heribertus Nabit juga menegaskan angka tersebut belum mencakup keseluruhan data masyarakat terdampak gempa, melainkan baru hasil verifikasi tahap pertama. Hal ini disampaikan agar masyarakat tidak beranggapan hanya 5.235 rumah yang berhak mendapatkan bantuan saja.
4: Kita akan mengusulkan 5.235 kepala keluarga untuk mendapatkan bantuan, baik usulnya rumah rusak berat, rusak sedang, rusak ringan, maupun rusak ringan di bawah 20%. Sebagai gambaran kami sampaikan, untuk yang rusak berat totalnya ada sebanyak 366 rumah, untuk rusak sedang sebanyak 900 rumah, yang rusak ringan 931 rumah, rusak ringan di bawah 20% sebanyak 3.038 rumah. Dan demikian ada 5.235 rumah atau keluarga yang akan kita usulkan di tahap 1.
3: Selanjutnya, pemerintah akan melanjutkan ke tahap 2 yang diawali dengan uji publik. Proses ini direncanakan berlangsung selama 1 minggu agar masyarakat dapat memeriksa, memberikan tanggapan, serta menyampaikan koreksi jika terdapat data yang perlu diperbaiki. Sementara itu, sebelumnya tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi menyampaikan bahwa dari 366 rumah rusak berat pada tahap pertama, sebanyak 109 unit saat ini sudah masuk dalam proses pembangunan hunian sementara. Rumah yang rusak berat dan roboh menjadi prioritas utama dalam penanganan pasca bencana.
5: Sementara ini yang tahap 1 itu rusak berat itu 385 unit yang rusak berat yang sementara dalam progres pembangunan itu 109. Itu udah berjalan.
3: Pemerintah Kabupaten Manggarai bersama pihak terkait terus melakukan proses verifikasi dan validasi untuk memastikan data kerusakan rumah akurat. Data yang telah ditetapkan akan menjadi dasar pengusulan bantuan dan penanganan lanjutan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Kabupaten Manggarai. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat. Kehadiran huntara menjadi harapan bagi warga untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat akibat gempa. Laporan selengkapnya disampaikan Firso.
6: Pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mempercepat pembangunan 189 unit hunian sementara atau huntara bagi warga Manggarai yang rumahnya rusak berat akibat gempa Flores pada 15 Agustus 2026. Pembangunan ini diharapkan membantu warga terdampak segera mendapatkan tempat tinggal yang layak sambil menunggu pemulihan pasca bencana. Tenaga ahli BNPB Brigjen TNI Asep Dedi Darmadi mengatakan pembangunan huntara terus dikebut. Dari total 189 unit yang sedang ditangani, sebanyak 5 unit telah rampung 100%, sementara 41 unit lainnya mencapai progres pembangunan 50-90%. 65 unit masih berada di bawah progres 50%, sedangkan 78 unit lainnya masih dalam tahap persiapan lahan. Asep menjelaskan pembangunan huntara melibatkan vendor lokal yang dipercaya BNPB. Lokasi pembangunan diarahkan ke bagian belakang bekas bangunan rumah warga yang ambruk akibat gempa. Penempatan tersebut diharapkan memungkinkan warga menempati hunian sementara tanpa menghilangkan keterkaitan dengan lokasi tempat tinggal mereka sebelumnya. Bagi warga terdampak, kehadiran huntara menjadi harapan untuk kembali menjalani kehidupan setelah rumah mereka rusak berat. Antonius Lesing, warga Kampung Ting, Dusun Tiong Toko, Kecamatan Wari, Kabupaten Manggarai mengaku bersyukur karena kini dapat menempati huntara bersama keluarganya. Ia menyampaikan terima kasih kepada pemerintah atas bantuan tempat tinggal sementara tersebut.
7: Saya berterima kasih dengan pemerintah setempat, satu pusat, karena satu-satunya dari Kampung Ting ini saya yang dapat. Dan untuk menilai sesuatu saya tidak bisa menilai, saya harus berterima kasih kepada pemerintah. Pekerjaannya masih proses, saya tidak bisa menilai bagus atau tidak bagus.
6: BNPB mencatat total huntara yang direncanakan bagi warga dengan rumah rusak berat di Kabupaten Manggarai mencapai 1.974 unit. Pemerintah menargetkan seluruh pembangunan huntara tersebut rampung pada November 2026. Percepatan pembangunan menjadi penting agar semakin banyak keluarga terdampak dapat segera menempati hunian sementara yang aman dan layak. RRI Ande Firisoo melaporkan.
0: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda minta Sekda definitif Kabupaten Ende dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara atau ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Ende. Laporan Rofinus Wula.
8: Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda resmi melantik Gabriel Dahlah menjadi Sekda definitif Kabupaten Ende. Pelantikan ini mengakhiri masa penantian pemerintah daerah setelah jabatan sekda sebelumnya dijalankan oleh pelaksana tugas dan penjabat. Hal tersebut disampaikan Bupati Ende Yosef Beneditus dalam sambutan acara pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende di ruang geruda kantor Bupati Ende Jumat 9 Oktober 2026. Bupati Yosef mengatakan pelantikan sekda definitif menjadi momentum penting untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintah daerah. Ia menegaskan kehadiran sekda definitif di harapan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, Sekda memiliki peran strategis dalam mengkoordinasi perangkat daerah, memastikan kebijakan pemerintah berjalan sesuai rencana, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik. Karena itu, Sekda definitif diminta mendorong perubahan pola kerja birokrasi agar lebih cepat, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
9: Sekretaris daerah mempunyai peran penting dalam membantu kepala daerah menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perangkat daerah, serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat banyak. Saya berharap dan fungsi tersebut secara optimal, serta menjadi motor penggerak birokrasi, sekaligus menjadi simpul koordinasi yang perkuat hubungan kerja antara kepala daerah dengan seluruh perangkat daerah.
8: Bupati Yosep berharap kepemimpinan sekda definitif dapat memperkuat koordinasi antara organisasi perangkat daerah sekaligus meningkatkan kedisiplinan aparatur sipil negara. Dengan demikian, program pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Ende. Pelantikan sekda definitif Kabupaten Ende turut dihadiri sekda Kabupaten Sika, Dr. Margareta Mufaldes da Magabapa, ST Engineering, Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ende bersama anggota serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Ende. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia CPMI untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Laporan Nikolaus Makumeli.
10: Bupati Ngada Raimundus Bena melepas 8 peserta program SMK Go Global atau Calon Pekerja Migran Indonesia untuk mengikuti pelatihan di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pelatihan tersebut menjadi tahapan persiapan sebelum peserta diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri. Program ini merupakan bantu kerjasama pemerintah Kabupaten Ngada dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, BP3MI Nusa Tenggara Timur. Kerjasama tersebut membuka peluang bagi masyarakat Ngada untuk mempersiapkan diri memasuki dunia kerja di luar negeri. Berdasarkan data program, kebutuhan awal peserta ditetapkan sebanyak 20 orang dengan 12 orang mendaftar. Dari jumlah tersebut, 8 peserta terkonfirmasi mengikuti program dan diberangkatkan untuk menjalani pelatihan.
11: Saya, Bupati Ngada, bersama tim fasilitasi, juga bersama anak-anak Ngada yang akan dikirim ke Kupang untuk pelatihan dan akan diberangkatkan ke luar negeri. Program ini program SMK Go Global, ya, kerjasama pemerintah Ngada dengan BP3MI Nusa Tenggara Timur, ya, dan mereka ini nanti akan dipersiapkan untuk diberangkatkan ke luar negeri ke beberapa negara, ya, dan kemarin yang kita umumkan itu ada dibutuhkan 20, namun yang terdaftar hanya 12 dan yang sudah positif berangkat ini ada 8.
10: Dalam kesempatan tersebut, Bupati Ngada menghimbau masyarakat agar memanfaatkan peluang program SMK Go Global pada pelaksanaan berikutnya. Ia berharap semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi sehingga kesempatan memperoleh pekerjaan di luar negeri dapat dimanfaatkan secara optimal. Keikutsertaan dalam program ini diharapkan dapat menjadi salah satu jalan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan dan memperluas kesempatan kerja. Melalui pelatihan dan persiapan yang terarah, peserta diharapkan lebih siap menghadapi kebutuhan dunia kerja internasional. RRI Ende, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
12: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende terus memperluas penerapan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau disingkat Srikandi hingga tingkat kecamatan. Laporan disampaikan Su Imam.
13: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasare, mengatakan pendampingan penerapan Srikandi di seluruh organisasi perangkat daerah OPD telah selesai dilaksanakan. Saat ini pihaknya memfokuskan pendampingan pada 21 kecamatan untuk mempercepat penggunaan sistem tersebut dalam pengelolaan surat-menyurat pemerintahan. Langkah ini dilakukan agar setiap kecamatan dapat memanfaatkan Srikandi sebagai sistem persuratan elektronik dalam mendukung administrasi pemerintahan yang lebih tertata. Melalui pendampingan tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende mendorong aparatur kecamatan mulai menerapkan sistem kearsipan digital dalam pekerjaan sehari-hari.
14: Sekarang teman-teman lagi intens ke 21 kecamatan untuk melakukan pendampingan. Harapannya bahwa semuanya sudah harus menggunakan sistem surat-menyurat menggunakan Srikandi.
13: Lanjut Lambertus menuturkan, pendampingan menjadi bagian penting untuk membantu kecamatan memahami penggunaan Srikandi dalam proses pengelolaan surat dinas. Dengan demikian, penerapan sistem ini diharapkan tidak terhenti pada pengenalan aplikasi, tetapi berlanjut dalam pelaksanaan administrasi secara rutin. Ditambahkan, melalui perluasan penerapan Sri Kandi, pemerintah Kabupaten ND berupaya mendorong pengelolaan arsip dinamis secara elektronik di lingkungan pemerintahan daerah. Pendampingan yang sedang berlangsung diharapkan membantu kecamatan beradaptasi dengan sistem persuratan digital sekaligus memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan.
0: Pemerintah mulai menerapkan pemungutan pajak penghasilan atau PPH Pasal 22 melalui 4 marketplace yang ditunjuk sebagai pemungut pajak bagi pedagang dalam negeri sejak 1 Oktober 2026. Kebijakan ini mengatur pemungutan pajak sebesar 0,5% dari omset sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan selengkapnya disampaikan Rahma Suci.
15: 4 marketplace yang ditunjuk pemerintah untuk pungutan PPH Pasal 22 bagi pedagang dalam negeri adalah Shopee, Blibli, Tokopedia, dan Lazada. Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025 tentang pungutan pajak atas penghasilan pedagang melalui perdagangan elektronik. Penyuluh pajak KPP Pratama ND Erlangga Citranagara menjelaskan penerapan kebijakan tersebut dimulai pada 1 Oktober 2026 setelah pemerintah mengevaluasi kesiapan sistem dan administrasi.
16: Pemerintah telah memberikan waktu penyesuaian pelaksanaan pemungutan pasal 22 ini melalui marketplace. Sebelumnya ini sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026. Kemudian dengan mempertimbangkan berbagai aspek termasuk kondisi ekonomi masyarakat, kesiapan implementasi kebijakan, berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kemudian pemerintah menetapkan pelaksanaan pemungutan dimulai 1 Oktober 2026.
15: Ia menambahkan besaran pajak yang dipungut adalah 0,5% dari peredaran bruto dan omset yang tercantum dalam tagihan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pemerintah menegaskan kebijakan ini bukan merupakan jenis pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pungutan pajak yang sudah ada. Pajak yang dipungut dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak atau menjadi bagian dari pelunasan PPH final sesuai ketentuan. Pengecualian juga berlaku bagi wajib pajak orang pribadi dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak. Sepanjang telah menyampaikan surat pernyataan sesuai ketentuan kepada pihak marketplace, para pedagang daring diimbau memastikan data perpajakan pada akun masing-masing sudah sesuai, serta melengkapi dokumen yang dipersyaratkan agar pungutan berjalan tertib. RRI Endera Mesuci melaporkan.
0: Pendengar RRI, demikian Warta Berita edisi pagi ini Sabtu 10 Oktober 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Encik Labut mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya

terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Baruniang. Rumah adat Baruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo dari kawasan Jalan Sernaruk pendengar. Pagi hari ini Sabtu 10 Oktober 2026 ya. Saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kami ada Wanda yang siap menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi ini. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih Anda masih terus setia menemani, mendengarkan kami di RRI Labuan Bajo, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id, dan juga aplikasi RRI Digital pendengar. Dan tentunya pendengar, pagi ini kami akan menemani Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Baik pendengar, hari ini tanggal 10 Oktober 2026. Ini diperingati setiap tanggal 10 Oktober ini diperingati sebagai Hari Kesehatan Mental Sedunia. Hari Kesehatan Mental Sedunia ini pendengar diperingati setiap tanggal 10 Oktober sebagai upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kesehatan mental sekaligus mendorong perhatian terhadap kebutuhan layanan kesehatan jiwa di berbagai negara. Peringatan ini diprakarsai oleh Federasi Kesehatan Mental Dunia pada tahun 1992 ketika isu kesehatan mental masih menghadapi berbagai tantangan termasuk stigma, keterbatasan layanan, dan rendahnya pemahaman masyarakat. Pada awal penyelenggaraannya pendengar, peringatan ini belum memiliki tema khusus. Fokus utamanya adalah memperluas advokasi kesehatan mental melalui kampanye lintas negara, termasuk siaran televisi internasional yang melibatkan berbagai wilayah di dunia. Dan juga pendengar, Hari Kesehatan Mental ini pada 1994, tema khusus mulai diperkenalkan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan kesehatan mental secara global. Nah, seiring waktu pendengar, pembahasannya berkembang hingga mencakup kesehatan mental anak, perempuan, lingkungan kerja, trauma, serta hak asasi manusia. Pada tahun 2026, Hari Kesehatan Mental Sedunia mengangkat tema Life Experience Heard, Real Voice, Real Change, yang dapat dimaknai sebagai pengalaman nyata didengar untuk menghasilkan perubahan nyata, dikutip dari laman WHO. Tema ini pendengar menekankan pentingnya melibatkan orang yang memiliki pengalaman langsung dengan kondisi kesehatan mental dalam penyusunan kebijakan, pengembangan layanan, dan pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Peringatan ini juga pendengar menjadi pengingat bahwa kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Masyarakat diharapkan tidak memberikan stigma kepada orang-orang yang mengalami masalah kesehatan mental, melainkan membangun lingkungan yang aman, terbuka, dan mendukung mereka untuk memperoleh pertolongan yang sesuai. Dan juga pendengar, untuk Anda yang saat ini tanggal 10 Oktober ini memperingati hari penting ataupun hari bahagia Anda ya, mungkin dari Anda pendengar ada yang berulang tahun pada tanggal 10 Oktober hari ini. Kami ucapkan dari Studio Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar, selamat ulang tahun, selamat bertambah usia. Mudah-mudahan pendengar, apapun yang Anda cita-citakan dapat terwujud di tahun yang baru, di semangat yang baru. Dan juga selalu diberikan kesehatan dan juga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala pekerjaannya. Mudah-mudahan dipermudah semuanya pendengar. Tetap bersama kami selalu di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini, Sabtu 10 Oktober 2026 untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Indra.
2: Info cuaca BMKG.
1: Selamat pagi Indra.
3: Selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini Indra?
3: Alhamdulillah baik Kak.
1: Oke, baik. Silakan Indra untuk update informasi cuaca pagi hari ini. Silakan.
3: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perkiraan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada hari ini Sabtu 10 Oktober diperkirakan pada pagi cerah berawan, kemudian pada siang cerah hingga cerah berawan, pada malam cerah hingga berawan tebal, serta pada dini hari berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar di antara 21 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar di antara 50 hingga 85%, serta angin bertiup dari tenggara dengan kecepatan 7 hingga 12 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca perairan di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,1 hingga 0,2 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,3 hingga 1,5 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1,4 meter. Serta kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 1,9 meter. Di mana angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 4 hingga 20 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Indra. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
3: Selamat pagi dan terima kasih Pak.

seperti plat nomor kendaraan di Indonesia. Plat putih dengan tulisan hitam untuk kendaraan pribadi, badan hukum, perwakilan negara asing atau PNA, dan badan internasional. Plat kuning dengan tulisan hitam untuk kendaraan umum atau transportasi publik. Plat merah dengan tulisan putih untuk kendaraan instansi pemerintah. Plat hijau dengan tulisan hitam untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas dengan fasilitas bebas bea masuk. Dan plat putih dengan tulisan hitam dan penambahan warna biru ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
1: Samo-samo.
3: Bunda, jangan main TikTok tarui.
4: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
3: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
4: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
3: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: SP Labuan Bajo.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo pendengar. Dan pagi ini pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk sesi wawancara kali ini pendengar, pagi hari ini kami sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda ya. Pagi hari ini kita sudah siapkan dan akan kita awali dengan topik Pemkab Manggarai Barat buka 160 kuota pelatihan kerja gratis. Untuk membahas hal tersebut kita sudah terhubung bersama via telepon Marcelinus Sani Ngarung SE selaku Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi, dan UKM Kabupaten Manggarai Barat. Selamat pagi Pak Marcel.
2: Selamat pagi Pak Marcel.
1: Apa kabar pagi ini?
2: Baik Pak.
1: Oke, baik Pak Marcel, ini kita dapat informasi kalau dari Pemkab Kabupaten Manggarai Barat buka 160 pelatihan kerja begitu Pak Marcel ya?
2: Betul Pak.
1: Oke. Oke, Pak Marcel, bisa disampaikan Pak Marcel ini yang melatar belakangi kegiatan ini sebenarnya apa Pak Marcel, dan tujuan utama yang ingin dicapai pemerintah sendiri melalui pelatihan tersebut apa?
2: Baik Pak Agung, sejalan dengan ditetapkannya Labuan Bajo atau Kabupaten Manggarai Barat sebagai destinasi pariwisata super prioritas. Tentu investasi begitu banyak ya menyambut itu, dan kebutuhan tenaga kerja pun tentu meningkat ya. Dan dalam rangka menyediakan tenaga kerja yang bisa bersaing di pasar kerja, maka pemerintah Kabupaten Manggarai Barat ya berupaya keras untuk menyediakan ya, tenaga kerja terampil yang berkompetensi ya, agar mereka bisa menyerap di pasar kerja yang ada di Kabupaten Manggarai Barat ini. Dengan demikian pemerintah menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang berbasis kompetensi.
1: Oke. Ya.
2: Dan itu kita selenggarakan di Balai Latihan Kerja yang juga sudah hampir 4-5 tahun terakhir ini memang kita sudah sering atau rutin menyediakan pelatihan. Pelatihan-pelatihan ini juga kami di backup oleh BLK Lombok Timur. BLK Lombok Timur itu adalah BLK yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja langsung. Begitu. Dan mereka membackup kita, dan termasuk 160 paket yang akan kita selenggarakan ini. Itu juga dibantu dari BLK Lombok Timur ya.
1: Oke, baik Pak Marcel, ini bisa disampaikan Pak Marcel jenis pelatihan kerja apa saja yang disediakan dan keterampilan apa yang akan dipelajari peserta untuk meningkatkan peluang mereka memasuki dunia kerja Pak Marcel?
2: Baik, untuk pelatihan 160 paket yang sekarang itu sudah pada tahap pendaftaran. Itu jenis pelatihannya ada pelatihan tour guide atau kepemanduan wisata. Durasi waktu pelatihannya itu 18 hari nanti dan diikuti oleh 16 peserta. Lalu jenis pelatihan yang kedua itu restoran service. Ya, restoran service itu dijalankan selama 18 hari, diikuti juga oleh 16 peserta. Jadi setiap kelas itu ada 16 peserta yang mengikutinya. Kemudian ada pemeliharaan dan perbaikan AC, ada pelatihan teknik kelas, ada pelatihan pengolahan ikan, lalu pelatihan English for frontliner, lalu pelatihan mengolah makanan komersial, tata boga, lalu pelatihan pembuatan konten pemasaran berbasis IT. Kemudian pelatihan menjahit pakaian dengan mesin. Dan yang ke-10 ada pelatihan junior make up artist.
1: Okay.
2: Ya. Okay. Sekarang Pak, yang mendaftar sekarang untuk mengikuti 10 jenis pelatihan ini sudah sejumlah 170
1: orang. 170
2: orang? 70 orang yang sudah mendaftar. Okay. Dan ini nanti akan dikurasi lagi, jadi untuk sesuai dengan kelasnya.
1: Ya. Oke, okay, baik. Pak Marcel, ini pendaftarannya dimulai dari kapan sampai selesai kapan, Pak Marcel?
2: Pendaftaran itu dimulai sekarang sampai tanggal 25 Oktober.
1: Oke, okay. Masih lama berarti Pak Marcel ya?
2: Ya, untuk pendaftarannya.
1: Oke. Pendaftarannya masih cukup lama dan yang sudah terdaftar lebih melebihi kuota yang tersedia begitu Pak Marcel ya. Ini ini yang boleh mendaftar ini siapa saja Pak Marcel? Apakah ada terdapat persyaratan khusus terkait usia, pendidikan terakhir, domisili atau status pekerjaan calon peserta begitu Pak Marcel atau bebas?
2: Pendaftarnya itu bisa dari mana saja. Ya. Di usia pencari kerja, ya, kemudian dari berbagai latar belakang pendidikan apa saja.
1: Oke. Okay. Artinya ya. Siapapun
2: minimal
1: bisa.
2: Minimal pendidikan SLTA, ya.
1: Baik. Ya. Oke. Okay. Ya. Dan ini kalau dilihat dari mekanisme pendaftarannya seperti apa, Pak Marcel? Ini mulai dari tempat atau kanal pendaftarannya, dokumen yang harus disiapkan apa saja hingga batas akhir pendaftaran. Tadi kan sudah disampaikan tanggal 25 ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Pendaftarannya itu sudah kita sebarkan melalui berbagai platform media.
1: Oke.
2: Dengan ada linknya, ya. Sudah ada link yang kita sebarkan untuk pendaftaran. Jadi tidak perlu orang datang ke kantor atau ke BLK, itu didaftar melalui link. Begitu. Begitu, Pak.
1: Oke, okay, baik. Pak Marcel, ini dengan kuota yang tersedia kan sebanyak 160 dan tadi sempat disampaikan kalau yang daftar ini sudah mencapai melebihi kapasitas begitu. Bahkan ini masih belum batas akhirnya pendaftaran begitu. Ini bagaimana proses seleksi peserta dilakukan ini Pak Marcel? Agar mendapat kesempatan mengikuti pelatihan dapat diakses secara adil oleh masyarakat yang membutuhkan begitu. Bagaimana cara dari Pak Marcel dan tim untuk mengakurasi peserta ini?
2: Ya, sesuai dengan SOP yang dijalankan oleh BLK, setelah mereka mendaftar, lalu kemudian akan dipanggil untuk melakukan wawancara.
1: Okay.
2: Wawancara lebih mendalam, agar kita tahu semangat, motivasi dari calon-calon yang akan mengikuti pelatihan. Nah, di situ kita akan melakukan seleksi terkait dengan pertama motivasi mereka seperti apa, yang kedua minat mereka pada pelatihan itu, lalu kemudian kemampuannya, tentu kita lihat kemampuan komunikasi segala macam yang kemudian bisa menjadi penilaian agar bisa mengikuti pelatihan itu, begitu Pak.
1: Oke, okay, baik. Dan kalau dilihat sendiri ini Pak Marcel, apakah peserta nanti ini akan mendapatkan fasilitas selama mengikuti pelatihan Pak Marcel? Seperti infrastruktur bersertifikat, peralatan praktik, sertifikat kompetensi, atau pendampingan untuk memasuki dunia kerja setelah pelatihan selesai. Apa tindak lanjutnya setelah pelatihan ini selesai diselenggarakan bagi peserta Pak Marcel?
2: Selama pelatihan itu kita menanggung biaya transportasi, kemudian juga konsumsi selama pelatihan, lalu ada seragam, lalu ada modul, lalu ada sertifikat pelatihan. Ya. Lalu mereka nanti kan setelah pelatihan, itu mereka harus mengikuti ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi profesi yang sudah ada kerjasama dengan BLK kita, gitu. Jadi setelah itu baru mereka bisa mendapatkan sertifikat kompetensi, begitu. Nah, tapi dari sekian juga ada yang tidak lulus, ada yang tidak lulus kali apa itu. Tapi kalau mereka bisa mengikutinya dengan baik selama pelatihan dan kemudian mengikuti ujian dan lulus, maka mereka akan mengantongi sertifikat kompetensi.
1: Dan
2: lalu
1: itu, ya.
2: Lalu pasca pelatihan, memang kita setelah mereka pelatihan, kita punya ada satu kegiatan sebenarnya yang rutin dilakukan, yaitu ada job fair. Job fair ini mempertemukan antara mereka yang pencari kerja dengan mereka yang membutuhkan tenaga kerja. Begitu. Jadi tidak ada fasilitas lain lagi setelah mereka melakukan pelatihan untuk bisa mendapatkan bantuan atau apa lagi. Begitu, Pak.
1: Berarti artinya Pak Marcel ini setelah masuk di dalam daftar list yang 160 orang itu, peserta juga selain mengikuti, supaya tidak sekedar mengikuti, mereka juga harus betul-betul tekun nih Pak Marcel ya?
2: Siap, ya.
1: Okay.
2: Karena itu pentingnya kita diseleksi awal untuk melihat semangatnya. Karena ada pengalaman kami, Pak. Jadi mereka sudah mendaftar, sudah diterima. Lalu ada yang kemudian di tengah jalan mengundurkan diri, tidak mengikuti tuntas pelatihannya. Ini kan berdampak pada pada daftar yang ingin mengikuti pelatihan ini banyak sekali ini.
1: Iya.
2: Tapi karena keterbatasan kuota, akhirnya kita prioritaskan yang tadi sudah menjadi lulus seleksi. Jadi karena itu memang kita perketat betul seleksinya agar memang mereka bisa mengikuti pelatihan dari awal sampai akhir. Gitu.
1: Artinya memang ada pembelajaran di masa lampau begitu, Pak Marcel ya.
2: Baik
1: Pak Marcel, ini terakhir Pak Marcel mungkin bisa disampaikan setelah program ini dilaksanakan, bagaimana Pemkab Manggarai Barat sendiri mengukur keberhasilannya, khususnya adalah membantu peserta memperoleh pekerjaan, membuka usaha mandiri, atau meningkatkan keterampilan sesuai kebutuhan dunia kerja di Manggarai Barat sendiri, Pak Marcel.
2: Ya, jadi setiap angkatan yang sudah selesai menyelesaikan pelatihan, biasanya teman-teman di BLK membuka WA group ya, grup untuk bisa membagi informasi terkait teman-teman yang mungkin sudah memerintis usaha kecil-kecilan.
1: Atau
2: mungkin ada teman-teman yang sudah terserap di perusahaan, di hotel, di restoran. Jadi itu kemudian kita bisa melihat berapa banyak dari sekian peserta yang mengikuti pelatihan ini sudah terserap di dunia kerja. Gitu. Memang teman-teman kami juga di BLK sudah melakukan MOU dengan beberapa hotel. Ya, untuk bisa menyampaikan informasi lowongan kerja dan kami bisa merekomendasikan teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan untuk bisa dipekerjakan di hotel dimaksud, begitu.
1: Pak Marcel ini. Apakah kegiatan ini rutin akan dilaksanakan setiap tahunnya atau bagaimana Pak Marcel?
2: Untuk pelatihan rutin, jadi pemerintah sudah berkomitmen untuk membuat pelatihan secara rutin setiap tahunnya, karena memang dari pengalaman yang sudah ada, peserta pelatihan yang mengikuti pelatihan di BLK itu banyak terserap di hotel, restoran, kemudian ada yang berwirausaha. Begitu. Karena itu ini strategi kita pemerintah untuk kemudian bisa menyiapkan tenaga kerja untuk bisa dipekerjakan, begitu, sehingga rutin akan dilaksanakan. Dan di dalam postur APBD kita, pelatihan-pelatihan yang kita lakukan ini namanya ini didanai dari specific grant, artinya itu sudah diprioritaskan, begitu. Ya, sudah diprioritaskan untuk melaksanakan pelatihan setiap tahun. Begitu.
1: Baik. Ya. Baik Pak Marcel, terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini Pak Marcel ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat Manggarai Barat ya khususnya ya. Dan siap, mudah-mudahan
2: saya mau tambahkan informasi dulu ya.
1: Boleh, silakan Pak Marcel, silakan.
2: Sebetulnya tahun ini kita ini kan yang bed terakhir sebenarnya yang 160 ini.
1: Oke.
2: Sebelumnya itu kita sudah dari total total pelatihan yang kita laksanakan ini ada 314 peserta sebenarnya dalam tahun ini yang kita sudah melakukan pelatihan. Jadi untuk triwulan pertama kemarin ada 4 paket pelatihan yang kita lakukan.
1: Oke, baik.
2: Ya. Jadi total pelatihan yang diselenggarakan pada tahun ini ada 27 paket. 27 paket. Yang terakhir ini ada 10 paket. Okay. 27 paket ini diikuti oleh 314 peserta.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Jadi ini paket terakhir ada 160 peserta yang nanti akan mengikuti pelatihan dari 10 paket pelatihan, jenis pelatihan tadi.
1: Oke. Okay.
2: Begitu tambahan dari saya. Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Marcel. Artinya ini kegiatan ini memang setiap tahunnya ada, tapi tidak di satu kali kegiatan begitu Pak Marcel ya. Ini dari awal tidak satu tahun.
2: Kali kegiatan,
1: iya. Oke, okay, baik.
2: Karena kan satu satu paket pelatihan itu dilaksanakan durasi waktunya itu bisa satu bulan.
1: Iya.
2: Dari satu bulan. Jadi kalau kita misalnya ada kayak kemarin dari 4 paket itu kita jalan paralel untuk satu bulan. Jadi selesai 4 paket diikuti oleh 64 orang. Kemudian berikutnya lagi ya. Dan ada 8 paket setelah itu diikuti oleh 119 orang ya. Lalu kemudian sampai pada bulan Agustus kemarin itu ada 71 peserta yang mengikuti paket dengan jumlah paketnya ada 5 paket.
1: Begitu bos. Oke, baik Pak Marcel, untuk sekedar informasi mungkin Pak Marcel bisa sampaikan untuk masyarakat yang tidak sempat mengikuti ini atau mungkin kurang informasi bisa memantau di mana Pak Marcel?
2: Ya, baik saya bisa sampaikan bahwa untuk masyarakat atau para pencari kerja di mana saja berada, jadi kami sudah menyebarkan flyer untuk pendaftaran pelatihan ya yang sudah dibuka sejak tanggal 7 Oktober nanti sampai tanggal 25 Oktober ini untuk bisa mendaftarkan diri secara mandiri by link ya. Kita sudah sampaikan lewat beberapa platform media di Facebook Naker Trans, ya, di Naker Trans Corp UKM Mabar, kemudian di IG-nya Mabar, ya, Instagram-nya Dinas Naker Trans Corp UKM, juga di IG dan beberapa platform lain ya. Bisa diakses ke situ untuk bisa mendaftar atau datang ke BLK. Kalau yang sekitaran Labuan Bajo bisa datang ke BLK atau ke kantor Dinas Naker Trans Corp UKM.
1: Oke, baik.
2: Ya. Terima kasih ya.
1: Oke, baik Pak Marcel, terima kasih banyak. Selamat pagi.
2: Terima kasih, selamat pagi. Tuhan berkati.

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke, bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
6: Pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo. Masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuhan Bajo pagi ini pendengar. Kita masih di sesi wawancara untuk edisi pagi hari ini. Kita lanjutkan untuk topik selanjutnya pendengar. Indonesian Hotel General Manager Association NTT salurkan donasi Rp88 juta untuk korban gempa Flores. Dan untuk membahas hal tersebut lebih dalam pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan General Manager In Room Hotel Labuan Bajo dan Bendahara Indonesian Hotel General Manager Association DPD NTT Adi Gunawan. Selamat pagi Pak Adi.
7: Pagi.
6: Selamat pagi.
7: Kabar.
6: Baik. Ya. Pak Adi apa kabar? Baik.
7: Baik, alhamdulillah.
6: Oke. Pak Adi ya. Ini posisinya lagi di mana sekarang Pak Adi? Di Labuan Bajo kah?
7: Iya, saya lagi di Labuan Bajo kebetulan.
6: Oke. Baik, Pak Adi, ini kita dapat informasi kalau dari IHGMA NTT ini menyalurkan donasi sebesar Rp88 juta begitu Pak Adi untuk korban gempa Flores begitu ya.
7: Betul, betul.
6: Oke, bisa diceritakan atau dijelaskan proses penggalangan dananya seperti apa yang dilakukan?
7: Jadi dari Pak Ketum seluruh IHGMA DPP itu menginstruksikan ke seluruh jajaran

0: Ketua IHG Mas Seluruh Indonesia, itu untuk menggalangkan dana untuk korban-korban gempa di NTT.
1: Oke.
0: Sehingga terkumpul dana yang sudah kita salurkan ke Manggarai Barat dan Manggarai.
1: Oke,
0: Gitu.
1: Untuk proses penggalangan dananya seperti apa? Apakah ada kegiatan-kegiatan tertentu begitu, Pak Adi?
0: Nggak ada sih, jadi kita hanya berkumpul ya sama GM, pasti kita ngopi ya,
1: Ya.
0: ngopi bareng, kopdar bareng, terus kita membicarakan hal teknisnya. Kemudian hal teknisnya itu nanti diutarakan, diumumkan di semua. Kita kan punya grup WhatsApp juga ya, dengan cara resmi ada surat dari Pak Ketum juga untuk seluruh ketua-ketua DPP di Indonesia. Itu aja. Ya, alhamdulillah terkumpul semua sebesar 80, kurang lebih ya, kurang lebih 88 juta sekian yang terkumpul di rekening DPD NTT yang melalui Pak Ketua kita, Pak Alif Kunaivi.
1: Baik. Pak Adi, berarti ini yang terlibat dalam aksi solidaritas ini seluruh GM yang ada di Manggarai Barat begitu atau seperti apa, Pak Adi?
0: Di seluruh Indonesia ya, sorry ya, IHG seluruh Indonesia berkumpul, kita ngopi bareng, ada yang melalui Zoom juga, ada yang juga datang kita ke satu tempat. Kebetulan Pak Ketum kan habis dari Labuan Bajo kemarin untuk mengunjungi hotel-hotel kita di sini. Jadi kita ngopi bareng dan kita Zoom ke seluruh Indonesia dan akhirnya terjadilah perkumpulan dana ini.
1: Baik, Pak Adi. Ini dari total donasi 88 juta ini kurang lebih begitu ya, Pak Adi ya. Ini yang disalurkan bantuan tersebut diberikan kepada siapa saja dan berbentuk apa, Pak Adi? Apakah uang tunai atau ada belanjaan-belanjaan begitu?
0: Jadi dari dana yang terkumpul dari seluruh IHG MA Indonesia itu ada sebagian yang kita memberikan dana tunai kepada para korban bencana alam. Itu di berupa dana tunai untuk perbaikan rumah mereka langsung. Terus kemudian kita juga memberikan sembako antara lain 3 ton beras. Terus minyak goreng dan snack dan makanan ringan untuk mereka supaya bisa survive dulu sambil menunggu bantuan pemerintah lainnya untuk pembangunan rumahnya. Nah, di samping itu kita juga berpikir kalau hanya sembako aja kan nggak cukup. Maka dari itu kita siapkan juga alat bangunan. Itu peralatan-peralatan untuk membangun dengan 300 sak semen yang kita bagikan di daerah Manggarai, daerah Kuus, dan di daerah Manggarai Barat sendiri. Dengan dengan pembagiannya langsung directly ke masyarakat. Dan separuhnya kita berikan kepada minta bantuan kepada BNPB Manggarai Barat untuk menyalurkan ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Berarti untuk titik fokusnya diprioritaskan untuk dua kabupaten begitu, Pak Adi ya?
0: Betul, betul. Karena kita belum sempat ke Manggarai Timur, ya mohon maaf karena kesibukan kita para general manager. Ya, jadi tapi kita sudah memohon dan meminta kepada BNPB Manggarai Barat untuk menyalurkannya sampai ke sana.
1: Baik, berarti artinya dari IHGM NTT ini memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar diterima oleh masyarakat. Ini dari IHGM sendiri ini yang turun langsung untuk menyalurkan bantuan begitu apa
0: Betul.
1: dia?
0: Betul, kami sendiri turun langsung untuk di daerah Manggarai Barat dan Manggarai. Sehingga langsung ke titik sasaran dan kita sendiri juga melihat bangunan-bangunan mereka yang sudah hancur ya. Memang kasihan sekali sih kalau saya lihat. Dan itu karena mereka juga masih ada yang tinggal di tenda, ada yang numpang di rumah keluarganya, ada juga yang memang mereka masih ngebangun pelan-pelan dengan batu seadanya.
1: Iya,
0: Jadi
1: iya.
0: kita sendiri juga melihat, jadi kita sendiri juga tahu gimana posisinya mereka dan apa yang harus kita berikan ke mereka.
1: Oke. Ya itu karena memang dari IHGMA sendiri turun langsung, jadi bisa tahu sebenarnya selain
0: Betul.
1: sembako begitu ya Pak Adia, ada hal-hal
0: Iya,
1: lain yang
0: benar.
1: ya oke. Ini kalau dilihat dari kondisi masyarakat sendiri Pak Adi, seperti yang sempat tadi disampaikan, ini sebenarnya untuk saat ini, bahkan sampai saat ini, apa saja yang sebenarnya masyarakat itu masih membutuhkan Pak Adi?
0: Ya kalau jujur list ya, kalau sembako dan lain-lain itu udah banyak ya mereka ya. Mereka dapatnya udah bisa lah bertahan hidup dan bagus lah. Cuma mereka itu membutuhkan sekarang tuh untuk bahan bangunan membangun kembali rumahnya. Yang saya lihat sih itu sih, makanya kemarin kita alihkan dana sebagian itu ke bahan bangunan semua untuk mereka ngebangun lagi rumahnya. Karena menumpuki makanan juga mereka, kalau untuk makanan mereka saya rasa udah cukup survive. Cuman untuk membangun rumahnya mereka masih kesulitan. Mereka masih membutuhkan uluran tangan kita untuk bangun rumahnya kembali untuk tempat berteduh.
1: Iya, karena kalau kita lihat sendiri kan ini Manggarai ini sendiri tidak lepas dari namanya kekeluargaan gitu Pak dia. Kalau soal mungkin kalau
0: Benar.
1: soal makanan, soal sembako begitu masih bisa di backup atau dibantu, saling bantu dari
0: Benar,
1: keluarganya begitu ya.
0: benar. Ya,
1: Oke.
0: betul sekali. Kalau misalkan hanya sembako dan lain-lain, ya mungkin pada awalnya sembako itu diperlukan kali ya,
1: Iya.
0: karena udah mereka mah panik dengan keadaannya, mereka butuhkan energi, apalagi ada yang bayi kan, butuh susu bayi, untuk Pampers, apalagi yang orang tua itu butuh tempat untuk istirahat. Jadi makanan saya rasa udah overload lah menurut saya. Tapi yang dibutuhkan mereka itu adalah untuk ngebangun kembali rumahnya, tempat teduhnya.
1: Oke.
0: Itu yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat kita.
1: Oke, Pak Adi. Ini sebagai organisasi yang berkaitan dengan industri perhotelan, Pak Adi, bagaimana IHGMA NTT menggerakkan solidaritas para pelaku usaha sendiri, pelaku usaha perhotelan dan pariwisata untuk membantu masyarakat terdampak bencana, Pak Adi?
0: Awalnya kita cetus itu sebenarnya berawal dari meja kopi ya. Jadi semuanya semuanya kita lakukan dengan rileks dan tidak formal, terus terang aja. Awalnya kita melihat, kita survei sendiri untuk daerah kita sendiri di Manggarai Barat itu ternyata juga kan masih banyak yang belum terjamah, ya kan? Ataupun sasarannya itu saya rasa ya kayak tadi masih kurang tepat karena mereka lebih membutuhkan bahan bangunan ketimbang makanan. Nah, kita bicara ngobrol sambil ngopi, akhirnya tercetuslah ide ini. Kebetulan Pak Ketum Pak Arya Pering itu lagi ada di Labuan Bajo, sehingga kita membicarakan hal ini berkelanjutan melalui telepon dan muncullah untuk perintah SK surat untuk seluruh ketua-ketua IHGMA di Indonesia. Akhirnya terjadi seperti ini. Ya memang tidak, jangan dilihat nominalnya mungkin tidak seberapa ya, tapi kami berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk dan tepat sasaran untuk semua yang terkumpul.
1: Pak Adi, ini kalau dari Pak Adi sendiri melihat secara di lapangan begitu Pak Adi, ini sebenarnya apa yang membuat masyarakat ini masih sampai saat ini masih membutuhkan bantuan begitu? Apakah ada hal-hal tertentu yang mungkin sulit untuk dijangkau pemerintah sendiri dalam hal ini Pak Adi?
0: Saya pernah ke daerah Melo Atas sana ya. Itu akses masuk ke dalamnya aja agak sulit, Mas. Jalannya masih jelek sekali, batu-batuan, dan apa namanya, kita pakai motor ya masuknya. Kalau pakai mobil mentok kayaknya dia tuh nggak bisa masuk. Bawa barangnya juga ya seadanya dulu, pelan-pelan kita pakai estafet kan, pakai motor. Dan rumah mereka tuh benar-benar hancur. Saya lihat sendiri ada rumah nenek-nenek masih sudah janda, dan rumahnya itu memang udah hancur total, dia tidur di tenda. Jadi ini yang ngebuat kita tuh untuk menggerakkan orang-orang, ya mudah-mudahan mereka itu masih lebih membutuhkan bahan bangunan untuk ngebangun kembali rumah teduhnya mereka. Ya, jadi saya rasa yang paling sedih buat saya itu ngelihat rumah mereka itu benar-benar hancur karena force majeure ini.
1: Oke, artinya memang untuk secara akses sendiri, saya rasa hampir semua Pak Adi ya, ini akses
0: Iya.
1: lebih ke akses jalan begitu Pak Adi ya.
0: Akses jalan kesulitan, memang kita
1: Oke.
0: sulit sekali masuknya ke sana karena aksesnya itu masih bebatuan dan sulit dilalui sama mobil.
1: Oke, baik Pak Adi, ini terakhir Pak Adi bisa disampaikan setelah penyaluran donasi 88 juta rupiah ini dari IHGMA ini, apakah IHGMA NTT ini memiliki rencana bantuan lanjutan atau program pemulihan bagi korban gempa Flores, dan bagaimana masyarakat maupun pelaku usaha dapat ikut berpartisipasi begitu Pak Adi?
0: Kalau dari IHGMA sendiri, kita masih membicarakan untuk tahap keduanya, karena dan kita tidak, kita memang belum bicara, belum memblow up mengenai tahap kedua karena kita masih dalam tahap pembicaraan. Ya, mudah-mudahan segera selesai dan kita bisa salurkan. Tapi kalau pesan saya sih ke teman-teman, keluarga, dan seluruh masyarakat, ayo mari kita bantu mereka nih. Mereka butuh tempat teduh. Ya, satu sak semen itu sangat berharga buat mereka. Ya, satu drum pasir itu sangat berharga buat mereka agar mereka bisa membangun kembali rumah teduhnya sehingga mereka bisa beristirahat di rumahnya dengan seperti sedia kala.
1: Oke.
0: Saya rasa itu aja.
1: Oke, baik Pak Adi. Terima kasih banyak untuk waktunya pagi ini, Pak
0: Ya.
1: Adi ya. Mudah-mudahan
0: Ya.
1: obrolan pagi
0: Terima
1: ini bisa
0: kasih.
1: diserap dan juga dijadikan referensi untuk masyarakat yang pendengar yang mendengarkan kita pagi hari ini. Ya, mudah-mudahan
0: Ya.
1: masa pemulihan ini cepat berlalu begitu, Pak Adi ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Oke.
0: Amin.
1: Baik Pak Adi, terima kasih banyak. Selamat pagi.
0: Terima kasih, selamat pagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
3: Pendengar, tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama dengan kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.

0: daerah di Sumatera Barat agar tertib dan transparan dalam mengelola anggaran. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan pemeriksaan serta menghindari praktik yang berpotensi menimbulkan korupsi dan persoalan hukum. Dodik Setio dari Padang, Sumatera Barat melaporkan.
1: Semua temuan dari KPK, BPK, BPKP, dan APIP berjanji untuk segera ditindaklanjuti.
2: Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus pada kegiatan penguatan tata kelola pemerintahan daerah dan pencegahan korupsi di Padang kemarin mengingatkan kepala daerah di Sumatera Barat agar tertib dalam mengelola anggaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala daerah juga diminta segera menindaklanjuti temuan aparat pengawas intern pemerintah atau APIP, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP, Badan Pemeriksa Keuangan BPK, serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Wiyagus menegaskan perbaikan terhadap temuan pemeriksaan perlu dilakukan secara cepat agar persoalan administrasi dan pengelolaan anggaran tidak berkembang menjadi masalah hukum. Langkah tersebut juga menjadi upaya mencegah bertambahnya kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi.
1: Jangan tambah lagi lah, udah sampai segini aja. Tahun 2026 saja udah 18. Harapan saya triwulan terakhir nih di tahun ini itu udah segini aja. Kalau pencegahan yang hari ini kita lakukan ini efektif, cukup dirawat jalan, diperbaiki.
2: Sementara itu Ketua